0: Ada 34,000 akaun pengguna di Machang, Kota Baru Selatan serta sebahagian Pasir Putih yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong pulih secara berperingkat sejak semalam. Kebocoran paip glass fiber reinforced plastik GRP dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan pembaikan dimulakan pada hari sama. Paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm selain keretakan hampir separuh badan paip dipercayai akibat hakisan.
1: Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan akan menggerakkan Special Tactical Operation and Rescue Malaysia Storm jika diperlukan bagi operasi mencari dan menyelamat. SAR membabitkan 6 individu termasuk 4 beranak yang dikhuatiri hilang selepas memasuki hutan di Gua Musang pada 29 Ogos lalu. Bomba dalam kenyataannya bersedia dan akan menggerakkan 4 anggota berkenaan, 4 anggota dari Balai Bomba dan juga Penyelamat Gua Musang serta 6 maling gunung dari Gua Musang. Operasi SAR berkenaan diketuai JBPM Perak. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palas Tim Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing saja tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi.

子供いっぱいよ。誰かってけべ、今後にけ、ねるんぱらすてぃ。ほら、ラグマの音、ねるんぱらで、誰かってけべ、ぷむとぺへじゅうことゆきじゅうごらりにょうげに、のかっとたどれせーめすや、どれせんばもけっともごるばもけっとてぃ。たぴかたちかぐってぃ。じゅうごうんでうんでやたじゃれがいよとラグマのおで、おまじゃまじゃじにべっせんら。Bawa ketua nyodi. Jenis-jenis pemandu ni ada belakang. Tak kira lah dia lah wana pun di. Oh dia lah bandar, buat cara bandar. Oh masuk pulak dalam kapung, cara kapung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah di. Kau bawa ketua tu, masa-masuk ke lah memandu dulu. Ada ngak kau tidak? Gapa dia kau cikgu ajar? Kalau lalu, kau alah bulat ketua siapa kau kena gerak dulu, siapa kau kena berhenti. Oh lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan ni. Kita tahu bila kita buat kereta ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu sampai dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pula sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahu lah juga Mek Bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu. Biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling petih sekali. Pandulah. Secara berhemat.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go kita berako.
1: Seperti biasalah untuk waktu learningnya Syira, kita dah pun pukul 8.17 minit pagi ni. Kita nak bersama menerusi
2: segmen.
1: Jadi kepada anda semua yang mungkin rasanya nak teka-teka karakter yang kita main kek, boleh teka-teka selepas ni dah.
2: Betul.
1: Sekali lagi Syira, kita dah ada segmen apa?
2: Siapa?

0: setiap Selasa 8:10 pagi di Kelantan FM.
1: Jadi itu dia. Jadi anda kena dengar adalah karakter yang kita nak main care ni.
2: Ya, betul, dengan Molek tu.
1: Lepas tu boleh telefon kita 743-3858-7488-030. Nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149-7401-54. Ataupun
2: kita sekarang ni pun tengah buat live TikTok di Kelantan FM juga, Abishah. Jadi kat mana-mana nak we jawab melalui komen pun kita akan bacakan.
1: Okay, standby untuk dengar belakang karakternya. Ni dia karakter dia.
3: Aku sendiri akan pastikan tiada orang Melayu yang akan bangkit menantang orang Inggeris lepas ini. Itu janji kami pada orang Inggeris.
4: Kamu tengok depan mata kamu sendiri. Orang Melayu takkan boleh halau Inggeris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Never united. And that's why you are weak. Orang kamu belot pada kamu sendiri. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu, bangsa kamu akan sentiasa dijajah.
1: Itu dia.
2: Dia main orang putih hari ni.
1: Mak Saleh tu, dia kecek orang putih. Kecek orang putih pula. Mak Saleh tu, tapi dia kecek Melayu.
2: Ya, betul. Tapi jangan pendengar kita orang putih. Perah-perah je,
1: Alright, jadi kepada anda semua yang nak bersama dengan kita, boleh dah telefon kita tu. 743-3858, 7488-030. Oh ya, cerita gapo yang kita main ke karakterius ni tu. Lepas tu, siapa pelakon dia? Okay, di talian kita ada pemanggil kita yang pertama kita pagi ni. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Abang apa dia senyap?
1: Dia tak si kece.
2: Mungkin dia duduk tengah fikir filem gapo tu habis Syahid.
1: Biarlah. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya. Bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerai.
5: Ya, Syah.
2: Pak Deng sihat kau? Kau duduk dalam kereta pula Pak Deng eh?
1: Bunyi pun dalam kereta tu.
5: Depan dalam kereta, depan klinik bandar tak baru.
2: Beradu dah lah tu.
1: Patut dengar suara sirah bunyi dari belakang tu pun.
2: Pak Deng kat tak boleh pisah dengan suara sirah.
1: Okey Pak Deng, cerita gapo sat ni Pak Deng kalau Pak Deng dengar karakter kita main sat ni tu.
5: Benadah gitu minggu lepas tu sirah tu jawab salah gitu. Mak silah tu.
2: Itu salah jadinya Pak Deng bawa jawab petu ke hari ni.
5: Mak silah pula lah ke bakit tak lawa tu.
2: Okey Mak Kilau.
1: Okey. Suara siapa sat ni tu kita ke udara ke tu?
2: Tak kira Pak Deng, tak kira dah kita tahu dah ke tak soalan.
1: Alright, terima kasih Pak Deng .
5: Assalamualaikum Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu cerita Mak Sekilau tapi dia tak tahu siapa soro siapa
2: lah.
1: Sama itu.
2: Minggu lepas dia jawab hak tu.
1: Hak ni siapa dia pula ni?
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
6: Iwe
2: tahu eh ke?
6: Yo.
2: Mana main dengan selu tu? Takut kan Syah ke?
6: Jening lah adak dia.
1: Wani jadi jeng pagi ni. Okey, weh, cerita apa pasal ni, weh?
6: Cerita masalah, tak tahu kau apa ni.
2: Alah, orang patut suruh belajar dulu, weh. Sebelum telefon.
6: Tak belajar kan, kau tak pandai dekat nak belajar.
2: Alah, kita lalu dia, kak.
1: Okey, duduk tepi jalan tu, duduk molek lah, deh. Jangan duduk main lah ke tengah jalan tu.
6: Duduk
1: molek, rumah tepi jalan. Rumah tepi jalan, beres lah.
6: Mari rumah apa dia?
1: Tengok
6: sakit.
1: Mari rumah apa dia? Rumah sakit .
6: Nama
1: dia Kak Salmiah. Kau kena nama, tak ingat dah namanya.
6: Apa tak ada, dia apa lain.
1: Tawel lah tu. Tawel
6: kat mana?
1: Adalah kat Tawel tu, kat apa ni orang panggil, kat posisi tu.
2: Kita tak ingat tu.
1: Tak ingat.
2: Nama tepat.
1: Nama tepat tu. Mungkin kita tak besok ni tanya.
2: Tapi kita
1: duduk
2: tahu Tawel lah. Tahulah Iwe ni pun.
6: Dia. Kita duduk tu.
2: Yalah.
1: Baik, weh. Terima kasih, weh. Tu dia. Iwe Tawel bereh. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Kak Weh ke?
7: Kak Weh.
2: Janganlah Kak Weh.
1: Dia mari dengan suka dulu.
2: Dia mari dengan suka. Dia habis dengan ngepek.
7: Saat ni putus.
1: Kak Weh dah kau saat ni.
7: Putus dah saat ni.
2: Kita ni gak ada hello. Sore.
1: Syiram ngepek dah saat ni. Masa kita off mic saat ni.
2: Kak Weh, Kak Weh dengar ada Petik Kevin lagi kita main ke tak dia?
7: Dengar tapi lagu pasal kapal ni juga lah tembok juga kita apa.
2: Tembok lah asal boleh.
1: Tak apa tu cerita apa tu ceritanya?
7: Kita Mak Kila.
2: Okey.
1: Sorok saat ni tu?
7: Edi Putra.
2: Sorok, confirm ke tu?
7: Edi Putra.
1: Edi Putra?
7: Abin Putra.
2: Adi pula dah. Jadi A jadi A pula dah.
7: Adi Putra lah.
1: Adi Putra lah.
7: Ya.
1: Alright. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Weh dia kata Adi Putra. Tapi sebenarnya nama dia Adi Putra.
2: Adi Putra. Ya, belik sikit lah. A-I-A-I sikit.
1: Halo. Dia mari dengar putus puluk dah. Halo, Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
8: Amy.
1: Cerita apa, Amy?
8: Mak Kilau.
1: Pelakon?
8: Edi Putra ni.
1: Edi Putra?
2: Ni ku Amy ni.
1: Tak ni ku. Alright. Terima kasih, Amy. Halo, Assalamualaikum.
9: Salam.
1: Ni orang macam ni.
9: Kalau
1: orang macam ni sekala dia bisa-bisa.
2: Biar betul lah Kak Simah eh.
1: Cerita apa sahaja Kak Simah?
9: Kita tu makila tapi Adi Putra tu suara tu.
2: Yo, kau Kak Simah eh confidentnya dia.
1: Adi ialah Adi Putra tu kecek Melayu tu kecek putih tu nama nama gua apa?
9: Yo kecek putih tu orang tak tahu.
1: Tak tahu nama sebab.
9: Nama dia sebenar sikit.
1: bila
9: masuk bibi kau pergi mari.
1: Bukan masuk tu bib dah.
9: Tu
1: bedok
9: tengok
1: Kentia
9: tu.
1: Awang ni.
2: Tu bedok dah le. Berita kemarinnya Kak Simah eh.
9: Allah.
2: Tak apalah tapi boleh tengok gambar-gambar dari Facebook kita.
9: Tak apalah nak tanyalah je anak tengah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Simah.
9: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Kita bersama dengan Kak Simah kita macam eh. Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Pak Suli.
10: Yo.
1: Tengah hari ni puasa dia. Mana?
10: Tolik ni buat mana waktu dia tu. Tak ada rezeki puasa ni buat mana biar.
2: Belah lalu ayat dia
1: kat. Ayat dia kat kereta kat.
2: Oh, tanya je.
1: Puasa eh. Cerita ke apa sana puasa eh?
10: Cerita Mak Kilau.
2: Cerita Mak Kilau. Lepas tu soronya soron siapa?
10: Edi Putra.
1: Edi Putra? Edi ke Adi?
10: Putra.
1: Betul lah Putra tu. Adi ke Adi? Pak Su?
10: Ya.
1: Berapa kali tengok cerita ni Pak Su?
10: Tak apa tu tengok sekali baru.
2: Okeylah dimaafkanlah tak tahu Adi ke Adi tu.
1: Tak apalah Pak Su dah ya.
2: Terima kasih banyak Pak Su.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia deh bersama dengan siapa saat ni tu?
2: Pak Suli kita.
1: Kita nak ambil lagi pemanggil tapi sebelum tu kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Wada Raha. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belaka.

0: Lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Masih lagi terus bersama mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka deh. Lain 8.31 minit pagi, kita masih lagi Syirah bersama dengan menerusi rancangnya Siapa Tu.
2: Habis Syah, kita selain daripada kita ambil pemanggil ni, ada juga orang atas WhatsApp jauh nak jawab ni, Habis Syah.
1: Dia kata gapo tu?
2: Dia ni takut Syirah tak alert dalam WhatsApp-nya, pergi tegur juga dalam live ni. Baca WhatsApp tu. Pak Odin kita ni. Dia kata filem Mak Kilau.
1: Okay.
2: Kebangkitan Pahlawan, suara Adiputra, arahan Syamsul Yusof. Dia bagi siap dengan pengarah. Tahun 2022. Pak Odin Batu Pak kata. Dan suara tu Jeff Andre Fayyad sebagai Kapten Syirah. Kata Pak Odin. Tapi ada dua orang masalahnya Pak Odin.
1: Betul.
2: Pak Odin tak cukup markah ni.
1: Alright. Baik, kita nak ambil bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yah.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Yah.
2: Yo, Kak Yah. Hui, Kak Yah agak semangat pagi-pagi. Agaknya Kak Yah dengar ke petik filem kita pagi ni tu?
3: Dengarlah juga uduh-uduh tu, baru jawab dah tu.
2: Baru ni jawab dah, tapi baru ni salah lah deh.
3: Adiputra dengan Mak Kilau.
2: Adiputra dengan Mak Kilau. Betul ke tu? Dalam filem Mak Kilau.
3: Ya.
1: Okey. Dia kata Mak Kilau.
2: Dia kata dah Mak Kilau dah yang ambil dua-dua goma belakang dah lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Yah.
2: Terima kasih Kak Yah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Kak Sah Pulau Melaka.
1: Kak Sah dari Pulau Melaka. Okey, Kak Sah, cerita apa pasal Kak Sah?
3: Ceritanya Mak Kilau tu. Aku tu Adiputra.
1: Adiputra.
2: Patut hak suara hak orang putih tu, hak orang putih tu nama apa?
3: Tahu nama dah putih, kokek-kokek kat Pulau Putih.
2: Tak nak sebut dah kita.
3: Nak
1: ada
3: yang
2: sorok
3: tu.
2: Aduh, soalan payah sikit minggu ni.
3: Payah sikit tu putih tu.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih tu.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Sah kita dari Pulau Melaka sana ni dah.
2: Habis Sah. Ada juga daripada kita punya live TikTok ni.
1: Dia kata gapo Syirah?
2: Dia kata Assalamualaikum DJ Syirah dan DJ Syah, selamat pagi. Yang bercakap Inggeris tu Captain Shares.
1: Captain Chef.
2: Dalam filem Mak Kilau. Kita nak nama you sebenar. Bukit watak dalam filem itu.
1: Nama hak betul dia. Nama hak luar lakon ni.
2: Nama hak luar lakon ni. Nama dalam IC dia.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Kak Yah.
1: Kak Yah wakar baru ke?
5: Ya, ya.
2: Kak Yah wakar baru. Dengar ke petik filem kita saat ni tu?
5: Dengar tapi tak jelas mana.
2: Tak jelas mana. Nak suruh Habis Syah main ke sekali lagi ke?
5: Boleh.
2: Cuba main ke Habis
1: Syah. Dengar Kak Yah deh.
6: Aku sendiri akan pastikan tiada orang Melayu yang akan bangkit menentang orang Inggeris selepas ini. Itu janji kami pada orang Inggeris.
7: Kamu tengok depan mata kamu sendiri. Orang Melayu takkan boleh halau Inggeris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Never united. And that's why you are weak. Orang kamu belot pada kamu sendiri. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu bangsa kamu akan sentiasa dijajah.
1: Itu dia Kak Yah.
2: Soalnya siapa tu?
5: Soalnya tu Adiputra.
2: Dia yakin tak yakin. Patut filem tu filem ke apa?
5: Filem Mak Kilau.
1: Filem Mak Kilau. Okey, filem Mak Kilau, dia ada tajuk umum dia tu.
2: Filem Mak Kilau patutnya ada tajuk dia belakang pula. Gapo dia?
5: Tak ingat dah.
1: Tak ingat dah.
2: Makan tak penuh ni Kak Yah, makan tak penuh.
1: Kita uilah 70%.
2: 70%.
1: Okey, terima kasih Kak Yah deh.
5: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Yah kita dari Wakah Baru. Sebelum tu bersama dengan Kak Yah Jabi, bersama dengan Kak Soh kita. Jadi kita nak beribu dulu seketika lepas ni. Kita nak wayaklah cerita gapo kita main ke karakter dia saat itu.
2: Ya, nyanyi kok kena tahu tu.
1: Ini dia, kita nak beribu bersama dengan Eli Mazlin dengan lagunya Usah Ditambah Bara Yang Tersipir.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Tidak bersama dengan usaha ditambah bara yang tersipir dari persembahan Eli Mazling. Baru saja menghiburkan kita semua yang tetap setia lah bersama-sama dengan kita. Learning bila-bila duak hijau tu bila-bila dengar Kelantan FM.
1: Terima kasih lah. Kalau tidak, memang kena buka seumur Kelantan FM lagi-lagi kalau ada habis Syah dengan Syirah.
0: Pape jual ikan.
1: Gitulah. Boleh juga kalau kita jual ikan lah. Aku rasanya habis
0: Syah. Syirah agak macam-macam selalu dia. Okey, ni kita nak cerita mengenai dengan apa ni karakter yang kita mainkan mengenai dengan siapa tu. Jadinya tadi kita dah mainkan karakter dia ramah dah yang bagi jawapan-jawapan ada betul ada tak apa betul dah. Ada yang dapat tak penuh jawapan dia dah. Jadi Syirah mungkin boleh royak lah ceritanya, cerita gapo ni Syirah.
1: Syirah royak cerita, Bishah royak siapa pelakon dan suara siapa deh.
0: Okay.
1: Boleh gitu deh.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Filemnya filem Mak Kilau Kebangkitan Pahlawan.
0: Okey, suara tadi tu suara milik Fatah Amin dan juga Jeff Andre Fiat.
1: Betul apa Syah sebut deh.
0: Boleh ke ikut lah. Salah kalau terplek mak lidah sikit biasalah deh.
1: Okey, jadi filem Mak Kilau ni apa Syah? Ialah sebuah filem biografi epik sejarah Malaysia tahun 2022 lah.
0: Okey.
1: Arham Syamsul Yusof berdasarkan skrip karangan beliau sendiri bersama Syahrudin Mak Dali untuk terbitan studio Kembara.
0: Okey, jadi filem ni juga turut dibintangi oleh Dato' Adi Petra sebagai tokoh watak utamalah senama Mak Kilau dan juga perjalanan bersama ayahnya Tok Gajah dan juga sahabat-sahabatnya berjuang mati-matian untuk menentang penjajah British satu ketika dulu. Turut bersama Betul Kusairi, Yayan Ruhian dan juga Johan Asyari yang menjayakan watak sebagai pelakon pembantu.
1: Dan filem Mak Kilau tu masa tu big hari tu habis hari memang orang kata gel-gel lah pakat kita tengok belakang deh.
0: Betul. Dan kutip pedio pun ratusan juta.
1: Iyalah betul lah, memang berjaya lah juga filem ni. Dan untuk betul lah kita ni Hari Merdeka dah lepas dah. Tapi kita ada lagi Hari Malaysia pada 19 September. Okay. Jadi filem-filem lagu ni lah sebenarnya yang kita kena tengok habis.
0: Sebab kita nak tanamkan semangat dalam jiwa kita, dalam diri kita supaya kita terus menghargai apa ni pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita dan supaya kita terus kekal mencintai negara kita yang kita sayangi ni.
1: Betul, yang sedia ada dah aman-aman ni kita janganlah biar kita ni dijajah semula. Tak usah lagu tu.
0: Tak usah dah. Dia hak milik kita, jadi kita kena jaga
1: molek.
0: Okay. Teruskan bersama dengan kami ni, dia bersama dengan Fazura pulaknya nak bui lagu Can't Forget Me.
1: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.
2: I'm a woman on a mission. I'm a rebel with a vision. Maybe you should keep a distance.

0: Itu dia bersama dengan 2J Yana Mary I. Lagu yang dipetik daripada filem Kush Kush Otahe tahun 2000. Dan kalau kita nak bayaknya mengenai dengan maksud untuk lagu ni lah sebenarnya Syirat eh.
1: Aha,
0: dia tajuk dianya 2J Yana Mary I ni maksud dia kau tak ingat aku pun.
1: Oh, ingat kau mai.
0: Itulah maksud dia. Eh, dok, dia bukan mai ai. Dia menceritakan mengenai dengan kisah perasaan kecewa sedih seorang yang mengingati orang yang dicintainya. Aha. Tapi dia merasa dirinya dah pun dilupakan.
1: Oh, cinta tak terbalas lah. Tak sedih sungguh.
0: Jadi dalam persoalan ni timbul lah tanda tanya apa orang tu pernah buat gitu rapat dengan dia tiba-tiba. Aha. Seolah-olahnya lepas tu tak ingat dia.
1: Begitulah kehidupan.
0: Tahu-tahu ni kau orang lain.
1: Ha, pulak dah.
0: Bila ni kau dengar orang lain, jadilah matinya sekeping hati. Aha. Then

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Yo, what's up? What Klate? Good morning, guys. I'm Mr. Teeth. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan FM is the best.
1: Tahukah anda?
2: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
4: Buka tempat dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mahu.
3: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
5: Ucapkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
3: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Cik terasa anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi di mana saja anda berada. Lepas ni kita dah pukul 9.20 minit pagi dah, Syira.
2: Ya, kita berada di jam terakhir tapi kita ada masa lagi bersama dengan pendengar kita ni.
1: Macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua dah, untuk hari ni. Jadi kena pakat dengar belakang lah. Walau di mana-mana saja anda berada, kita nak berkongsi mengenai dengan ni lah. Apa ni IPU tidak sehat kita ni.
2: Cuaca kita ni deh. Mungkin
1: indeks pencemaran udara.
2: Ya, betul.
1: Okay. Yang mana so lagi perkembangan yang kita kena ambil perhati Kuching dan juga Serian Samarahan di Sarawak mencatatkan baca IPU pada tahap sangat tidak sehat setakat pukul 8 malam tadi.
2: Betul tu Abisha. Dan Kuching mencatat 212, Serian 273, okay. Manakala Samarahan 237. Jadi orang ramai dinasihatkanlah supaya lebih berhati-hati dan kurangkan aktiviti di luar jika keadaan udara tu tidak mengizinkan.
1: Okey, selain daripada itu juga 9 kawasan lain turut merekodkan IPU pada pada tahap yang tidak sehat. Antaranya di Shah Alam, di Kelang, di Petaling Jaya, Ceras, Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya lah.
2: Ya, Abisha. Jadi di Kelantan kita ni deh, walaupun kita mungkinlah tidak berada di kawasan yang terbabit dengan IPU baca air tinggi ni, tapi kita kena peka dengan keadaan air, kualiti udara semasa, kesihatan kita ni kita kena jaga. Jangan dia ambil mudah lah.
1: Dan kalau kita tengok kemarin dalam perjalanan kita daripada Kota Baru nak pergi ke Gua Musa kemarin, sempena dengan program kita iaitu Kelantan FM Ambil Peduli, yang mana kita telah pun pergi ke Kampung Renok Baru, Gua Musa.
2: Ya, kita menziarahi, kita apa ni, bertemu mata dengan kita punya pendengar setia lah, Abis Syahri.
1: Okey, Ken Tiau yang sekarang ni keadaan kesihatan dia tak berapa comel.
2: Ya.
1: Jadi kita pergi melawat dia sebab kita tahu dia adalah merupakan sebagai daripada pendengar kita yang dulu-dulunya kalau ada apa-apa radio tak bunyi ke frekuensi warna ke apa, dia yang akan
2: melaporkan lah. Tapi Syira, walaupun kata baru lagi lah Syira dengan Kelantan FM ni Abis Syahri, tapi Syira rasa macam bangga rupanya ada pendengar kita siapa tahap ni deh.
1: Betul.
2: Kita siapa je tu ke rumah dia tu, dia boleh dia apa ni, orang kata sambut telefon, orang kata sangat. Yelah, dia kita nampak dia punya excitednya marinya DJ-DJ ni. Kemarin ada belakang. Ada Abishah, ada Azidi, ada. Dan Syira sendiri pergi jugalah. So baru kita boleh tahu lagu mana hebatnya pendengar setia kita di Kelantan FM ni.
1: Jadi itulah kita menghargai semua pendengar-pendengar kita. Syira deh, tak kira lah duduk mana, cerok-gerok mana sekalipun, kalau dia kita kata kita nak pergi, kita pergi.
2: Gua Musa tak kira jauh pun kita pergi.
1: Cumanya dalam perjalanan kemarin kita nak rayaknya, adalah kita tengok orang kata hujan kau nampak macam macam hujan, tapi sebenarnya bukit hujan tu adalah
2: jerebu.
1: Bukit
2: jerebu juga.
1: Jerebulah, bukit jelebu.
2: Bukit jelebu tu Negeri Sembilan, salah tu Besha. Salah.
1: Jerebulah, jerebu. Maksudnya apa ni, indeks pencemaran udara kita memang kita nampak walaupun kita ni tidak ketara sangat.
2: Ya, betul. Jadi gak sebab tu kata walaupun diwar-war ke di negeri lain, tapi kita di Kelantan pun kena sentiasa peka jugalah.
1: Betul. Deh, kena sentiasa ambil tahu sama. Tengoklah di telefon kita tu boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk kita nak tengok lagu mana perkembangan semasa kita, sama ada hujan, cuaca tak comel ke apa, semua-semuanya dikongsikan di sana deh. Okey, jom kita nak beribu bersama dengan lagu dari persembahan Jiva Viva Lab.
2: Lagunya Jamilah.
1: Nama Jamilah ke?
2: Jamilah. Habis Syah ke tu?
1: Teruskan bersama dengan kami di Gupagi.
2: Yo, kita belakang.

Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang. Terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: Bersama dengan Ruslan Madu dengan lagunya Lemak Manis baru saja menghiburkan kita semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kita. Leni pukul 9.37 minit pagi dah kita ni. Ada hak tengah-tengah sibuk Leni. Tak ada nak buat kerja. Banyak berdoa kerja-kerja airnya.
1: Tapi sambil-sambil tu dia dengar Kelantan FM, kira okey lah.
0: Sebab Leni mudah je kalau kita nak pergi mana-mana pun kita boleh pakai dengar Kelantan FM. Kalau ada frekuensi-frekuensi yang rasanya terganggu, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma je.
1: Semuanya di hujung jari. Lepas tu kena pastikan ada internet lah, ada teleponnya. Habis syahkan tidak tak bunyi juga.
0: Tapi lo ni kebanyakan kawasan semua ada internet.
1: Betul.
0: Lah
1: kada.
0: Tak boleh bisa apa tu, tak boleh bimbing apa semua. Sebab semua tempat ada belakang. Kita pergi kemari pun dalam apa kawasan
1: Kapur
0: Renuk pun ada.
1: Padahal masuk ke dalam kapun dia deh. Tapi tak boleh dengan molek-molek Kelantan FM.
0: Okey, jadi satu pengalaman baru juga bagi Syirah yang mungkin baru je menyertai keluarga Kelantan FM ni. Kemarin pergi masuk pak dalam hotel lah, ke mana pengalaman tu?
1: Dia gini, dia rasa teruja habis Syah. Dia rasa teruja. Lepas tu kita pun mula-mula penat tu memang adalah sikit-sikit habis Syah.
0: Sebab kena kocok kau kereta dah.
1: Kena kocok kau kereta. Tapi tak suka lah sebabnya gugu kita ni belako, rakan-rakan DJ orang kata bergembira lah kita dalam perjalanan ni tu. Lepas pulak kita jumpa pulak dengan pendengar kita ni hok memang teruja apabila kita sampai ke rumah dia tu.
0: Jadi mungkin Leni Kentiau tengah dengar kita juga ni. Leni ni kita nak tanya lah Kentiau lah. Nak ucap selamat pagi untuk Kentiau kita yang berada di kampung Renuk Baru Gomusir tu.
1: Kentiau tengah dengar radio dua-dua ke tu?
0: Sebab kemarin kita bagi radio ke dia dah.
1: Kita bagi radio juga. Dia ada dah radionya. Tapi kita bagi selaginya backup kalau katalah radio hang tu punuh. Kita jaga pendengar kita.
0: Sebab kita sayang semua pendengar-pendengar kita. Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Itu dia, selamat pengantin barulah kita ucapkan kepada pengantin-pengantin kita yang baru saja bergelar pengantin barulah. Semoga kita bahagia sehingga ke anak cucu.
1: Ya amin. Dan ramailah juga yang melangsungkan perkahwinan masa cuti baru ni habis Syah. Suka lah pok dia, mungkin pergi honeymoon lah ni deh.
0: Cuti lagi lah tu.
1: Cuti lagi lah tu.
0: Okey, jadi sidang sedar tak sedar kita ni dah, kita dah sampai ke ujung-ujung dah pertemuan kita untuk kita bersama menerusi segmen Go Pagi kita ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang telah pun bersama-sama dengan kita, yang telah pun temankan kita start daripada pukul 9 pagi tadi sampai lah ke pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi sepuluh skala kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Pulau Setar untuk kita ikuti berita ringkas sebelum kita kembali semula. Lepas ni ada penyampai kita yang akan terus bersama dengan anda siapa pulut ni.
1: Siapa kena tunggu?
0: Kena tunggulah sebentar lagi dah. Jadi kita nak mengundur diri dululah. Ada patung ke?
1: Patung tak ada nak buat.
0: Kalau mesti rabak tak buat patungnya. Ada buatlah patung semula-mula. Mana tahu Abang Ju boleh jawab ke?
1: Abang Ju boleh jawab deh. Bukan kita kena gi, kita kena gi belajar dengan Abang Ju dulu.
0: Okey, cukup sampai sini dulu. Kami nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu, tapi sebelum tu jomlah kita siap-siap kita balik dulu Syirah.
1: Jom bye-bye. Jom.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak dua hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Naupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, bersama Nuha untuk hari Selasa 8 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan juga dijauhkanlah daripada perkara yang tidak diingini. Dan kalau tengok cuaca, tengok berdasarkan jendela di tepi konti ni, cuaca di sekitar Wakaf CIA hari ini diramalkan mengalami ribut petir lebat pada sebelah petang dan malam dengan suhu tertinggi mencecah 33 darjah Celsius dan suhu pada waktu pagi ni sekitar 30 darjah Celsius dengan keadaan sebahagiannya cerah dan berawan sebelum hujan bermula. Deh, kalau boleh selesaikanlah urusan luar sebelum waktu petang tu. Kalau ada urusan sangat-sangat barulah kita tubik. Tapi kalau nak tubik tu, tolonglah bawa payung. Dan yang mana naik motosikal tu, pastikan juga anda bawa berserta dengan baju hujan sekali. Kalau dok alah balik hijau nanti, albasuh alberjeruk. Dan juga yang mana, ialah seperti semua dapat maklum, lho ni ke musim jerebu. Kalaulah kita tidak ada apa-apa aktiviti ataupun sebarang urusan penting, elok kelah tubik. Kalau tubik pun kalau boleh pakai mask dan pakai pakaian yang sepatutnya lah. Lagi-lagi jerebu ni dia boleh sangat cepat efek kepada anak-anak. Jadi sama-samalah kita pakat bring up. Baik, seperti biasa sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Tapi sebelum tu, ini dia lagu dari Eda Izrin featuring Aries, Jangan Curi Adik Saya. Tapi kalau dia habis nak mari curi seru macam nak pasir dua, nak warna adik dia. Terus lain yang dulu gugalik, ada semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampu eh, hidup pun lebih tenang.
3: Relax, brother. Relax lah.
4: Relax, santai bersama Kelantan FM.

0: Ayuh, tadi ke saya dah nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok, kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah kerja lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar kerja-kerja benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Pedok.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Alamak.

0: Alahai.
1: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
2: Info Sukan Kelantan FM.
3: Info Sukan edisi Selasa 8 September 2026. Sabah kuasai para olahraga 3 rekod kebangsaan tercipta. Kontijen Sabah terus mendominasi saingan para olahraga para sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Antara penyumbang emas ialah Eljo Gotuoh yang mengungguli acara lompat kijang T20 lelaki dengan lompatan sejauh 13.95 meter, manakala Hazmi Bistani menjuarai rejam lembing F12 lelaki menerusi catatan 30.24 meter. Sabah turut menguasai acara 400 meter T20 apabila Nurul Sahada Hawani Abdullah memenangi kategori wanita dengan catatan 1 minit 54 saat, manakala Renaudri Reme menjuarai kategori lelaki dalam 49 minit 48 saat. Dalam pada itu, Muhammad Hafiq Hizwan dari Melaka mencipta rekod kebangsaan dalam acara 400 meter T46 lelaki selepas mencatat 54 minit 7 saat untuk meraih emas. Saingan para olahraga diteruskan dengan pelaksanaan langkah pencegahan dan pemantauan susulan keadaan jerebu termasuk mengehadkan tempoh setiap sesi pertandingan kepada maksimum 2 jam. Sementara itu, di Akuatik Selangor, perenang cilik tuan rumah Alicia Arina Muhammad Khairul Azli mencuri tumpuan apabila memperbaharui rekod kebangsaan pada penampilan sulungnya di temasha berkenaan. Perenang berusia 12 tahun itu memenangi acara 100 meter gaya bebas wanita S14 dengan catatan 1 minit 4 saat mengatasi rekod kebangsaan miliknya sendiri 1 minit 7.34 saat yang dicipta pada kejohanan sirkuit FMSNM para siri 2 Palang 2026. Di Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor SITC, atlet para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad turut mencipta rekod kebangsaan baharu selepas melakukan angkatan terbaik 86 kg untuk memenangi emas kategori lightweight bawah 61 kg wanita. Angkatan itu mengatasi rekod kebangsaan 85 kg miliknya sendiri dengan kejayaan berkenaan lebih bermakna selepas atlet berusia 38 tahun itu hampir tidak menjamah makanan selama 2 hari bagi memastikan berat badannya menepati had kategori pertandingan. Pada hari ketiga temasha, Sabah mendahului carta pingat dengan 26 emas, 15 perak dan 15 gangsa diikuti Selangor di kedudukan kedua dengan 19 emas, 14 perak dan 16 gangsa. Manakala Sarawak ketiga dengan 15 emas, 12 perak dan 16 gangsa. Para Sukma 2026 Syazwani cipta hat-trick emas. Atlet para tempin bowling Sarawak Nur Syazwani Marais mencipta hat-trick kejuaraan dalam acara perseorangan wanita TPB4 selepas sekali lagi meraih pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026. Kejayaan itu menyaksikan Syazwani meneruskan penguasaannya dalam acara berkenaan selepas turut muncul juara pada Para Sukma Kuala Lumpur 2022 dan Para Sukma Sarawak 2024. Aksi di Sunway Megalens, Bandar Sunway, Syazwani tampil cemerlang apabila mengumpul 1,094 jatuhan pin menerusi 6 permainan dengan catatan 166, 183, 188, 190, 211 dan 156. Wakil Tuan Rumah Eliana Johari pula sekadar meraih perak dengan 1,026 jatuhan pin, manakala seorang lagi atlet Sarawak Azira Jalani membawa pulang gangsa selepas mencatat 966 jatuhan pin. Sementara itu, acara terbuka campuran TPB2 menyaksikan wakil Sabah Muhammad Haikal Azani Azman meraih pingat emas dengan 990 jatuhan pin. Pingat perak menjadi milik wakil perak Muhammad Syaiful Mustafa dengan 935 jatuhan pin, manakala Nizamuddin Syahidin juga dari perak meraih gangsa dengan 906 jatuhan pin. Dalam acara perseorangan lelaki TPB4, atlet Kedah S. Josh Daniel Shan muncul juara selepas mencatat 1,336 jatuhan pin. Muhammad Razif Iskandar Abdul Muiz dari Selangor meraih perak dengan 1,268 jatuhan pin, manakala Muhammad Harits Asfar Hazlan dari Terengganu membawa pulang gangsa selepas mencatat 1,264 jatuhan pin. Sekian Info Sukan edisi Selasa 8 September 2026.
2: Info Sukan Kelantan FM.

0: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusuf dari Kulana. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi pagelak. Terima kasih, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

okey lagi lah sebenarnya. Hak perlu kita tahu bila kita bawa kereta ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja, tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu sampai dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu, biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhemat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Senangnya, ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Tahukah anda?
4: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
5: Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali bersama Nuha untuk jam yang kedua. Dan semua orang tahulah deh, Loni musim jerebu dan tidak kurang sama juga, Kelantan turut terkena tempias yang sama. Jadi bagi orang dewasa, jerebu ni mungkin sekadar jadi kemato pedih, tekuk kering ataupun batuk dok. Tapi untuk kanak-kanak, pendedahan kepada udara tercemar boleh memberikan kesan yang lebih cepat sebab paru-paru dan juga saluran pernafasan mereka masih sedang berkembang. Jadi bila mereka batuk dan ada simptom hidung berair, mata pedih, mungkin kelihatan macam tak ada gapo ataupun sekejap jatuh nanti sembuh balik ke. Jangan pandang ringan gitu deh. Kalau kanak-kanak ataupun anak-anak kita ni mula mengalami wheezing, bernafas laju ataupun tercungap-cungap ataupun payah nak kecek sesak nafas disebabkan sesema yang teruk, ia tak boleh sesekali kita pandang ringan. Ketika jerebu ni lah, kalau boleh kurangkanlah sebarang aktiviti luar. Kalau tidak ada kerja penting tu, kurangkanlah deh. Dan sambil-sambil tu juga, pantaulah bacaan IPU dan pastikan anak-anak kita yang berisiko, contohnya yang ada asma, mengikuti pelan rawatan seperti yang diarahkan oleh doktor. Dan kalau anak-anak kita ni ada masalah untuk bernafas yang sangat serius ataupun tiba-tiba pula bibir tu nampak macam biru, nampak pucat lesi, tolonglah pergi ke klinik dan juga hospital yang berdekatan. Kalau kita orang dewasa ni pun rasa macam pedih dah ke ataupun sakit-sakit di bahagian tekak yang sangat-sangat, ini apatah lagi kalau kanak-kanak yang terkena efek daripada jerebu tu. Jadi sebelum pergi kepada lebih teruk, baiklah kita dapat ke rawatan rawatan awal lah sebelumnya jadi benda yang makin teruk. Baik, sebelum tu kita nak dengar dulu, ini lagu persembahan dari Him Rinting Mas Anok Tok Lebai. Terus layan dulu Gugalik ada semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Okey, baik. Kembali semula bersama Nuha. Pukul 11.30 minit pagi. Dan hari ini kita didatangi dengan dua orang tetamu istimewa. Assalamualaikum, puan berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih kerana sudi menerima jemputan untuk datang di Konti Wow Kelantan FM. Dan untuk tajuk hari ini, menelusuri seni craft anyaman kercut. Kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu di sebelah kiri, iaitu Puan Zaitun binti Muhammad Zaid, Breaker Craft Tangan Malaysia, Cawangan Kelantan. Dan di sebelah kanan ni, Puan Fazli Yoton. Katanya tadi buah-buah suruh basuh kat ton. Iaitu syarikat warisan anyaman kercut dan craft 3M Usahawan Craft Negeri Kelantan. Dan bila kita kecek pasal craft tangan ni, kalau tengok di depan lah ni, kita ada buat live di TikTok dan juga di Facebook, macam-macam kenenyo lah. Berasa nak sahut belakang ada depan mata tu deh. Dan juga yalah, ada yang tahu dan kepada yang ada yang belum lagi tahu, anyaman kercut ni sebenarnya ialah seni kraft tangan tradisional yang menghasilkan barangan contohnya macam tikar ataupun beg dan juga bakul yang menggunakan batang pokok kercut. Betul puan?
1: Okey, betul.
0: Jadi boleh puan jelas ke ataupun cerita mengenai projek pembangunan kemahiran komuniti ataupun PPK?
1: Okey, terlebih dahulu saya terangkan secara ringkas.
0: Baik.
1: Berkaitan dengan salah satu program utama Craft Tangan Malaysia, iaitu Program Pembangunan Kemahiran Komuniti Craft. Okey, di bawah program ini terdapat dua komponen utama. Okey, yang pertamanya adalah pemerkasaan komuniti craft yang melibatkan usahawan yang sedia ada yang telah berdaftar dengan Craft Tangan. Yang keduanya, okey, yang menariknya hari ini, okey, kita akan ceritakan berkaitan dengan komponen kedua yang kita panggil sebagai pembangunan komuniti craft ataupun beberapa projek ini kita panggil projek pembangunan kemahiran komuniti yang dipanggil singkatannya PPKK.
0: PPKK.
1: Okey, tujuan okay, kita mewujudkan PPKK ini adalah untuk mewujudkan komuniti baharu supaya yang terlibat secara langsung ni dapat menjana pendapatan.
0: Okey. Dan juga sambil-sambil tu boleh juga puan ataupun Kak Tun kita cerita pengalaman di sepanjang untuk sertai projek pembangunan kemahiran komuniti ataupun PPKK bacok ini puan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Berkenaan dengan pengalaman saya semasa mengikuti makma PPKK di bawah anjuran Craft Tangan Kelantan.
0: Baik.
2: Sangatlah baik. Sebabnya sebelum-sebelum ni kita memang tak kenal apa itu kercut.
0: Betul.
2: Bagaimana pokok kercut orang kata. Mungkin bukan saya seorang, mungkin ramai lagi orang lain tak kenal kan. Tapi bila kita berada bawah bimbingan komuniti, kita kenal. Saya mula mengenali kercut ni semasa mengikuti makmah yang dibuat oleh Craft Tangan lah.
0: Start daripada situ.
1: Fasa pertama.
0: Untuk berkenalan dengan kercut.
2: Untuk berkenalan dengan kercut ni. Tengok secara nyata bagaimana pokok tu. Jadi semasa program makmah tu, kita diajar cara buat tikar.
0: Okey puan, macam pokok kercut tu boleh puan cerita dia gana rupa bentuk dia atau ada akar yang menjalar ke? Sebab Nuha pun dan Nuha percaya pendengar, ada sesetengah pendengar yang juga belum tahu macam mana rupa bentuk pokok kercut tu puan.
2: Dia pokok kercut ni sejenis tumbuhan yang hidup meliar di kawasan paya. Kawasan tasik, kawasan tepi-tepi sungai.
0: Baik.
2: Dia adalah sejenis pokok yang nak kata macam padi, bukan. Cuma dia straight je. Sebatang dia naik, lepas tu dia ada buah.
0: Daun dia pun tidak merimbun sangat.
2: Dia tak ada daun. Dia hanya ada batang. Sebab tu kita panggil batang kercut.
0: Batang
2: kita
0: kercut.
2: Bukan panggil daun sebab dia tak ada daun.
0: Sebab dia tak ada daun langsung.
2: Daripada batang tu, dia akan adalah macam serumpun. Serumpun akan ada anak yang naik, anak-anak baru. Jadi benda tu akan merebak.
0: Dia buduh naik membiak juga lah kercut ni.
2: Bila kita ambil, pokok baru akan naik.
0: Oh, okay.
2: Kalau orang dulu-dulu, batang kerucut ni dia buat ikat padi.
0: Padi humor dia kalau ada dengar.
2: Ikat padi, buat ikat guna ni nak... Kita nak cerita makna pokok kerucut ni adalah sejenis pokok yang kuat.
0: Oh.
2: Yang sampai boleh buat tali. Apatah lagi untuk buat tikar kan.
0: Maaf kalau Nuha tanya. Dia lebih kurang macam akar bani ko?
2: Bukan. Dia bukan macam akar.
1: Dia semacam, kalau kita tengok rupa dia macam rotan yang panjang.
0: Okay.
1: Dia berwarna hijau. Di dalam dia berongga. Macam puan, straw lah. Kita bayangkan macam tu.
0: Kalau gitu boleh bayangkan dah. Sebab dia tak ada daun. Dia straight gitu lah dia.
2: Kalau penonton nak tahu lebih detail boleh Google je. Tulis kerucut dia akan keluar macam-macam cerita lah. Boleh tahulah sejarah kerucut tu macam mana.
0: Okay. Dan bila puan sebut pasal makmal tadi ke? Tempoh masa dia makmal ni macam mana sebenarnya
2: makmal
0: puan?
2: Makmal ni yang fasa satu hari tu, kita buat 4 hari.
0: Okay.
2: Kita diajar mengenali pokok, bagaimana proses pokok dibuat, bagaimana kita nak adunkan warna, campurkan warna untuk mengeluarkan, menjadikan satu warna yang menarik. Contoh kita nak warna hijau yang menarik.
0: Baik.
2: Warna apa yang perlu kita gabungkan? Jadi pegawai kerahtangan yang terlibat dengan program tu mengajar kami lah. Jadi kami fahamlah sekarang macam mana nak jadikan warna-warna menarik untuk kami lahirkan beg-beg yang comel gini kan.
0: Maksudnya Aki ada pegawai yang Aki hurai kalau warna ni campur dengan warna ni Aki jadi hijau comel gini.
2: Betul.
0: Oh memang tadi lagi Nuh ada perasaan di luar konti tadi lagi comel-comel belakang macam beg macam apa ni kita panggil ke dihasilkan daripada pokok kerucut ni unik. Kalau macam muk-muk saya ke berhi benar lah dia letak-letak kain semaya ataupun nak bawa pergi mana-mana jari dah lah ni kita tengok orang pakai big gini sebenarnya. Dan bagus jugalah dengan adanya orang kata macam program untuk menaikkan semula hasil kraftange yang menggunakan pokok kerucut ni puan. Dan juga kita berbalik pula ke, juga kepada puan. Jadi boleh puan terangkan sedikit sebenarnya sepanjang proses pembuatan produk anyaman kerucut ni pada pandangan puan, potensi produk anyaman kerucut ni boleh pergi sejauh mana?
2: Terima kasih.
0: Baik,
2: kalau
0: sama.
2: Mengikut pandangan saya, memang anyaman kerucut ni boleh pergi jauh.
0: Yeah.
2: InsyaAllah boleh mendunia.
0: InsyaAllah.
2: Sebabnya selama saya keluar event bawah anjuran kerahtangan ke mana-mana, contohlah Perak, Kuantan.
0: Baik.
2: Johor, KL, sangat ramah peminat anyaman kerucut ni. Boleh dikatakan apa yang saya bawa mesti habis. Contoh saya baru je balik daripada Teluk Intan.
0: Baik.
2: Beg-beg yang saya bawa semua sold out.
0: Habis licin. Pakat dah berebut nak beli dia.
2: Jadi dia orang semakin hari semakin faham.
0: Yeah.
2: Mereka mengenali apa itu kerucut dan bagaimana kerucut itu boleh dipakai sebagai salah satu orang kata hiasan dalaman rumah. Kegunaan harian pun boleh. Contoh macam tika. Tika tu kalau mengikut kepada beberapa orang pengguna yang lama, dia kata dia ada tika yang dah berusia 30 tahun. Masih elok lagi. Seorang Cina daripada Kuantan, dia datang jumpa saya, dia cakap, "Mek, aku beli tika 30 tahun dah. Tapi tika tu masih elok lagi dia cerita." Cerita dia tu sampai boleh tarik 10 pelanggan saya hari tu.
0: Tu baru yolo dia kata puasa pembeli dia. Allah membeli, menang memakai.
2: Saya pun terkejut. Aku 30 tahun. Nanti betul. Aku beli masa aku melahirkan anak perempuan. Sekarang anak perempuan tu dah 30 tahun dah, dia kata. Tika tu masih elok lagi. Masya Allah.
0: Mungkin tu dia juga memang jenis gemak tu satu Dan hasil kualiti pada kualiti asal daripada pokok kerucut yang dijadikan sebagai tika tu juga orang kata sangat-sangat.
2: Sebab tika kerucut ni dia boleh tahan air. Kalau kotor basuh je tak ada masalah.
0: Dia tidak mudah kembir juga pun Zaita.
1: Tak. Sebab dia memang sebatang, dia tidak dibelah. Begitu.
0: Okay, faham.
2: Lepas tu bila tumbuhannya spesies hidup dalam air ni, memang dia tahan dengan air.
0: Oh, memang puas hatilah kalau beli deh.
2: Panuha kena ada tu kat rumah.
0: Yelah, sebab kat rumah pun memang saya memang penggemar dan memang beli sokmo. Apa sahaja beg-beg yang berasaskan pokok kercuk ni.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik puan, sebenarnya banyak lagi kita nak kecek kira. Tapi kita berhibur dulu dari persembahan Westlife.
2: Okay.

0: Okey, balik semula bersama Nuha dan dua orang tetamu yang cukup-cukup hebat untuk hari ini. Kita buat pasal beg yang dijadikan daripada pokok kercut. Dan bila sebut pasal pokok kercut ni sebenarnya, Puan, apa dia macam tujuan utama penganjuran PPKK ni kira macam dijadikan?
1: Okey, objektif utama penganjuran PPKK ni, okey, yang pertamanya dia nak beri pendedahan dan nak memupuk minat komuniti kraft yang baharu ni dan mengenal produk kraft tangan Malaysia ni. Yeah. Okey, yang keduanya membangunkan kemahiran komuniti dalam aspek kemahiran teknikal dan juga keusahawanan. Okey, yang ketiga ni, yang terakhir, menggalakkan komuniti menceburi perusahaan kraft dan juga menjana pendapatan sama ada sampingan ataupun pendapatan tetap.
0: Yalah, kalau berbalik pada generasi muda lor ni, mungkin ada yang tak kenal dah ataupun yang tak tahu langsung macam lebih kurang macam generasi hak lah dek, tak tahu kertuk tu macam mana. Dan kalau tengok daripada mata kasar, setiap beg-beg yang ada di konti Wow Kelantan FM ni, dia bukan sojenis handbag sahaja. Dan mungkin juga Puan Zaiton ataupun Puan Fazliyoton, Kak Ton kita, boleh royak. Contohnya ada beg gapo dia lagi selain pada handbag ni yang dihasilkan menggunakan pokok kercut ini.
2: Okey. Untuk masa ni sebenarnya masih banyak lagi beg-beg yang kami buat, cuma kami tak dapat bawa semualah. Salah satu beg yang paling famous, beg handbag lah, boleh katakan handbag.
0: Cantik
2: masa ni. Yang ni kita guna tali ni, tali original kulit, kulit original, kulit lembu. Dan
0: tengok kepada tali dia saja tu, Puan, nampak kukuh.
2: Ya, betul. Lepas tu, kita boleh isi benda-benda berat. Tak ada masalah.
1: Untuk beg ni, kita gunakan motif anyaman, motif pelikat. Ini ada corak dia. Setiap anyaman tu berbeza-beza dia punya motif dia lah, Puan. Contoh macam yang ni, kita panggil dia siku keluang.
0: Siku keluang?
1: Ya, betul. Dia ada pelbagai. Setiap anyaman dan warna tu, gabungan warna tu dapat membentuk motif-motif corak pada beg tersebut.
0: Okay. Itu pula apa, Puan?
2: Yang ni beg laptop, kercut gabung dengan batik tempat dan.
0: Jadi yang mana suka kraft tangan macam ni, yang menggunakan pokok kertuk ni, bolehlah dapat
1: kercut.
0: Maaf, kertuk pula. Kertuk tu lain ni. Kercut ini bolehlah berhubung dengan Puan Zaiton ataupun Fazliyoton. Bukan sekadar handbag ya. Kalau tengok menerusi live di TikTok dan juga di Facebook lah ni, untuk siapa-siapa nak dapatkan beg laptop top pun ada juga. Dan percayalah, kalau ada antara kita yang beli dan guna tu, mesti ramai juga saing-saing rakyat di tempat hijau yang nak beli juga. Kena juga deh. Jadi Puan, di sepanjang mungkin di sepanjang banyak program yang Puan dah pergi tu, orang kata daripada segi sudut pandang lah deh. Adakah generasi muda ni dia cenderung dok kepada beg-beg hasil kraft tangan gini pun rasa?
2: Kalau sepanjang masa saya keluar pusat jualan-jualan yang anjuran kraft tangan ni,
0: yang Puan join,
2: sebenarnya bukan orang dewasa saja yang minat.
0: Baik.
2: Remaja, ibu-ibu muda pun ramai yang suka. Cuma mereka sebelum ni, mereka kata, nak cari kat mana? Tahan ke tak ni, beg ni?
0: Betul pun. Sebab sekarang ni, kalau pergi di mana-mana pasar raya pun, jarang sangat dah orang jual hasil kraft tangan melalui pokok, yang dihasilkan melalui pokok kercut ni, Puan.
2: Betul.
0: Puan boleh bagi tahu, kalau nak dapat ke ni macam mana, nak kontak siapa?
2: Boleh je masuk ke FB saya.
0: Baik.
2: Fazliyoton Daud Mashita.
0: Fazliyoton
2: Daud Mashita.
0: Daud Mashita.

0: 3639. Ha, boleh juga datang rumah tengok sendiri macam mana kami menghasilkan produk. Kami pun ada buat galeri kat rumah.
1: Jadi boleh tengok
0: juga macam mana yang nak. Dan untuk nak tempah pun boleh. Saya baru je dapat tempahan daripada Perak sebanyak 200 biji beg untuk letak telefon.
1: Alhamdulillah. Ha. Sebab Meme saya rasa dengan kraft tangan yang saya boleh tengok hari ni, orang kata macam suka. Ha, sebab kalau macam dulu-dulu, okay, sokmo-sokmo lah cukup kita tengok. Tapi kalau kita pergi mana-mana luar ni, jarang sangat dah kita nak tengok mana-mana beg ataupun kraft tangan yang dihasilkan guna pokok kercut ini. Okay. Jadinya puan, bila kita sebut pasal kraft tangan pokok kercut ni, mungkin jugalah puan no usulkan harapan. Harapan kraft tangan Malaysia atas penganjuran PPKK ini.
2: Okey.
1: Baik.
2: Okey, harapan ya.
1: Yeah.
2: Tentu sekali kraft tangan Malaysia mengharapkan lebih ramai generasi-generasi muda dan juga komuniti baru diwujudkan untuk menjana pendapatan.
1: Baik.
2: Selain itu, kita juga mengharapkan generasi muda ni lebih mengenali produk kraft tempatan, terutamanya yang mempunyai nilai estetika yang tersendiri.
1: Okay. Macam tadi yang puan angkat salah satu beg tu daripada pelikat.
2: Oh, motif pelikat namanya.
1: Motif pelikat. Yeah.
2: Okay.
1: Bagusnya. Yeah. Maksudnya dalam idea dia menghasilkan sesuatu tu, dia masukkan motif pelikat. Yeah. Iaitu tradisi orang Melayu kita, kakak.
2: Yeah,
1: kita. Jadi puan, kalau macam dengan adanya lah kraft tangan Malaysia macam ni, mungkin boleh mewujudkan lebih ramai lagi usahawan kraft dalam usaha kita nak melestarikan industri ini.
2: Betul. Okay. Saya juga nak ambil kesempatan mewakili kraft tangan Malaysia nak ucapkan terima kasih kepada semua yang tidak putus-putus menyokong membeli produk buatan tempatan, produk kraft tangan. Dan lagi satu, kepada juga agensi-agensi dan juga jabatan kerajaan, tidak lupa juga kepada agensi swasta yang memberi kerjasama yang erat semasa kita, sepanjang kami menjalankan program PPKK ini.
1: Okey puan, Kak Tun, kalau tadi Kak Tun cerita pasal tika deh. You boleh tahan sampai masa 30 tahun. Kalau macam beg ni pula, contohnya kalau macam kadang-kadang kita gitu beg tak bau payung kena hujan. Boleh koyak sampai bila agak-agak you boleh bertahan tu? Kalau nak beli komok-mok
0: ko. Kalau beg ni, kita nak bagi tempoh tu tak berani juga sebab kita masih baru pasal beg ni kan.
1: Betul juga.
0: Cuma beg ni yang ni, ni yang Kak Tun sendiri pakai.
1: Oh, lawannya.
0: Kak Tun dah pakai 3 tahun dah beg ni.
1: Biar betul sebab nampak macam masih lagi baru tak, tu.
0: Dia produk kecut ni satu yang istimewanya. Ni yang baru. Contoh tak? Kita nampak warna macam ni.
1: Lawanya. Kalau macam big laptop, itu hasil corak elemen apa tu puan?
0: Ni ni color, ni original dia.
1: Original
0: dia.
1: Dia nampak macam batik Sarawak sikit kalau tengok. Comel.
0: Batik Kelantan.
1: Batik Kelantan. Hampir-hampir sama. Corak dia.
0: Cuma Kak Tun nak cerita bezanya bila dah kita guna, beg ni akan jadi makin lama makin cerah. Makin berkilat. Tu kelebihan kecut.
2: Untuk makluman penonton juga ya, proses untuk pengawetan kercut ni, kita lumur dia dengan lumpur. Tu yang menjadikan kalau kita nampak kat sini, warna dia seakan-akan tanah. Sebab proses pengawetan dia.
1: Betul. Yeah, nampak macam warna-warna tanah gitu.
2: Sebab kita lumur dia dengan lumpur dan kita jemur. Kemudiannya kita ketuk. Kita tumbuk dia. Untuk melepirkan dia.
1: Rumit
2: untuk,
1: juga ya puan proses dia ni.
0: Sangat rumit.
1: Ya, sebab tu dia boleh tahan lama masuk.
0: Saya rasa Nuha kena tanya. Kenapa kita mesti letakkan air tanah liat? Air selut tadi.
1: Untuk macam kalau kita awet ke puan?
0: Bukan untuk awet juga tapi untuk menahan.
1: Okay.
0: Menahan pokok tu daripada mudah patah, mudah makan bubuk. Jadi kecut-kecut kita ni memang tahan lama. Salah satu petua moyang-moyang dululah. Kita tak ada orang kata barang kimia ke apa, tak ada.
1: Letak tanah liat dia?
0: Air tanah liat. Air tanah liat pula bukan semua air tanah liat boleh guna.
1: Maksudnya?
0: Ada tanah-tanah yang tertentu yang boleh diguna.
1: Okey, rumit proses dia tu.
0: Tapi rumit pun tak ada masalah. Sebab kita nak kan semua masyarakat kenal apa itu kercut.
1: Betul. Nak bagi generasi muda lor ni tahu.
0: Sebab

0: dulu-dulu kita dibesarkan daripada kerucut.
1: Betul. Ha,
0: Kak Tun sendiri pun tidur, makan.
1: Beralaskan kerucut.
0: Ha, beralaskan tikar kerucut.
1: Jadi itulah deh. Dan dua hari ni pun baru tahu pokok kerucut tu gana rupa. Dan rupanya boleh dijadikan hasil kraft tangan. Kiranya hebatlah dengan adanya kraft tangan macam ni. Bukan sekadar kraft tangan sebenarnya, tapi di sebalik dia punya rekaan beg dia tu ada simbol dan juga elemen-elemennya. Okay? Jadi Puan, boleh juga royak antara beg ni yang mana yang paling laku dan laris?
0: Kalau yang paling laku, yang ni lah.
1: Oh, yang tadi tu.
0: Ha, yang ni lah paling banyak permintaannya.
1: Oh.
0: Lepas tu yang macam gini.
1: Baik.
0: Sebab yang ni ada zip, jadi orang muda pun sesuai.
1: Dia sesuai, dia tidak terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar.
1: Style ke?
0: Yalah. Kak Tun ada buat satu beg yang ala-ala Gucci.
1: Wow.
0: Tapi ya Allah, ingat tak laku beg tu sebab Kak Tun letak harga cukup tinggi.
1: Tak benda tangi.
0: Tak, Kak Tun pas biji je. Bawa masa pergi Perak, Kak Tun saja-saja je lah letak harga.
1: Baik.
0: Kalau orang tak beli pun tak apa, tapi just kita nak cakap kenal dah.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi beg tu laku, ada je peminat dia.
1: Oh, seronoknya.
0: RM280, tak tahu apa pun terus beli.
1: Sebab okay berpuas hati dengan kualiti.
0: Dia kata dan, unit, dia tak pernah jumpa.
1: Yang mana minat dengan hasil kraft tangan ni lagi-lagi daripada hasil pokok kerucut ni, dia memang tak berkira kalau pasal harga tu. Yeah. Kalau kita beli dengan harga sebegitu, tapi kita boleh pakai dalam jangka masa yang lama, sampai 3 tahun, sampai 30 tahun, why not kita beli lagi?
0: Ya, betul.
1: Beli bagi dekat ibu bapa ke, bagi dekat kawan punya birthday ke. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Zaitun binti Muhammad Zaid, iaitu Breaker Kraft Tangan Malaysia Cabangan Kelantan, dan kepada Kak Tun kita, iaitu Syarikat Warisan Anyaman Kerucut dan Kraft 3M Usahawan Kraft Negeri Kelantan yang sudi mari di Konti Wow Kelantan FM hari ini. Dan kalau umur panjang, kita jumpa lagi.

0: Ya, kembali bersama dengan Nuha. Lani pukul 12.24 minit tengah hari. Jadi cuti sekolah pun habis dah. Semetar je masa berlalu deh. Rasa macam baru je balik malik, kemah-kemah bek, balik kapung, jalan-jalan dengan keluarga. Dan hari ni pun kena dah kembali ke rutin sekolah. Sebenarnya 3 hari lepas lagi deh. Jadi mak ayah jangan lupa pastikan juga anak-anak siap-siap kerja sekolah dan buku homework tu pastikan juga terlaksana dengan sebetulnya. Janganlah orang kata tok pergi langsung lah buku awak kau cuti deh. Kalik ho. Main dengan sepupu, join game itu, game ini. Dan sebenarnya percutian ni memang penting untuk kita nak rehatkan fikiran, nak luahkan masa bersama keluarga. Tapi bila sekolah pun start dah, anak-anak ni kena kembali fokus pada pelajaran lah. Okay, sekejap lagi dalam pukul 12.30 kita akan bersama tetamu yang cukup istimewa. Seperti biasa dalam segmen Buka File, kita nak berdiskusi hai gapo hari ni. Mana boleh hoyak selalu tunggu nanti 12.30 kat akhir lah.
1: Ibu, tengok tu. Kesian dia menjual dalam hujan-hujan ni kan?
2: Ya nak, tengok orang nak cari rezeki, sanggup berpanas berhujan nak cari duit. Adik, kalau nampak orang yang susah pada kita, adik berdoalah dalam hati. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan dia. Kau limpahkanlah rezeki buatnya.
1: Ya Ibu, adik bersyukur dengan apa yang kita ada.
2: Bersyukurlah dengan nikmat yang diberi. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Seperti biasa, hari Selasa kita bersama dalam segmen Buka Fai. Kita nak kupas macam-macam lah isu-isu yang dihadapi oleh segelintir masyarakat kita. Dan di konti sekarang ni, Nuha tak bersekeorangnya lagi. Kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Dr. Fauzana binti Ismail, peguam bela dan peguam bicara. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nuha.
0: Alhamdulillah. Sihat ke, Doktor?
1: Alhamdulillah, sihat hari ni. Boleh sapa ke sini.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana sudi mari di Konti Wow Kelantan FM. Dan Doktor Madam Nak. Bahasa Doktor Madam Nak. Kupasan kita hari ni membawa ke tajuk yang sangat menarik. Siapa yang akan urus harta anda bila anda tiada? Jadi kita dalam kita duk sibuk kumpul harta untuk keluarga. Kadang-kadang harta yang kita tinggal ni bukannya jadi penyelamat keluarga kadang-kadang lah. Dia boleh bertukar sebaliknya. Boleh jadi punca keluarga bergaduh kalau tak diuruskan dengan sebetulnya. Jadinya hari ni kita nak buka persoalan yang mungkin ramai selesa untuk elakkan ataupun tak usah fikir lagi. Sebenarnya apa yang akan berlaku kepada harta apabila kita meninggal dunia, Doktor?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Kelantan FM lah.
0: Sama-sama.
1: Dan juga Pusat Bantuan Guaman yang merealisasikanlah kata program Buka Fai kita pada setiap minggu Okey, alhamdulillah hari ini Madam Na bersama-sama dengan DJ Nuha hari ini. Okey, kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, siapa ni akan urus harta kita deh. Bila kita tak ada. Maksudnya bila kita tak ada ni, maksudnya kita dah tak ada di dunia inilah. Jadi bila berkaitan dengan harta dan seseorang yang berharta ini meninggal dunia, harta dia ni adalah kita panggil harta pusaka dah. Masa kita dalam masa kita hidup ni, kita panggil dia harta lagi. Kita beli rumah, beli kereta. So kita memiliki harta. Tapi apabila berlaku kematian kepada kita lah sendiri yang ada harta ini, harta itu menjadi harta pusaka.
0: Harta yang kena diwariskan.
1: Ya, harta pusaka ni dia ada dua. Baik. Ada harta alih, ada harta tak alih. Apa tu? Harta alih ni maksud dia harta macam kita boleh bawa kereta, duit di bank, saham-saham. Dan harta tak alih ni pula adalah macam rumah, tanah yang kita perlu untuk satu proses yang mana kita perlu menentukan siapa waris faraid tu.
0: Okay,
1: bila harta pusaka ni kita kena ada, kena urus dia untuk supaya jadi harta tu akan jadi kepada orang hidup pula. Sebab orang meninggal ni kita dah kena selesaikan apa yang dia telah ada di dunia ini. Harta-harta tersebut kita faham dah, ni harta alih, ni harta tak alih. So siapakah waris faraid dia? Kalau dia meninggal dunia, ada ibu, ada ayah, ada apa tu, adik-beradik, suami, ke isteri. So itu waris faraid.
0: Selepas dia pergi tu, siapa yang akan pindah milik harta tu kepada siapa?
1: Okey, so bila kita bercakap berkenaan siapa tu, tu kita kena tentukan siapakah waris faraid yang akan mendapat harta dia. Dia tidak mudah benih. Bila meninggal, okey, ambil geran tanah, pergi ke pejabat tanah, tukar salin nama saya.
0: Tidak semudah itu.
1: Ya, tidak semudah itu. Jadi kita perlu kepada kita tentukan harta-harta, siapakah waris, apa dokumen yang diperlukan, kita kena pasti, dan ada proses pentadbiran yang perlu kita buat terlebih dahulu. Okay, so itulah.
0: Ramai juga orang mikir, oh tak apa, nanti anak-anak ataupun pasangan lah tu hok boleh urus ke. Betul ke waris ni sebenarnya boleh ambil teruh ataupun boleh urus teruh harta si mati ni sebenarnya, Doktor?
1: Okey, so bila kita tahulah deh siapa waris faraid, ada anak, anak perempuan, ada anak lelaki. So ini adalah salah faham yang sangat biasa lah. Bila kita faham kita ni waris, kita boleh teruh pergi tukar nama. Kita faham macam tu. Tapi sebenarnya perkara menjadi waris dan mempunyai kuasa untuk mentadbir sesuatu harta tu, dia berbeza. So dia perlu kepada proses, satu proses perlantikan. Maksudnya kalau kita ada 5 orang anak, siapakah antara waris-waris kita ni akan menjadi pentadbir ataupun jom Jom
0: kalau kata okay, antara nama-nama kita itu siapa dia yang terpilih?
1: Terpilih lalu ramai-ramai bersetuju untuk melantik dia sebagai pentadbir untuk membuat pengurusan.
0: Pengurusan
1: ya, so untuk bawa lah kalau kata nak kena pergi kepada pejabat tanah, kepada JKPTG, Amanah Raya, Mahkamah, so nak jumpa dengan lawyer. So mestilah kita kena ada satu orang yang memang boleh diamanahkan untuk menguruskan urusan
0: boleh
1: pusaka
0: diamanahkan,
1: ini.
0: Boleh dipercayai dan tak pernah ada masalah. Pecah mana lah.
1: Itu perlu kepada persetujuan semua.
0: Baik.
1: Untuk lantik pentadbir tersebut.
0: Jadi kalau dalam ramai-ramai adik-beradik tu sorry tak bersetuju. Macam mana puan?
1: Itu isunya lah. Bila kita dalam ramai-ramai ni. Berlakunya kematian, kita perlu uruskan pusaka. Kerjasama sangat penting lah.
0: Betul.
1: Kerjasama sangat penting. Nak kena duduk semeja berbincang berkenaan dengan aset-aset yang ditinggalkan ni. Nak bagi macam mana, berapa kita dapat. Itu perlu kepada perbincangan keluarga untuk meneruskan tindakan.
0: Baik.
1: Kalau ada hak tak setuju, inilah yang menyukarkan dan akan melambatkan proses untuk kita nak start. Tak pun tak tahu mana lagi orang kata ni. Nak bawa kepada kita nak failkan permohonan ke mahkamah ke ke pejabat tanah ke pejabat pusaka ke, dia memakan masa.
0: Betul.
1: Memakan masa. Tapi bila kerjasama tu tak ada, lagilah akan menyulitkan keadaan. Okay,
0: walaupun sorry je tak bersetuju dalam gambar-gambar tu.
1: Dia
0: jadi kohol lambatlah proses.
1: Lambatlah proses. Itulah apa kita nak bincang pada hari ini. Yang seterusnya, kenapa kita perlu untuk membuat perancangan
0: baik. Jadi sekiranya andai kata kalau seorang suami tu meninggal dan rumah tu masih lagi title bawah nama suami, bolehkah kalau isteri tu macam dia nak jual rumah ataupun dia nak tukar nama atas nama dia?
1: Okay. So macam kita bincang tadilah, yang pertama kita kena tentukan siapakah waris faraid dia. So
0: baik.
1: Dalam kes ni isteri adalah waris utama.
0: Betul.
1: Lah pasangan kan. Kalau isteri meninggal, suami sebagai pasangan yang telah ditinggalkan dan dan sebaliknya lah. So ramai pasangan ni dia faham bila berlaku kematian kepada pasangan, macam auto dapat kat dia. Dia boleh terus urus, dapat kat dia, dia pergi nak tukar dan boleh nak jual. So tidak semudah itu kerana
0: sebab ada waktu yang dia tak sempat lagi nak tukar kepada nama bini dia. Dan bini dia ingat-ingat dah tukar siap-siap.
1: Bila dah menjadi pusaka, menjadi pusaka, dia menjadi hak semua waris-waris faraid. So kita kena check status pemilikan dia, dokumen dia ada hutang bank lagi ke tak. Jadi kat sini bagaimana pentadbiran pusaka tu buat, kalau ada waris lain yang ada kepentingan, kena duduk semeja pula lah bincang.
0: Itu yang kata doktor kata tadi, boleh jadi lambat, boleh jadi cepat atas muafakat juga.
1: Ya, sebab itulah kalau kata kepada pasangan suami isteri ni,
0: baik,
1: kena bincang awal lah.
0: Betul.
1: Buatlah dokumen harta sepencarian tu kan. Memang tentu kita beli masa hidup dengan dia, kita beli rumah sama-sama. Kalau kata jadi apa-apa ke isteri,
0: betul,
1: suami ada.
0: Janganlah kata bila yalah, moga dua-dua masih sihat lagi, tak ada gapo lah, lambat lagi kita ni. Jangan kata sedap duduk.
1: Kita banyak lah. Kita tu perkara biasa lah. Kita rasa macam mati ni jauh dengan kita.
0: Betul.
1: Tak berlaku. Kalau tengok orang, dekat je orang ni. Orang tu mati. Walaupun sahabat kita yang paling dekat, kita dengar hari-hari. Saya pun baru lepas kematian sahabat jugalah dia. So kita nampaklah, walaupun kita ni apa tu, muda lagi kita rasa macam jauh lagi kok.
0: Jadi gitu, selagi tak kena ke diri kita sendiri, dia kata sedap duduk lagi. Jadi puan, bila kita sebut pasal urus harta ni, sebenarnya macam mana pula kalau duit dalam bank ataupun kereta, tanah, rumah? Mana kata tadi di awal tadi saya perasan doktor ada sebut harta alih. Yang macam dia boleh beralih ke? Jadi adakah semua ni akan terus jadi milik waris secara automatik?
1: Okay, so tadilah kita jangan fikir harta pusaka ni hanya rumah kan, nampak besar ni.
0: Dah
1: duit the bank, ASB, tabung haji, kereta pun kereta buruk, tak tukar nama. Jadi itu adalah harta juga yang perlu kita kita perlu uruslah. Jadi masalah kita selalu nampak kan, waris tak tahu deh, tak tahu arwah ni ada Gapo eh, esek-esek sebab dia tengok ayah dia, contohnya ayah dia ni ada tanah berkeping-keping tahu, tapi tak tahu tempat. Jadi kita perlulah
0: jangan tahu secara detail.
1: Jadi kita tak tahu secara detail. Jadi sini kita kena pahamlah. Kita jangan biarkan waris kita ni jadi macam seorang detektif pula kalau kita tak ada. Baru nak search. Masa saya sendiri pun dapat banyak kes bila klien mari dia kata, "Puan, saya tahu ayah saya ni banyak tanah ni." Cuma saya rasa dia ada tanah dekat Pasir Mah. Tapi saya tak tahu gerai ada ke tak. Yang menyebabkan lawyer ni juga, kita boleh detect harta dekat pejabat tanah. Kadang-kadang kita ni juga, bila dia kata ada ni duit dekat bank rasanya, tapi tak tahu bank mana. Macam try and error tau.
0: Try and error pula.
1: Sebab kita... Sebab masa hidup ni kita tak pernah
0: berlalu.
1: Tidak organize harta-harta
0: jadi macam
1: kita.
0: Ikut rasa-rasanya gitu. Dan banyak lagi Puan kita nak kupas ni kalau boleh. Tak puas dengan Puan kecek. Dan ada juga orang komen di live TikTok ni, cantiknya lah Puan hari ni. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dululah. Ini persembahan dari Ernie Zakri, "Jangan Marah Kalau Macam Harta Ni Tak Jatuh Balik Kita." Terus layan dulu Gugalik, "Aduh Semua."

0: Jangan marah sayang. Kalau pengurusan harta ni sampai bila-bila pun tak sudah dia sakit kepala weh. Loh. Jadi doktor, kita pun selalu juga dengar istilah wasiat, hibah, faraid dan ramai orang keliru. Apa sebenarnya beza antara tiga ni? Antara wasiat, hibah dan faraid dalam perancangan harta sebenarnya doktor?
1: Okey, terima kasih Jeje Nuha kita. Okey, tadi kita deh sebab masa mencemburui kita
0: betul.
1: Juga tadi kita kita berbincang berkenaan dengan bila kematian berlaku, kita perlu nak urus macam mana. Mm-hmm. Jadi banyak kita dengar orang tidak ada perancangan pusaka lah.
0: Yeah.
1: Masa hidup tidak ada dokumen yang secara legalnya, secara legalnya dia buat.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya macam wasiat, hibah lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so sini saya dah ada nak terang sikit lah apa wasiat, apa hibah dia.
0: Okay.
1: Wasiat ni sebenarnya dia adalah dokumen secara mudahnya, wasiat ni satu instrumen perancangan. Okay. Yang kita boleh buat bagi membantu kita nak mengatur gapok kita nak buat selepas kita mati.
0: Okay.
1: Jadi kata undang-undang berkenaan dengan wasiat ni, enactment wasiat orang-orang Islam negeri ya. Kita ni di Malaysia kita guna wasiat pentadbiran. Jadi kita perlu untuk membuat satu wasiat dokumen instrumen masa hidup ni supaya kita ada dah ada satu dokumen yang ada perlantikan pentadbir, yang ada kita cerita bab-bab hutang ke, amanah kita. Lepas tu kita kalau kata ada nak buat dalam wasiat tu nak beri pemberian infak ke, wakaf ke, dan pergilah kepada pemberian kepada sama ada waris, bukan waris, yang mana secara pentadbirannya kita dah
0: secara sistematik.
1: Ya, jadi dalam dokumen wasiat sebenarnya ramai juga orang tak faham, dia skeptikal lah.
0: Betul.
1: Bahawa wasiat ni tak boleh buat ni sebab kita dah ada faraid. Situ pula. Faraid ni adalah satu cara pembahagian yang Allah Ta'ala dah tetapkan dalam Al-Quran. Macam mana hak seseorang waris ni, bila kalau kata ada ayah 1/6, ibu 1/6, isteri ada anak 1/8, kalau suami 1/4,
0: jadi anak ada,
1: dah ada termaktub dalam Al-Quran. Itu adalah cara pembahagian.
0: Betul?
1: Yang mana kita nak kena comel pula supaya hak-hak ini sampai kepada waris tu, kita perlu ada satu orang kata perancangan awal, satu dokumen yang lengkap. Macam tadi saya kita kata kan, janganlah biarkan waris kita jadi macam detektif cari mana dokumen. Sedangkan kalau kita boleh buat awal, buat dalam satu dokumen yang memang legally binding. Ayat dia
0: maksudnya lepas si insan ini sudah tak ada, orang lain pula sakit kepala.
1: Padahal kita boleh buat hari ni, buat je lantik lawyer untuk buat satu dokumen yang memang dalam dokumen tu ada pelantikan siapa saya nak lantik. Kalau saya ada hutang, apa hutang saya, di mana. Kalau saya ada waris-waris, saya nak bagi aset-aset ni kepada siapa. Tulis. Writing ni orang kata kalau dalam hartanah sekalipun, registration is everything.
0: Betul.
1: Dialek, so kena tulis.
0: Dialek Kelantan agak biar sakit kepala selalu, jangan kemudian nanti.
1: Dia kena panggil kalau orang Kelantan kita panggil surat cap.
0: Maksud apa ni surat cap
1: kena ada.
0: Betul.
1: Jangan kecek mulut. Ni nak wiko kalung, ni nak wiko abel ngoh.
0: Dia kena ada bertulis, kena ada kertas kuih-kuihnya sebagai bukti. Dan doktor, ada juga sesetengah orang ni dia

0: tua atau sakit dulu untuk merancang pengurusi harta ni, doktor?
1: Okey. So, mati ni kita tahu kau bila.
0: Mati ketentuan ajal maut tu ditanya tu. Yeah. Hey.
1: Jadi, jadi kita nampak hari ni kan, business owner, orang muda-muda ni, ha, eh?
0: Betul.
1: Ha, jadi, bila business owner ni, kita nampak memang mereka memang kaya. Dan kaya tu satu, bila kaya, automatik kita umur besar, kereta besar, simpanan of course lah. Lepas tu boleh buat sale juta-juta.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah harta yang mana walaupun dia seorang muda, dah ada harta dan dia ada keluarga. Betul. Dia dah kahwin, ada anak-anak kecil pun tu. Kalau terjadi apa-apa kat dia, what happen? Ha, apa yang akan berlaku kepada anak-anak kecil yang masih bawah umur?
0: Ha,
1: kena fikir, anak bawah umur ni, harta dia tak dapat direct lah. Dia tak dapat direct. Kalau kata kita tidak ada membuat satu perancangan kepada anak tu.
0: Baik.
1: Ha, jadi, see lah.
0: Proses dia jadi semakin rumit.
1: Ya, jadi perlu walaupun muda, kita ni sihat tubuh badan, fikiran masih kata boleh fikir dengan elok, so silakanlah kena buat perancangan awal.
0: Dia tak nanti yang tua sebenarnya. Yang muda ni tiba-tiba kun faya kun. Dia tak ada kena
1: dengan
0: hari
1: accident tu. Yang saya selalulah kalau kata kita kena pergi jalan jauh.
0: Betul.
1: Tak jalan jauh kita hari-hari kan. Kita naik kereta apa semua.
0: Betul,
1: kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Jadi perlu kepada kita untuk kita fikir.
0: Bersiap masa siaga teruk. Mikir ke depan teruk.
1: Tak, sebab seawal kita memiliki harta tu kita kena fikir. Harta ni nak buat gapo?
0: Betul.
1: Nak bagi kat siapa? Kena ada. Bukan kata sekadar niat, kita terjemahkanlah.
0: Kena ada persepsi nanti kalau aku tak ada, siapa dia yang akan uruskan harta ni?
1: Ya, samalah dengan tajuk kita pada hari ni, siapa kena buat deh bila kita tak ada tu.
0: Betul. Gitu. Dan kalau ada antara kalangan pendengar kita hari ni yang mahu mula nak merancang pengurusan pembahagian harta ni, apa sebenarnya antara tiga perkara penting yang doktor boleh syorkan untuk mereka buat? Semasa masih lagi diberi kesihatan, masih lagi padan.
1: Masa kita ni duduk tengah-dengar kan belakang.
0: Yeah. Okay.
1: So yang pertama sekali, mereka nak semua pakat fikirlah, renung-renungkan. Yang pertama, ambil kertas tu, ambil pen, tulis. Senaraikan aset-aset kita tu. Asal bila senaraikan banyak kalah tu deh.
0: Kereta ni nak jatuhkan anak nombor
1: kereta nombor pelik berapa, kereta gapo, tanah mana.
0: Senaraikan
1: bakal. Cuta tak tulis. Ada banyak tu, rasa lebih daripada 10 aset kan. Okay. So tu yang pertama lah, senaraikan semua aset. Jangan aset saja, hutang tu. Hutang tu kena khabar. Beli rumah ni ada hutang tu. Okay. Dan komitmen-komitmen kita lah. Lepas tu yang seterusnya, kita kena check balik lah. Bila harta-harta itu, waktu lah sebenarnya. Dan kadang-kadang bila kita ada free masa di senara, kita check balik. Check balik, aset ni, berapa tahun lagi nak habis hutan ni deh. Check balik, semak dokumen, status pemilikan. Siapa yang perlu tahu pasal aset ni,
0: dia tak boleh buat sekali tu je, dia kena check mula.
1: Check balik contoh, mula.
0: Nak pasal 2027 check mula aku list hari tu.
1: Tak bertambah dah pula. Itu lah saya nak buat dah, tak jadi deh. Ni kau tambah
0: itu
1: pula.
0: Itu bagusnya, doktor, kalau kita senaraikan awal-awal.
1: Lepas tu, last kalinya rancang lah. So kena buat tindakan lah. Tak boleh lah kata niat saja, tulis saja, duduk sipir bawah batas. Kita zaman milenial dah lah ni.
0: Betul.
1: Zaman milenial dah. Lawyer pun ramai deh. Hari setiap minggu lawyer ada mari dekat Kelantan FM ni.
0: Katakan sipir di bawah bantal tu, tiba-tiba nak geruh kau, tiba-tiba rumah kita terbakar kau. Risiko. Jadi baik kita jumpa dengan peguam orang yang lebih arif tentang perpindahan ataupun pengurusan harta kita ni. Baik puan, kita berbaki 2 minit 23 saat lagi. Mungkin sebagai penutup, sekejap puan, sekejap doktor, sorry. Kalau kita ni benar-benar sayangkan keluarga, apa dia sebenarnya perkara yang patut kita buat? Contohnya tinggal harta dengan tak terurus ke, ataupun harta yang sudah dirancang dengan baik untuk ditinggal ke.
1: Okay. So kita perlu kata bila kita Medina selalulah suka lah. Kalau dalam kajian Medina sendiri kan, PhD Medina, Medina memang mengkaji berkenaan dengan wasiat ni. Dan berkenaan dengan behavior juga lah. Perangai kita dalam nak buat keputusan. Buat kita ni banyak menangguh. Aset ada, waris ada, tapi banyak tertangguh. Jadi kita perlulah untuk kita fikir tadi apa tiga perkara tadi, senaraikan, kita semok, kita nak merancang ni, kita kena bermula pada hari inilah. Kita jangan tinggalkan waris-waris kita dengan orang kata dengan tak tahu apa, dengan blur, tak tahu nak start daripada mana. Walaupun kita kata anak-anak kita ni, kita dah bagi pelajaran, kita dah

0: orang kata beri dia ruang dan peluang, duit apa semua. Tapi kita tak boleh nak orang kata supaya kita naik Gunung Kinabalu lah. Tak boleh kita ukah naik jadi duduk atas Gunung Kinabalu. Kita perlu untuk buat perancangan awal. Betul. Beli pakaian pertama sekali, fit, kena fit untuk naik. So itulah perancangan yang kita perlu untuk kita merealisasikan apa sebenarnya kehendak kita.
1: Kita ada langkah awal dan langkah-langkah seterusnya lah.
0: Jadi jadi sini Medan dah nampak orang yang memang betul-betul membuat keputusan untuk buat perancangan ni sebenarnya adalah orang yang memang memikirkan masa depan.
1: Betul.
0: Dan dia tidak, ya tak nak apa yang dia ada pada hari ini akan menjadi fitnah kepada diri dia kemudian hari juga. So itulah Medan nak mengajak untuk semua jugalah.
1: Baik.
0: Kita berfikir, merenung apa yang kita perlu buat pada hari ini untuk kita, kata kita kena fikir apa yang kita nak tinggal dan apa yang akan berlaku kepada waris kita selepas ni lah.
1: Ada perancangan itu rapi. Tidaklah bila kita tak ada, nanti anak-anak macam mana nasibnya. Tiba-tiba harta jatuh kepada orang yang tak sepatutnya. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Fauzana binti Ismail untuk tajuk kita hari ini. Siapa akan urus harta anda bila anda tiada? InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan di lain kali, kita akan jemput lagi Doktor. Terima kasih Doktor.
0: Okay, terima kasih DJ Nuha. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Your DJ has only just begun.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Makan dengar Radio Kelantan tu.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Jangan selayan Kelantan FM. Di mana jua?
5: Pok DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jelera je dengar.
6: Pok tu yang aku duduk terpokok sini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
7: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
8: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
7: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
9: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimulakan, sebentar lagi tepat pukul 1.11 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat.
1: Alamak,
2: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa, menyuruh kita tunduk dan sujud.

Nama Haji Ahmad bin Awal. Imam madrasah muluh tu. Hamba duk ngajar Quran, ajar belasah. Hamba pergi sangat dengan Rudi Kelantan. Terutamanya, pelajaran agama. Tentang. Dengan semua lah tu. Urus itu sekali dengan dia nak tanya kawan-kawan dia. Dengan kata dia tergi dah. Ayah mak pergi ngajar mana dia dengan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kalah, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya payah, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Payah.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Ku penglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
4: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTX Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Kemaro.
1: Alo. Janganlah lagu ni. Ayah nak buat kerja ni. Ha, oh, main telefon ni. Ha, sukalah tu.
2: Oh. Zamelon ni, we gadget ke anak-anak, salah satu langkah mudah biar anak tak pergi. Kita pun senang buat kerja. Tapi kena beringat, takut lama-lama jadi kemudarat. Sebabnya, kanak-kanak hok semua main permainan dalam gadget ni, perangai dia akan lebih agresif, pernafasan jadi laju, kelenjar adrenalin dan dopamin meningkat. Kesannya, sama seperti kita agak dadah. Akibatnya, jadilah macam-macam gejala fizikal. Macam insomnia, sakit belakang, kohor naik, dok pun kohor suruh berat badan, masalah mata, sakit kepala dan kurang nutrisi. Selain tu, boleh jadi risiko gangguan saraf optik, detok kena lagu gak, boleh hilang penglihatan. Gapo hok penting? Hadkan masuk My Gadget untuk anak-anak serta kawal pengguna air. Moga harta termahal kita besar dengan sihatnya. Pesan yang kasih saya, Kelantan Pen.
3: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
4: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
3: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
4: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
3: Ingat, cegah sebelum terkena.
4: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia. Yang dihormati para alim ulama di tanah air ini Malaysia. Dan seterusnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika yang barakah ini anda bersama dengan Ustaz Dai Fuad Mukhtar. Bagi kita bersama-sama membincangkan berkenaan dengan satu topik yang kini terlalu banyak melanda umat manusia, yang mana mereka terkapai-kapai dalam perjalanan kehidupan mereka bagi mencari Allah Subhanahu wa taala dan cara penyembuhan padanya. Sebab itu tajuk ini dinamakan sebagai sihir rumah tangga. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yang membawa maksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan mengerjakan sembahyang serta membelanjakan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sihir di dalam rumah tangga ini adalah satu perkara yang jelas termasuk perkara yang gaib. Ianya bukan sahaja berlaku kepada insan yang berada di dalam rumah tangga sendiri, tetapi terkadang datangnya orang yang ketiga bagi memisahkan mereka. Sebab itu ulama menyatakan bahawa sihir rumah tangga ini disebut juga sebagai sihir tafrik, iaitu sihir pemisah yang berlaku di antara sepasang suami isteri. Bahkan termasuklah dalam hal dan keadaan ini berlakunya di atas tujuan-tujuan kebencian dan tidak rasa sukai di antara mereka. Antara faktor berlakunya sihir pemisah ini, yang pertama adalah kerana pinangannya ditolak. Sebab itu sahabat para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pantang larang orang tua-tua dahulu apa dia? Iaitu jangan menerima pinangan sama ada pernikahan ataupun merisik pada waktu malam, saudara. Kena pernah suatu saat dan ketika dahulu pengalaman ustaz, apabila ada satu orang ini datang pinangannya daripada seorang lelaki ini yang kaya raya, bawa pelbagai jenis kewangan dan harta benda, datang pinang kepada sebuah rumah ini. Apa yang berlaku? Pinangannya ditolak. Bermula daripada waktu itu, 2 minggu sahaja, wanita yang menolak keluarganya itu, wanita yang menolak pinangannya itu, wanita yang tidak menerima cintanya itu, telah pun menghadapi satu penyakit yang dinamakan sakit-sakit sendi dan akhirnya meroyan ataupun hilang akal warasnya, saudara. Hal ini menjadikan suasana sangat berat. Apa yang berlaku? Pada saat dan ketika apabila kita melakukan rawatan, terlihat rupa-rupanya di belakang rumah perempuan tersebut telah pun ditanamkan beberapa tulang haiwan yang kita tidak pasti sama ada di kalangan beruang, anjing ataupun selain daripada kedua haiwan ini. Yang mana rupa-rupanya pada malam tersebut, mereka datang meminang seorang perempuan itu dalam keadaan yang berisi. Artinya ada ilmu guna-guna dan pakai yang mereka hadirkan, saudara. Dan perkara ini amalan berbahaya sekali. Yang kedua, berlakunya sihir pemisah rumah tangga ini adalah kerana hasad dan dengki jiran tetangga. Apabila melihat kejayaan dalam rumah tangga jirannya, melihat kejayaan dalam rumah tangga kawan-kawannya, maka mulalah mereka menghantarkan sihir yang pada ketika itu akan memberikan mudarat yang sangat dahsyat. Cuma saudara, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir tafrik ataupun pemisah ini mempunyai beberapa syarat yang tertentu, saudara. Yang pertama adalah sihir pemisah memerlukan beberapa bahan, seperti contoh pakaian dalam pasangan tersebut, ataupun gambar mereka, ataupun apa-apa alat yang menjadi alatan peribadi terhadap pasangan tersebut. Bahan yang digunakan akan dipuji dan dipuji, disertakan dengan makhluk halus dengannya itu untuk memberikan mudarat kepada insan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimulakan oleh Allah,
Sihir tafrik ini seringkali sihir yang akan diletakkan, ditanamkan ataupun akan diletakkan di bawah tilam mangsa tersebut. Sebab itu ada pengalaman ketika mana sepasang suami isteri ni dia pergi untuk melakukan haji. Namun dalam keadaan kebahagiaan mereka di sana melakukan pelbagai ibadah bersama-sama, akhirnya apa berlaku? Balik daripada haji, tiba-tiba berlakunya penceraian. Sahabat, rupa-rupanya ibu mertuanya sendiri yang masuk ke dalam biliknya dan meletakkan bahan sihir tersebut di bawah katil mereka. Akhirnya perpisahan telah pun berlaku, saudara. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cabarannya apabila hubungan mereka sedang bahagia namun tidak diredai daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Sihir tafrik ini juga telah banyak memberikan perpisahan di dalam rumah tangga. Akibatnya, anak-anak mereka akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, perkembangan minda, keberanian, jati diri anak-anak itu akan terhenti, saudara. Kerana sihir pemisah ini akan menjadikan ibu dan ayah tidak lagi serasi. Mereka akan mengalami pelbagai bentuk hal dan keadaan. Sahabat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara perkara yang sangat berbahaya yang menjadikan sihir ini sangat-sangat kuat adalah apabila tukang bomoh tersebut dapat masuk ke kawasan rumah mangsa, maka pelbagai jampian yang akan diletakkan, disemburkan beberapa jampi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan bahan-bahan yang berbentuk logam sama ada besi, duit syiling, dan mengikut apa kaedah yang digunakan oleh tukang bomoh tersebut. Sebab itu, jika kita melihat beberapa persamaan yang berada di dalam sihir tafrik ini, ianya sangat jelas. Yang pertama, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ataupun sihir permisah ini akan menjadikan seorang isteri itu membenci suaminya dan seorang suaminya itu membenci isterinya. Padahal pada awal perkahwinan mereka, mereka sangat bahagia. Mereka adalah pasangan yang mencintai di antara satu sama yang lain. Tetapi daripada perasaan cinta itu datangnya dan berubah kepada bentuk kebencian, inilah perkara yang amat menyakitkan. Yang kedua, saudara, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka? Suami akan membenci bau badan isteri, bahkan isteri akan membenci bau badan suami. Perkara ini amat membebankan apabila mereka tidak mampu lagi bersama, saudara. Sehingga yang ketiga, akan terganggulah hubungan suami isteri di antara mereka. Waktu itu akan hilanglah selera dan juga kekuatan serta niat bagi melakukan amal kebajikan, bahkan melimpahkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu ustaz nak nyatakan di sini, sebagai seorang insan yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ini bukanlah mainan bicara semata-mata. Ianya memang wujud, saudara. Dan ini semua pengajaran yang telah diajarkan oleh insan-insan yang telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu indikator berkenaan dengan sihir pemisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Disebutkan dengan jelas kepada kita ini apabila وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, iaitu apabila syaitan itu yang kufur telah pun mengajarkan manusia tentang sihir. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, dan apabila Harut dan Marut itu di negeri Babylon dalam keadaan tersebut, mereka ini tidak mengajar pun melainkan setelah mereka menasihati insan-insan itu dengan berkata dengan jelas, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, jangan engkau lakukan perkara-perkara sihir ini kerana ianya akan memberikan banyak mudarat. Dan sebenarnya dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 mengajarkan kepada kita, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Maka mereka pun mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu tersebut mampu untuk memisahkan di antara sepasang suami dan isteri. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sihir tersebutlah menjadikan sepasang suami isteri itu hidup mereka akan merana dan meronta-ronta, saudara. Tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan dalam kehidupan mereka selain daripada keperitan semata-mata. Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila suami tersebut berjalan di luar sana, nampak kelihatan indah, orang pun rasa nak dapat laki macam tu. Kita hari-hari promote baiknya suami kita. Akhirnya apa yang berlaku? Datanglah mungkin perempuan-perempuan yang jahat yang menghantarkan sihir. Sama ada sihir tersebut digunakan sebagai sihir pukau pada permulaannya, namun ditutupkan perasaan cinta lelaki tersebut kepada isterinya berpindah pula kepada wanita yang ketiga ini. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan pula sihir tafriq, iaitu kebencian, kedinginan dalam rumah tangga mereka. Suami tidak mahu lagi bercakap dengan isteri. Bahkan isteri pula merasakan bahawa suami itu adalah merupakan seorang lelaki yang sangat tidak dapat diharapkan. Akhirnya berlakunya penceraian, saudara. Dan penceraian itulah satu perkara yang amat merugikan setelah mana perkahwinan yang telah dibina selama ini, yang digunakan dengan pelbagai jenis perasaan, dibangunkan dengan kewangan yang kukuh, saudara. Namun akhirnya semuanya telah terlerai begitu sahaja. Ustaz nak beritahu kepada mereka yang mengamalkan sihir ini, yang gembira di atas keperitan kehidupan orang lain, sesungguhnya telah pun terdapat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-6, saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Membawa maksud kepada kita dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin ini, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, saudara. Sebab itu kepada mereka yang masih lagi melakukan dan beramal dengan sihir tafriq ini, minta tolong jin bagi memastikan kehidupan saudaranya itu ranap, bagi memastikan kehidupan mereka itu terpisah. Ini satu perkara yang sangat berat, saudara. Jangankan saja menggunakan himat jin, telah pun terdapat ancaman besar daripada Allah. Tetapi apabila mereka yang gunakan himat tukang bomoh sahaja, ianya telah pun mendapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2230, saudara. Dinyatakan kepada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Artinya apa, saudara? Sesiapa yang datang mengunjungi penenung nasib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keadaan yang akan berlaku apabila seseorang insan itu telah pun melakukan dosa-dosa besar, memohon pertolongan makhluk gaib untuk memusnahkan rumah tangga insan yang lain. Ianya bermula daripada apa? Ianya bermula daripada sihir. Sihir tafriq. Apa artinya sihir? Iaitu penggunaan penyeruan terhadap makhluk gaib yang bermotifkan hasad dan dendam, berhasrat agar mangsa berada dalam keadaan yang punah kehidupannya. Tafriq itu pula artinya apa? Perpisahan yang mereka inginkan, yang mana mereka mahu insan yang mereka ranapkan itu tidak memperolehi kebahagiaan. Anak-anak mereka gagal serta seluruh kehidupannya bahkan ranap. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya
banyak impak negatif apabila berlakunya sihir tafrik ataupun sihir permisah. Antaranya yang pertama adalah sukar bagi mendapatkan zuriat. Ustaz ingat lagi, apabila Ustaz melakukan satu program bagi usaha bersama dengan doktor dan juga para pakar motivasi bagi membangunkan semangat, menceritakan berkenaan dengan sains dan kehidupan, bagaimana mungkin zuriat dapat diwujudkan? Namun di saat penghujung program, kita telah pun membacakan ayat ruqiyah. Boleh dikatakan majoriti ataupun ramainya dalam program tersebut di kalangan para peserta kita yang masih belum dapat rezeki anak ataupun zuriat, menangis dan kesakitan, tergelak kerana rupa-rupanya tubuh mereka telah pun dipengaruhi dengan makhluk gaib tersebut. Yang kedua, saudara, mereka itu kerap sekali mimpi pasangan curang, saudara. Setiap sangkaan buruk itu akan bermain pada minda dan pemikiran. Merasakan sepertinya pasangannya itu curang dan acap kali perkara itu berlaku. Itu di antara alamat rupa-rupanya dalam keadaan tersebut sihir tafrik telah pun berlaku dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa dia? Isteri akan kerap meminta cerai kepada suaminya setiap kali bergaduh. Dan perkara

para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kitaran haid isterinya itu tidak akan menjadi normal. Banyak perkara ini berlaku. Sebelum kahwin, haidnya normal. Tetapi apabila telah pun bernikah dan sewaktu berhasrat ingin memohon kepada Allah Ta'ala itu rezeki zuriat, waktu itulah kehidupan mereka sukar, saudara. Kenapa? Rupa-rupanya kehidupan mereka telah pun diganggu dengan gangguan sihir tafriq. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang paling utama, seringkali mereka yang menghadapi sihir tafriq ini akan kerap sakit belakang. Bahu mereka, tengkuk mereka, bahkan di kalangan urat belikat mereka. Sebab itu kalau boleh, di kalangan suami isteri yang baru bernikah ataupun yang sedang mendengar kuliah dan ceramah ini, ambil nota ini dan pastikan anda berada dalam keadaan bersedia. Kerana Ustaz akan kongsikan beberapa amalan bagi menangkis sihir tafriq yang mungkin terjadi dalam keluarga kita, saudara. Bagi yang mungkin telah pun mendapatkan zuriat, belum tentu kalian terselamat. Belum tentu. Sebab apa dia? Kita tak pasti siapakah musuh yang mungkin datang dalam keluarga kita merampas suami, mungkin merampas isteri. Oleh kerana itu, dengar baik-baik. Ambillah maklumatnya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, saudara. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai Ummul Kitab. Mulakan dan diniatkan sebagai pendinding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, diikuti dengan bacaan yang terpenting, iaitu Al-Baqarah pada ayat 1 sehingga 5, saudara. Dan diikuti dengan Ayatul Kursi. Ambil tangan kanan kita, letakkan di dada, dan ambil tangan kiri kita, letakkan di perut kita, saudara. Setelah itu, bacakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhithuna bishay'in min 'ilmihi illa bima ja'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Ingat, tangan kita sewaktu membaca Ayatul Kursi, sebelah tangan kanan berada pada dada, sebelah tangan kiri pada waktu dan ketika itu berada di perut kita. Selesai baca Ayatul Kursi itu tadi, maka kita tarik nafas dalam-dalam dan kita merasakan seperti mana bacaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, gangguan sihir ini terkadang mereka menggunakan aura, menggunakan perkara yang boleh menyebabkan tubuh badan kita di bahagian dalamnya terasa sakit dan perit, saudara. Sebab itu yang pertama, jangan lupa untuk mengamalkan bacaan tersebut. Yang kedua, sahabat dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102, saudara. Al-Baqarah ayat 102 adalah ayat khusus untuk kita memastikan sama ada kita ada gangguan sihir pemisah ataupun tidak. Ayat yang dimulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlu asyayatinu 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ayat daripada surah Al-Baqarah pada nombornya 102. Berikan masa untuk suami isteri mendengar ayat ini. Dan jika ada gangguan tersebut, maka kalian akan merasai tekanan, loya, lenguh-lenguh badan. Dalam hal itu, ianya merupakan di antara alamat dan petanda sihir pemisah akan dan terjadi terhadap keluarga anda. Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Kita harus faham seperti mana di awal perbincangan kita tadi. Sihir pemisah ini seringkali ianya menggunakan bahan. Anda boleh juga mencari di sekitar perumahan anda ada ataupun tidak bahan-bahan sihir. Seperti contoh, ada juga di antara pengalaman para perawat apabila menjumpai minyak yang telah dicampurkan dengan darah, diletakkan di sekitar rumah musuh, saudara. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang mereka mengambil

tanah daripada tanah kubur dan diletakkan di rumah pasangan yang ingin mereka ceraikan saudara. Bukan itu sahaja. Ada juga yang meletakkan najis-najis haiwan yang sukar dijumpai, dibacakan dengan jampi serapah. Akhirnya dicampurkan dengan bahan yang berbentuk jarum dan diletakkan di persekitaran rumah mangsa. Di persekitaran rumah mangsa, terkadang bau itu harus dipastikan saudara. Dan kita kena pastikan bahawa bahan-bahan yang mereka gunakan ini ianya bukanlah bersifat sihir. Jika kita terlihat perkara itu seperti balutan berwarna kuning, terlihat seperti ada pujaan dan diletakkan dalam keadaan meragukan, barulah kita merasakan itu sihir. Jika sekadar kita menjumpainya sahaja, janganlah terlalu paranoid. Rujuk pada perawat Islam yang bertauliah, yang diperakui, yang mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara tersebut. Setelah dibacakan ayat ruqyah di awal tadi, setelah itu diikuti dengan perkara yang kedua, iaitu mencari bahan jika punyanya di sekitar rumah, dan masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dengan mengamalkan surah Al-Falaq yang merupakan surah yang ke-113 saudara, sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini sebenarnya ada kekuatan, dan pastinya kekuatan tersebut untuk kerohanian pasangan kita. Jika kita nak keluarga kita bahagia, jangan lupa amalkan Al-Falaq ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udhu birabbil falaq, ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ustaz nak pesanlah kepada suami ataupun bakal-bakal suami, kalau betul nak jaga rumah tangga kita, kalau betul nak pastikan isteri terselamat, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur gangguan saudara, jangan lupa diamalkan dengan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah kerajaan Allah. Apabila kita minta Allah jaga keluarga kita, tidak ada lagi sesiapa pun yang boleh melanggari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah. Kerana apabila Allah menurunkan bantuannya, disitulah kejayaan yang akan datang kepada kita. Sebab itu kepada semua para pendengar, ustaz nak bagi tahu kepada anda. Hati kita, hidup kita ni, apabila kita minta bantuan daripada Allah, insya-Allah ianya akan termakbul. Tapi apabila kita tinggalkan Allah, ianya akan datangkan mudarat kepada kita. Dan buat pasangan yang mungkin sedang melalui perkara yang getir pada waktu dan ketika ini, ustaz harapkan kalian bersabar. Redha di atas ujian yang sedang kalian alami. Ingatlah, wa imma sekuat mana pun sihir itu, ianya terjadi bukan kerana kehebatan tukang bomoh, bukan kerana kekuatan orang yang mengupah tukang bomoh, tetapi sihir itu terjadi di atas izin Allah Ta'ala. Ingat, Allah itu An-Nafi' dan juga Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan juga yang maha memberi mudarat. Oleh kerana itu, jika kita ingin mohon perlindungan, tidak ada perlindungan lain yang lebih sempurna melainkan ianya hadir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah ujian ini dan pastikan kita tidak terdesak untuk terjumpa orang yang salah. Ingat, jika anda merujuk arrafan atau kahinan, iaitu tukang-tukang bomoh ataupun dukun, maka ianya akan memberikan mudarat yang sangat besar terhadap hidup anda. Ianya akan menambahkan masalah. Maka nak tahu ataupun tidak tentang keluarga kita diserang, rujuk daripada permulaan itu tadi, iaitu yang pertama dimulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan Al-Baqarah 1-5, diikuti dengan Ayatul Kursi yang apabila kita baca, tangan sebelah kanan di dada, tangan sebelah kiri di perut kita, dan kita makrifatkan bahawa ayat itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan sehingga dengan itu dibacakan dengan Al-Baqarah pada ayat 102, kerana itu merupakan ayat utama bagi menangani sihir tafrik. Oleh kerana itu, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah ilmu ini, simpanlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan yang pastinya kita buat sebab Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baik adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belakang adik kakak Kak Angoh. Alhamdulillah hari ni Selasa adik kakak. Kak Angoh mari super skala lah dia untuk segmen akak kita. Dah hari Selasa kita hari ni 8 hari bulan 9 2026 bersama dengan 25 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah ne. Mula-mula sekali Kak Angoh nak ayatnya cuaca lah dia akak. Mentang-mentanglah kita ada jenela lah ni ke. Jadi alhamdulillah hari ni cuaca kita di Kelantan ni comel molek panas terang benderang. Cerah cuaca kata dia akak. Jadi harapan Kak Angohnya biar adik kakak pun kata biar cerah jugalah. Curia belakang adik kakak. Dari segi minda kita, dari segi kesihatan kita, biar comel belakang deh. Jadi lagu tu adik kakak buka panggung dulu untuk petani. Kak Angoh lagu dikit dululah. Untuk demo-demo yang bersama dengan Kak Angoh petani di Kelantan FM, segmen aku ada. Sama.

0: Tu dia adik aku ni.
1: Sedap bergedik tengah hari ni adik aku. Kena lagu ni boleh hebat ye ye. Kena dengan selera kita.
0: Sama-sama lagi baru lepas makan tengah hari dia kau.
1: Sedap nyenggeng
0: kata menyenggeng gedik molek lah pak.
1: Baik dengan kau lah ni cuaca di kota baru kita. Cerah lah. Cerah walau macam mana pun seperti mana yang kita sedia maklum ni. Ribut kadang-kadang melanda
0: mari
1: tanpa diduga.
0: Gitu ni.
1: Jadi pukul 2.15 minit petang dah kita lah ni dari Rakok. Terima kasih banyak-banyaklah setia bersama dengan Pak Da dan juga Kak Ngoh pada hari ni lah. Jadi kita harap sepuluh skala juga lah adik Rakok ni. Segala kerja-kerja kita tidak kalah hari ni.
0: Betul.
1: Ada berita Pak Da nak kongsi kepada adik Rakok lepas ni. Lepas lagu dulu
0: lah. Lepas ni lah dulu Pak Da ni. Kak Ngoh nak betul-betul play kat mentah.
1: Ya.

0: ブの間いっぱいよ。カルカテケベコンオリケニエレンパラスティオラレグマノートニエレンパロディカルカテケベコンオトペヘジョーコトリティジョーコラリニョーゲニノカットタドレセメスティアドレセンバウケットモゴトバウケットトゥディタピカテケカルティジョーコウンデウンデアタジャレガイオトレグマノディオマチャマチャジニベッシングラバウケットニョーディジェリジニコマンディオニアドブラックトキゴラギアラワンノコンディオギアラバンダーワチャゴバンダーオマスプロダレカポンチャゴカポンディオギトラカレカテケメポンゴトタニョタニョジュゴラディオバウケットトゥマサマスクラホマンディオルルアリナコティドガブディオホチゴハチャアカララルコアラブラケットサポホクネグゴドゥルサポホクネブティオラパトカララキトニダレプリジャレネオアドPerlu kita tahu bila kita buat kereta ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu sampai dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahu lah juga Mek Bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu. Biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah.Secara berhemah. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak goyak cah.
1: Eju mega. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Baik dek, kat kita lah ni pukulnya 2.45 minit petang deh. Kak Ngah nak bersama dengan Cik Mei kita sementara untuk petang ni. Untuk rancangan tajuk NSQ Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Angah kita.
2: Yo, alhamdulillah. Kata lama-lama pun ke udara juga Cik Mele.
3: Ke udara juga boleh. Tak apa. Tak jadi masalah. Yang jadi paling masalah. Penting kita ke udara juga.
2: Ya, deh. Baik, hari ni sebab sekali lah kita nak kongsi-kongsi kebaikan-kebaikan Parti Sarang Burung Walid lah. Untuk pendengar-pendengar setia kita di Kelantan ni walaupun dia mahu tahu dah tapi saja-saja kita nak perangat. Kau guna Cik Mele?
3: Oh, udah. Tentunya ada promosi yang lebih ada baik dan juga lebih bermanfaat.
2: Okay,
3: baiklah. Terima kasih kepada Kak Angah kita dan juga Pak Ado. Pak Ado ada ke?
2: Ada.
3: Okay, baik. Terima kasih buat DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada semua.Pendengar-pendengar setia Radio Kelantan FM pada petang ini diucapkan untuk atas segala urusan kita, Kak Ngah. Yeah. Urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Jadi jangan terkejut ya, tuan-tuan. Jangan terkejut. Kenapa suara Cik Mel lagu ni, Cik Mel bunyi apa? Macam tak bunyi. Lain apa? Kita baru habis, Kak Ngah. Kita baru habis saja untuk program Maha 202.net di Mai Perdang. Jadi...MS lama 10 hari duduk sana juri-juri lepas tu panggil dari serata dalam negara kita daripada Terengganu pelanggan kita daripada Kelantan pun ada. Jadi mereka ni sangat teruja dengan minuman apa air rosé kita. Lama dia kata tak jumpa lah. Dulu makcik ada tanah pokok ni lepas tu mari jumpa pula. Macam-macam lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan hari ni kita bukan nak bercerita tentang air rosé tetapi kita nak bercerita tentang minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NSU baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi minta maaf lah orang-orang Kelantan kita. Cik Man ni dia tak pandai royak sangat, tak pandai nak bercakap orang Kelantan sangat tapi bunyinya tu adalah sikit-sikit ya. Asal boleh faham boleh kat dengan kita
2: pehe,
3: kan?
2: Pehe.
3: Okay, baik. Jadi untuk anda semua hari ni kita nak bawakan dua promosi hebat daripada NSU. Yang sebelum ini kita dah dengar berbagai produk kita. Ada yang jual 5 botol, ada yang jual 10 botol. Tetapi sebelum saya nak ceritakan tentang khasiat dan juga kebaikan Sarang Burung Walid ini, ada tak di antara kalangan tuan-tuan yang di dalam hati ni Kak Angah kita ada tuan yang nak niat pergi umrah. Ha, jadi yang mana berniat, yang mana berdoa sebelum ini, bilalah kita nak pergi umrah, bilalah boleh nak duduk di depan Kaabah yang cantik, apa di Masjidil Haram, kita nak berdoa macam-macam urusan kesihatan kita, rezeki kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan pembelian, ha, kita ada kempen beli dan menang pakej umrah tajaan NextQ untuk seorang tajaannya sebanyak nilai dia RM10,000. Ah, biasa kita dengar kat Angah untuk apa umrah ni adanya hak RM6,000, ada hak RM7,000, tapi di NextQ ni kita nak wi kepada 20 orang yang bertuah. Mungkin salah seorang daripada anda di kalangan orang Kelantan kita ni ke, ataupun 2-3 orang ke yang nak masuk, cara yang sangat mudah Kak Angah kita. Dengan pembelian, ya, pembelian 2 botol minuman Pati Sarang Berwalik ini dengan harga RM150 saja. Murah dah. Betul. Kita tak tahu rezeki beli dengan RM150 dapat 2 botol, nanti tengok di 2 botol tu di luarnya ada QR. Ya, QR tu kita scan nama kita, kita scan isi maklumat diri kita, duduk mana, nama siapa dia kan. Lepas tu nanti nama tu kita masuk dalam sistem, nanti kita akan umumkan untuk pemenang, dan juga kita akan umumkan bila tarikh cabutan itu kepada pelanggan-pelanggan yang secara online. Apa, kita punya TikTok konten, nanti tak perlu nak risau tuan-tuan, kita tak ada nak panggil hak ni, kemarin kita beli, kita dah masuk nama, lepas tu ada ke nak kena masuk join live dia ke, nak masuk beri kata kunci ke, nak menang, tak ada. Tuan-tuan beli tak payah. Tuan-tuan beli 2 botol dengan harga RM150, isikan nama terus di dalam apa QR kita, di setiap botol atau di luar kotak, setiap kotak ada QR, masih tuan-tuan akan isikan nama, nanti dia

0: untuk menjadi tetamu Allah nanti. Ha, ini yang paling seronok. Itu yang pertama, Kak Angah. Bermodalkan RM150, kita tak tahu. Mungkin niat kita doa selama ni, kan? Kita beli apa Pati Haram Merualik RM150 ya, ni. Tutak-tutak Cik Mai telefon. Assalamualaikum Cik Muhammad bin Arifin. Anda telah berjaya untuk menjadi salah seorang tetamu Allah di untuk tajaan di NHQ. Gana tu? Apa bahagia kita tu? Oh, seronok, dia tak tahu lagu mana, kan? Ha, jadi, untuk tuan-tuan, RM150 ini boleh dapat dua botol. Tetapi ada tambahan lagi. Ada orang royak, eh, mana cukup dua botol, Cik Mat? Kita lama dah dengan nasio ni. Kalau dua botol ni kita tak hampas boleh habis dah. Kita nak manfaat dalam tubuh badan kita. Kita nak jaga usus kita, kita nak jaga perut kita, kita nak jaga ni urat keting, apa semua pinggir, lutut kita nak kuat, tuan-tuan. Ha, kita ada tak lebih sikit, Cik Mat? Ada. Bukan tak ada, tuan-tuan. Ada yang untuk combo yang kedua, Kak Ngong kita. Kita nak beri 6 botol. Ha, 6 botol. Okey? 6 botol ini dengan harga. Ha, berapa pula 6 botol ni? Ha, 6 botol ni kita nak beri harga dengan RM200 saja. Guana. Boleh tak boleh? Ha, jadi pada tuan-tuan boleh buat pilihan sekarang untuk nak beli. Ha, RM150 ya, ataupun RM200 naik botol ni. Jadi ya, pilihan untuk anda, yang mana lebih berbaloi, yang mana lebih baik, yang mana lebih banyak manfaat untuk di tubuh badan kita. Mari telefon kita buat tempat sekarang di talian 010-568-5548. Jadi kalau tak jelas lagi, kita cuba kecek kelab, kecek kau lupa pula. Kosong 010-568-5548. Ha, jadi semangat kita, walaupun kita tak sihat ni suara kita lagu ni, tapi kita tetap semangat nak dengarkan, nak beri kepada orang Kelantan kita untuk tawaran istimewa yang pertama RM150 dapat 2 botol ataupun 6 botol dengan harga RM200. Jadi cepat telefon dapatkan tawaran hebat daripada Nesco mulai hari ini, kerana promosi ini kita buka kat kita sampai jam 6 petang ini saja. Jadi jangan tunggu lama-lama, dah sihat, dah cantik. Mari telefon NSQ sekarang. Apa kata kita berehat sebentar, Kak Ngong? Boleh tak?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, ne?
0: Okey. Okay.

0: kat weh, eh? Bersama dengan Cik Azman kita, Cik Mei kita dari Nescu. Baik, sambung sikit lagi promosi untuk hari ni lah Cik Mei.
1: Okey, baik. Terima kasih pada Kak Ngoh kita. Jadi sebelum itu Kak Ngoh, Cik Mei nak minta maaf. Cik Mei nak minta maaf buat pelanggan-pelanggan. Sebenarnya untuk promosi combo kita yang kedua tadi, Cik Mei sebutkan berapa ria? 200 ria. Menanya, ria bukan harga 200 ria Kak Ngoh kita. Minta maaf. Okey. Kalau ikutkan, saya biar Cik Mei cerita dulu. Kalau ikutkan, untuk satu botol ini tuan-tuan harganya RM89 ataupun RM90 lah ya. Jadi yang mana nak beli dengan tawaran harga RM150, tuan-tuan akan dapat dua botol, betul kan Kak Ngoh? Ini betul, tak ada masalah. Yang nombor dua ni kita ngajar sikit. Yang nombor dua ni sebenarnya untuk enam botol harga tawaran promosi kita RM250. Jadi Cik Mel minta maaf lah kalau ada lajuk apa kata tadi kan, sebab kita maaf kita dapat info yang salah, tapi kita betulkan balik. Tapi memang berbaloi kalau ni ikutkan harga asalnya 6 botol ni tuan-tuan. Dah berapa dah habis? RM500 lebih dah. Tapi dengan harga RM250 saja, bukan saja kita dapat manfaat kesihatan untuk tubuh badan, tapi kita dapat juga untuk masuk di kempen beli dan menang. Jadi kempen beli dan menang apa paket umrah kita ni, bukan saja ia dapat satu nama, bahkan setiap botol itu tuan-tuan boleh isikan nama tuan-tuan. 6 botol boleh dapat 6 nama yang kita akan masukkan dalam sistem untuk kita cabutkan siapa di kalangan orang Kelantan ni ada tak yang nak jadi pemenang pakej beli dan menang pakej tajaan umrah kita nanti, tajaan umrah daripada Nashville yang bernilai RM10,000 nanti. Katanya di depan apa Masjidil Haram tu dapat menginap yang tak jauh, bangun pagi-pagi kan dah boleh nampak cantik Mekah ni. Lepas tu nanti kita akan bawakan anda tuan-tuan naik dengan kereta api yang laju itu, jadi seronok keindahan dan juga ketenangan dan juga kenangan ini. Kita nak bawakan anda sebagai mungkin jadi tetamu ataupun anda salah seorang pemenang yang kita cari. Jadi untuk anda tak nak cerita panjang-panjang Kak Ngoh, hari ini mari kita cerita terus pada promosi kita. Yang pertama RM150 ya, boleh dapat 2 botol tuan-tuan ataupun 6 botol Nescu minuman pati sarang berwali ini dengan harga RM250 saja. Atau nak tanya macam-macam pakcik ni, dulu tak boleh nak solat apa solat di kerusi, pakcik ni terbaring kerana surat apa ugak-ugak badan ni kan, ataupun macam-macam kijau lagu tu lah, balik tidur tak boleh nak lena lagu ni lah lagu tu, tak apa pakcik telefon di sayang kita di cawangnya di Kelantan tu, pakcik tanya lah macam-macam. Cik Mek di sini sempatan dia sekejap je Kak Ngoh dia nengok tu je tu dah nak habis dah. Okay? Jadi untuk anda tuan-tuan, mari untuk dapatkan telefon segera kita di talian 010-568-5548 010-568-5548 sekali lagi Kak Ngoh untuk orang kata kita 010-568-5548. Jadi untuk anda nak cantik, nak sihat, pastikan Nescu di hati anda pantang letak, pasti habis. Terima kasih untuk anda orang Kelantan, insyaAllah jumpa lagi di lain masa dan lain waktu bersama Cik Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik, terima kasih banyak Cik Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia memedah Cik Mei ni, dia lebak sikit dekat kak weh. Semata-mata untuk memberi promosi kepada dekat kak yang nak dapatkan pati sarang burung walik deh. Baiklah, lepas ni kita dengar berita berita ni khas Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.
2: Awak kat mana? Awak kat mana? Palu 88.1.

Cuyi, aku tengok mu kenapa lorak dengan capa gaduh ni. Mu mari mana, Cuyi? Kalau saya, mesti-mesti kanannya punuh pulih puyuk nanuk saya. Oh, tu aku mari pekeh ni, saya. Nya punuh puyuk ni, no, ya, bui. Nak nanuk kaya api, saya. Tak ada orang guna kaya api, dulu ni, saya. Aku nak tanya mu ni, Cuyi. Kalau mu beli bare-bare letrik ke, mu beli hocak ke apa dia, Cuyi? Aku ke sahi moge Malaysia ke tetulah juga aku sokong bagi Malaysia sahi tak apalah aku tu Cik Uji gapo dia Cik Uji orang panggil produk Malaysia Cik Uji mun nak teka-teki gapo dia ke sahi panah-panah ni

Dan ada satu lagi, ni Rana mendingan. Dia panggil Reko M Malaysia, ni Rana. Reko M Malaysia, gapo dia pula saing. Mungkin saing aku tak payah. Bareng.

0: Tune Kelantan FM di mana cua.
1: Baik, Kak balik semula bersama dengan Kak Ngoh dengan Pak Doh. Dah sana kita dengar berita dan kas. Sebab tu Kak Ngoh beri lagu bahagia berdikir nak cuk angin demo biadu ni. Tak biar setia bersama dengan Kak Ngoh ni. Jadi untuk waktu ni super sekali lah dek Kak. Kita akan bersama dengan Prof. Azia Sofi daripada New Medicare yang adik kakak duduk dengar semua-semua tu perkongsian Prof kita lah untuk demo-demo yang ada masalah kesihatan kecing buih, masalah kesihatan yang kata apa hak buah pinggir nak rosak dah Prof dia.
2: Betul.
1: Buah pinggir nak rosak dah, nak kena dialisis dan juga sebagainya dan juga lain-lain-lain lah. Perkongsian kesihatan lah adik kakak deh. Jadi terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hari ni Prof mari lagi beramat-beramat tinggal passion adik kakak.
2: Tinggal.
1: Tinggal dulu Prof kata mari untuk bersama dengan adik kakak kita lah di Kelantan FM ni. Jadi hari ni super sekali Prof, kita nak kongsi untuk demo-demo yang ada masalah buah pinggir ataupun nak dialisis lah ni.
2: Betul.
1: Sebab kalau Kak Ngoh duduk dengar Prof duduk koyak sokmo-sokmo ni, bahagian nyakit dia mari tidak mengenal usia.
2: Tidak, betul.
1: Muda pun ada. Hak tua tu sama telah lah dek kak. Muka dia tua dah deh. Dia hak kita rasa macam ralak sikitnya orang muda pun.
2: Orang muda, betul.
1: Tak, hak umur 30, 40, kategori muda lah tau.
2: Ya, muda lah.
1: Lepas tu ni ada juga demo-demo hak. Oh, macam belah-belah pun ada dah. Jadi mungkin daripada pengalaman Prof dirilah. Yang berdepan dengan macam-macam masalah kesihatan, macam-macam passion hok mari hari-hari di klinik tu. Hari ni Prof ni nak kongsi dengan kita ni pasal garia. Pasal
2: okay, tu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali semua pendengar-pendengar Kelantan FM ni di Kelantan, di Besut, di Selatan Thailand.
1: Selatan Thailand pendengar kita juga
2: ada. Di Gua Musang.
1: Gua Musang.
2: Jadi, okay, betul tu. Apa ni Kak Ngoh? Dia tidak mengira usia. Pagi tadi, hamba jumpa dengan seorang ni. Dia sekerja dia ni bertugas di masjid lah.
1: Okey,
2: dia bertugas di masjid. Umur muda 31 tahun dah.
1: Sahabat kata dah. Muda 31.
2: 31 ni mudalah. Muda. Tapi dia boleh kata ada belakang. Dia ni bukan 3 serangkai dah, dia jadi 7 serangkai dah.
1: Banyak.
2: Jadi umur baru 31. Baru kahwin.
1: Okey.
2: Jadi nak wayaknya macam mana ni benda tu berlaku. Dia dah ada kecil manis lama dah. Mana umur kecil manis tu masa umur 25 tahun lagi.
1: Lagi.
2: Ada kecil manis, ada daun tinggi, ada kolesterol. Lepas tu last kali lon ni mari tu sebab buah pinggir dia. Jumpa dengan doktor, kata doktor suruh buat tapo.
1: Okey.
2: Dia bekok habislah daripada
1: Sembak.
2: Daripada beti, poho, punggung. Dia orang lelaki ni.
1: Sebab buah pinggir tak berfungsi lah tu Prof.
2: Dia guna batu dia pun bekok juga. Nak jalan tak boleh. Noroi abuinya benda tu belah-belah. Betul lah tu. Jadi tak nak sabar kan umur 31 baru. Tapi dah teruk macam tu. Jadi yang bertanya, guna gini mah ni? Jadi pelekat lah. Kita pelek lah umur 30 baru.
1: Ya. 31, tapi dah jadi
2: teruk sangat. Macam umur 70-80. Jadi yang bertanya lagi. Tanya-tanya rupanya memang dia ni jenis. Orang panggil makan.
1: Patah lalu lah tu.
2: Patah lalu. Dia ni jenis berakhir sangat makan.
1: Suka makan.
2: Kita pun suka juga makan. Alhamdulillah lah Tuhan bagi rezeki kan.
1: Ya.
2: Suka makan. Tetapi dia ni memang tak kawal langsung.
1: Ya.
2: Dia kecil manis kan. Kecil manis tak terkawal dah. Dia kecil manis dah kadang kecil manis tak terkawal tu pun.
1: Dia makan lagi.
2: Makan lagi. Bini dia kata. Kadang pukul 12 tu kena bangun lagi.
1: Alo.
2: Kalau tidur dah kena bangun.
1: Kalau masak lagi. Kena masak lagi. Parok tu.
2: Betul. Jadi. Amba kata begak . Tu mana tak heran lah. Tak heran, tak pelik lah. Kata umur 31 buah pinggir tahap 5. Lepas tu duduk bayar gini. Amba bayar dia. Cuba bayar. Katalah bulan ni ataupun bulan depan kena cuci. Berapa tahun nak lalui tu?
1: Baru umur 31 lah ni.
2: Umur 31 baru tu. Dan bila kita amba bayar Amba bagi tu berat jugalah. Harta gini, misal kata dengan ada belakang ni, dengan ada darah tinggi, macam mana kolesterol. Amba dia fikir kan. Mungkin satu hari, na'uzubillah lah, minta jauh lah. Tapi nak-nak bayar benda mungkin berlaku kan. Satu hari, dia akan rebah, kena stroke atau kena heart attack. Duduk di rumah, tak ada siapa cara. Takut ada, ada setengah orang tu, bila tok lelaki nak kena stroke, bini lari.
1: Bini lari berani?
2: Betul. Realiti tu.
1: Iya.
2: Bini lari. Kata ni tak ada harap pair ni.
1: Iya.
2: Buat tunggu buat gapo kan?
1: Iya.
2: Tama-tama muda lagi.
1: Iya.
2: Baik lari lalu. Ada orang macam tu.
1: Ini ada nyanyo lah Prof.
2: Betul. Ya. Kita kata nyanyo tapi berlaku.
1: Tapi berlaku dah.
2: Amba tengok sendiri depan mata amba. Saya sendiri ni bukan calon-calon orang ni, doktor. Dia doktor. Kena stroke. Kena stroke. Jadi orang kata nak tahu kena stroke. Tak boleh nak pakar ni. Walaupun doktor.
1: Yo,
2: lari.
1: Yeah.
2: Jadi nak wayaknya kena jaga kesihatan.
1: Sebelum jadi, parah dia kau.
2: Kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan macam mana tahu. Jaga kesihatan. Dah tahu kita ada kesihatan ni. Jaga makan.
1: Jagalah. Jaga makan.
2: Makan siapa. Tengah malam aku tak boleh makan lagi.
1: Macam patung makan air. Luar kawal leh dah tu.
2: Betul. Patung ada. Air tu pun air manis. Jadi Amor yang cerita senangnya sebenarnya kecil manis ni. Kecil manis ni tak adalah penyakit. Paling senang nak kawal. Sebab kalau ikut cara Amor. Cara Amor buat di klinik tu. Kalau ikut cara ni, cara jaga makan ni. Orang cocok 4 kali sehari pun boleh berhenti. Orang cocok insulin.
1: Boleh berhenti
2: cocok,
1: cocok
2: tu. Dan memang betul kita buat.
1: Ya.
2: Memang jadilah. Maksudnya macam mana nak buat? Jaga makan. Jadi contohnya katalah, pagi nak makan apa? Jangan, kita dah ada kecemasan ni. Teruk sangat kecemasan kita ni, sampai nak kena cocok kan. Puncanya apa? Cepat makan nasi banyak. Pagi pergi cari nasi lauk.
1: Betul.
2: Pukul 10 tu, pukul 10 ni keluar. Nak minum dulu. Ya, pergi cari roti canai pula. Yeah. Tambah-tambah kalau orang belanja pula kan.
1: Oh, alah.
2: Kalau saya, pergi cari roti cotek ke pula, pergi. Jadi, kita ni meriah. Alhamdulillah lah, meriah pasal makan. Tapi, sebenarnya tak kita. Lepas tu, Zohor ni tubik pula, makan pula. Lepas tu, balik hijau. Singgah dulu kedai kopi. Makan dulu. Makan apa? Makan goreng pisang kau, goreng kepuk kau, popiah goreng apa. Nah, jadi makan pula. Lepas tu, balik rumah baru makan sungguh dah.
1: Itu pukul 8, lepas isa dah. Tengah malam lapar pula Allah.
2: Itu satu tu bagai makan. Makan pula sedap-sedap pula. Jadi sebenarnya, okay, kalau macam Hot Sunny, nak buat macam mana? Jadi saya kata, sanggup ke tak ni, nak dengar ni, amat nak royak ni. Sanggup ke tak? Kalau tak kata sanggup, amat tak si royak. Dia kata sanggup nak dengar. Lepas tu sanggup berubah ke tak? Boleh berubah. Baru boleh royak cerita. Jadi macam mana nak buat? Pagi amat kata jangan makan nasi. Tak usah carilah nasi dulu. Sebab kerja biasa lah. Kerja biasa maksudnya.
1: Kalau kerja masjid kau,
2: cikgu kau, mana tidak membatik tulang lah.
1: Tidak menggunakan tenaga yang banyak lah. Betul.
2: Tak payah carilah nasi belauk pagi tu. Mana kau tak makan pagi, cari nasi belauk sebuku pagi pun tak apa. Boleh hidup lagi. Cuma sebab besa.
1: Terbeak lah.
2: Nak makan nasi juga. Jadi terah tengok. Ni boleh buat. Amal nak royak lah. Ada seorang cikgu besar ni, cikgu besar. Kita buat tahu-tahu, dia pun tak perasan lah. Dia ada kecil manis, daun tinggi, tak tahu. Jadi, bila dia tahu tu tinggi, macam mana nak buat ni? Kata senang je. Pagi, terah berhenti pagi tu, terah 3 bulan je, tak selama. Tak usah makan nasi belauk.
1: Jangan makan nasi belauk. Pagi.
2: Pagi je. Tangan lain boleh makan.
1: Ya.
2: Dia buat macam tu, dia buat 3 bulan macam, alhamdulillah, turun sungguh. Tak ada makan ubat tu. Tak payah makan ubat. Itu bahagian makan saja. Itu baru nasi belauk pagi. Jadi lepas tu, tengah hari boleh makan.
1: Tapi, jangan ada setambung lah.
2: Ada cara dia. Cara dia. Cara macam mana? Sebelum makan nasi tu, kita kena makan salad dulu.
1: Oh, salad dulu.
2: Makan 200 pinggir. Salad ada belakang lah dalam tu. Ada carrot ko, ada timur batai ko. Ni hok mentuh. Bukan hok masak, hok mentuh. Jadi, ada salad tu, sepinggir makan. Kalau nak suruh sedap, letak minyak zaitun. Ataupun cuka, cuka apple. Sedap. Makan tu dulu. Memang lalu dulu. Makan tu dulu. Kita, masalah kita Kelantan ni, kecek je pasal makan mesti nasi. Nasi pinggir, lauk tengah. Habis lah. Itu yang tak kena. Nak betul sikit lah kan. Nak betul. Jadi, jadi kena kita ada dua pinggir. Tiap kali Kak Ngah nak makan kan. Kena ada dua pinggir sama. Pinggir satu ni
1: salad.
2: Salad. Ada situ. Makan pun habis dulu hot tu. Bila habis hot tu, larat ke kita nak makan hot lain? Jadi sikit lah makan. Makan juga. Tapi sikit lah.
1: Sikit lah.
2: Kita hari ni sebab saya tengok ke kalau pergi kat bawah, tengok orang makan, ya Allah, kejuk tau. Penuh pinggir.
1: Penuh pinggir, ada belakang
2: dalam tu. Ada tu. Jadi sebenarnya rahsia dia gini. Rahsia kecil manis ni sebenarnya bukan gula tu. Gula kita makan tu betul lah. Tetapi nasi tu. Sebab kita ada best lama mana pun nasi. Nasi. Jadi kena kurang sikit nasi. Jadi supaya perut kita ni tidak kata, tak cukup ni, nak buat mana. Makan benda lain dulu lah sebelum nasi tu. Panggil lapik dulu dengan benda lain.
1: Lapik dulu dengan benda lain.
2: Lepas tu baru makan nasi. Ataupun buah dulu ke. Buah ni banyak lah makan. Baru macam, barulah dia gula tu nak tak naik.
1: Maknanya, Prof, maknanya kita kena ubah lah cara pemakanan kita.
2: Ubah cara makan.
1: Ubah cara makan.
2: Makan tu. Lepas tu
1: jangan duduk set lepas lo nasi belauk. Nasi belauk
2: kita pergi nasi belauk ke ataupun nasi gapa lagi macam-macam nasi.
1: Tapi
2: dan nasi semata-mata lah.
1: Betul
2: lah. Lepas tu orang hok catering tu pun dia nak kena belajar sikit. Nak kena belajar, kena sediakan sikit buah-buah tu. Biar mana orang pergi tu boleh makan buah dulu. Jadi kalau Kak Ngah biasa dulu kita tengok kan. Kalau makan kat hotel apa, dia makan habis lah sekali turun buah kan. Itu tak kena. Buah ni sepatut kena makan sebelum.
1: Makan dulu.
2: Makan buah dulu. Kalau ikut cara saya tunjukkan, buah ni sepinggir tau. Makan pun habis sepinggir buah tu baru makan nasi.
1: Baru makan nasi ni.
2: Barulah tak apa. Barulah hotel kata, walaupun sebelum ni cocok siapa, 4 kali sehari, lama gula dia kau turun. Jadi tak perlulah cocok siapa kali sehari. Tapi kena jumpa doktor jugalah. Doktor tengok, awak punya gula ni kena sama dah ni. Ataupun tambah-tambah lagi kena hypo dah. Jadi buat apa nak cocok sampai 4 kali sehari? Itulah rahsia dia.
1: Maknanya kena jumpa doktor lah.
2: Kena jumpa doktor. Bukan kata panah-panah kita. Bukan panah-panah kita nak berhenti kan. Jadi nak royaknya boleh. Mana saya selalu royak rasa buah pinggan ni kan kita boleh. Maknanya kalau kita nak elok dari situ boleh elok. Sama juga dengan kat ni, kecil manis kat ni. Jadi walaupun kata cocok dah 4 kali sehari ni. Kadang-kadang ada seorang ni pagi tadi saya jumpa. Dia kata hampir 20 tahun dah kena kecil manis. Tak turun-turun dia kata. Kecil manis dia. Pagi tadi sampai 20. Jadi Amar kata, betul lah awak ni dah 20 tahun dah kecil manis. Patutnya awak punya kecil manis ni, lon ni patut tahu belakang dah pasal kecil manis. Boleh ngajar orang dah. Boleh jadi profesor jugalah pasal kecil manis ni kan. Sepatutnya lah gitu. Ini kita 20 tahun dah kecil manis. Tak boleh nak kontrol juga. Kau turut. Mana kita tak belajar sesuatu.
1: Gitu. Okay. Cikgu, kaedah pemakanan kena jaga dah kan. Baik, kita rehat dulu sementara Prof.
2: Okay,
1: lepas ni kita sambung semula.

0: berapa lama terdekat bersama dengan kumpulan Sweet Charity dengan lagu Zakia Zakia. Dan jadinya untuk ada kakak-kakak yang nak dapatkan sebarang info yang berkaitan dengan apa ni, buah pinggai kau, cimani kau ataupun lain-lain berkaitan dengan kesihatan lah, kakak nak ayat dekat kau deh. Boleh berhubung dengan Neo Medicare di 011-1060-999 deh. 011-1060-999. Sebab tadi tu ada sobat kita komen tanya di apa ni, cawangnya di Gomuseh, bro. Di mana dekat bandar Gomuseh?
1: Gomuseh ni dekat dengan bandar utama. Jalan nak pergi G Orange. Jalan nak pergi G Orange tu memang ada klinik kita. Kemarin pun ada di Gomuseh. Alhamdulillah bagus di Gomuseh ni. Sebab apa, kita daripada walaupun bunyi Gomuseh, kita ramai pesakit-pesakit daripada Kuala Lipis pun mari.
0: Kuala Lipis tu pun mari.
1: Kualiti, yeah. Lepas tu Gomuseh, apa ni, jeli. Okey, kemudahan kita sama dengan Kota Baru. Jadi sama orang Gomuseh tu boleh pergi sana. Lagi nak bekal boleh, nak sauna boleh.
0: Semua ada belakang.
1: CP boleh, ada belakang. Memang terbaik lah. Bahkan kita dah ada passion, pesakit kita daripada Kuala Lumpur pun mari di Gomuseh.
0: Alhamdulillah.
1: Dia kira nak mari Kota Baru, jauh je. Geraknya. Alhamdulillah. Jadi, apa yang kita tumpu pada hari ini, terutama di Gomuseh, di Kota Baru sendiri, kita tumpu pada 4 jenis penyakit. Kangah, 4 jenis penyakit. Satunya buah pinggir. Yang keduanya kecemani, terutama jenis luka. Luka kaki. Payuh nak sia tu. Doktor kata nak kerak dah ni. Mari sini, insyaAllah kita boleh tolong lah. Lepas tu yang ketiganya adalah masalah buah pinggir. Masalah buah pinggir ni, alhamdulillah lah, kita memang tu seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, mari. Daripada Pakistan pun baru ni ada. Jadi maknanya kelebihan kitanya, kalau orang kata nak cuci tu, insyaAllah kalau tak saya cuci, tapi janganlah tunggu lewat sangat. Jadi orang tu boleh kita ikhtiarkan supaya tak jadi cuci. Lepas tu jenis kena sakit ni lah, jatuh ke stroke ke hok mana, toksi bubuh stand ke, toksi beloh ke, jatuh sumak ke, toksi beloh ke, kena stroke, tu kita ada. Jadi benda-benda macam itulah jenis orang tu. Dan terutamanya kita nak tukar, ramai orang tanya, habis kalau tak makan daging kena kuih apa, depan nak makan ke apa? Itulah kita guna pelawar tu. Pelawar tu adalah
0: ada alternatif.
1: Protein berasaskan tumbuhan yang paling molek. Jadi itu boleh adalah di farmasi-farmasi sekitar Kelantan ni ada belaka. Ajuat Kolana ada, Keterih ada. Di farmasi Keterih ada. Paduka, Pasir Tumbuh, Pancur. Jadi farmasi besar-besar tu ada belakang.
0: Ada ni.
1: Boleh tu.
0: Jadi kalau demo-demo yang nak cuba pelavor dia, Kak. Pelavor ni adalah produk di bawah Neo Medicare. Kak Ngah rasa ia adalah makanan alternatif apa ni, Prof ni.
1: Betul. Kak Ngah pun dah terang.
0: Dah terang.
1: Rasa kan Kak Ngah?
0: Sedap. Dia sedap. Rasa macam nak kata Bali, tak Bali dah.
1: Betul. Dia capur belakang. Dia bagus untuk orang buah pinggan nombor satu lah.
0: Ya ni. Makanan alternatif lah untuk demo-demo yang dah lepas. Yang kata nak turunkan gula ataupun nak kurangkan masalah cimani. Jadi seperti mana Prof Wayak tadi lah, di farmasi-farmasi terpilihnya tu dah ada
1: boleh,
0: di seluruh Kelantan kita. Ataupun kalau adik kakak nak tanya dulu di 011-1060-999. Boleh tanya, nanti Prof boleh maklum lah kelebihan-kelebihan pelabur tu.
1: Betul. Satu lagi, kita baru terima ni buku Sembilan Langkah. Buku ni paling laris ni.
0: Prof buat buku
1: dah 13 kali cetak dah buku ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi buku Sembilan Langkah Selamat Buah Pinggan, maksudnya ramai orang nak tanya, mana nak selamat buah pinggan ni? Jadi baca buku ni,
0: baca
1: baru pahal. Terutamanya anak-anak lah. Kalau mak ayah kita dah kena kan, ataupun mak ayah baru kena, jadi nak tahu makan ni nak makan gapo. Ada dalam buku
0: ada
1: ni,
0: ada panduannya dalam tu.
1: Lepas tu mana betul kau orang cerita macam ni kan. Banyak orang jual macam-macam. Tapi kita jangan tertipu lah kan. Tidak habis duit saja. Ramai orang habis duit saja ingat makan ni Boleh baik, ini boleh baik, sebenarnya tak boleh baik. Kena asas tu kita kena faham.
0: Betul.
1: Maksudnya, saya punya cara lah. Gambar kata makan goni boleh, makan bukan macam tu.
0: Yeah.
1: Sebab makan ni nak membantu, makan ni lah, suplemen apa sebenarnya membantu. Tapi hak asas dia kena buat. Contohnya, katalah, macam mana nak suruh turun urea kreatinin tu, orang berpinggir kan, nak buat turun macam mana? Dengan makan ni dia tak turun. Tapi dia boleh buat ni kena guna contohnya kena bekal. Kena rendaman
0: kena
1: air panas.
0: Rendaman air panas.
1: Jadi ingat tiga sauna. Tu je. Biasa meroyak tiga tu. Hot makan ni kena makan. Jadi makan memang kena patah lah. Tak boleh makan lah. Daging, ayah, ikan, telur. Bilik. Udah, kerai, ketah semua tak boleh. Lepas tu nak makan apa? Tu semua makan pelawur tu. Pelawur ni pada tumbuhan kan. Lepas tu orang makan ni dia tak jadi hot baru. Jadi kangen. Jadi bila kita dah patah mata dia tak jadi hot baru. Hot ada dah ni. Ada dah dalam tubuh ni. Ada dah sampai 300, 400, 600. Lah mana nak buat turun? Dengan makan ni dia tak jadi. Dia kena buat lain. Itulah nak suruh buat bekal.
0: Jadi panduan tu ada dalam buku yang Prof buat. Prof buat sendiri dah kak.
1: Betul. Buku 9 langkah ni.
0: Buku 9 langkah mudah selamat ke bawah pinggir. Ataupun CKD. Jadi adik-adik kau boleh tanyalah Prof lagu mana di 011-10-000-999 ataupun adik-adik kau boleh berkunjung ke New Medica di Kampung Cica, Kota Baru tu adik-adik kau. Pusat rawatan di situ ataupun benda-benda mohon yang jauh-jauh di Gua Musa boleh singgah di ataupun boleh pergi di klinik New Medica di Gua Musa.
1: Di Gua Musa boleh gitu.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Prof.
1: Okey,
0: cerita kita untuk hari ini yang menarik dan perkongsian yang molek lah. InsyaAllah kita jumpa semula Prof. Lah. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gadis galante, jangan kalah.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Orang Kelantan tu, bakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Baik adik akak, kita masih lagi bersama dalam ruang ni. Akak ada belakang dari akak ni, adik akak ni. Ha, kesihatan ada.
3: Pelancongnya pun ada, nasihat pun ada, petua pun ada.
2: Jadi terima kasih banyak dari kak, gitulah kita berkongsi.
3: Kak Ngah baca dulu komen-komen daripada sahabat kita ni, Pak Do. Assalamualaikum Kak Ngah, pegawai migration dengan AKPS, selamat petang. Ni user nama dia, bukan user lah. Pak Adam ni Imi. Assalamualaikum Kak Ngah. Dan juga untuk rakan-rakan TikTok friend semua. Ada tadi tu Kak Ngah baca dari mana ni? Dari selamat sore ini dari Sumatera, Indonesia.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore lah. Juga kata Kak Ngah baru ni, kau tu baru ina pakai tang itu.
2: Ni Kak Ngah dah. Dulu orang pakai ina ya.
3: Orang nikah.
2: Tak boleh pakai Inna.
3: Ni kau dah pakai juga lah ni.
2: Lah ni bukan kata Inna. Apa kau korang-korang di tangan tu. Dia panggil berapa?
3: Corok-corok ni lah. Dia murid komennya. Dan musim bawah baru ni. Kak Ngah nak ceritanya. Ada orang anak sedaranya.
2: Jadi anak beranak pakai berina.
3: Jadi termasuk mok-mok sedara. Kak pakai holo tangan lah. Bila nak buat live YouTube. Nanti dulu cah sobar. YouTube tak ada lagi deh. Aizah ni masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tengok Pak Adam mana Pak Adamnya?
2: Soba.
3: Jadi lagu tu lah Pak Adam.
2: Ya.
3: Apa ni daripada sahabat kita daripada Indonesia. Tadi Kak Ngah tu ingat lah. Learning Cap. Gapa panggil?
2: Jerebu.
3: Daripada kesel daripada ni lah.
2: Pembakaran yang berlaku di Indonesia tu.
3: Nama apa? Meletup tu.
2: Gunung berapi.
3: Gunung berapi.
2: Bunyi katanya usari dua buah ni.
3: Krakatau nama dia.
2: Usari dua buah ni apa ni penerbangan pun banyak di
3: Batake.
2: Di Batak.
3: Dibatalkan. Jadi kalau demo-demo duduk di Indonesia, sekitar-sekitar Indonesia, Sumatera, ke Jakarta, ke nama ke. Jaga-jaga dirilah masing-masing.
2: Kosi hantar mari lah. Duduk di Indonesia tu. Hantar berita-beritanya ke sini, Pak. Kok boleh kita sama-sama kongsi? Hantar saja, Pak. Nanti kita bacain.
3: Aduh,
2: sayang.
3: Pak Adam.
2: Nanti kita bacain sama-sama kita tahu.
3: InsyaAllah.
2: Jadi bolehlah orang-orang Indon berkongsi-kongsi cerita-berita. Itu dia.
3: Bila Indonesia ada pada? Ada lagi Indonesia? Tak ada ni?
2: Ni pada nak kosi. Lepas ni apa ada kosi? Kunjungi pada bersama dengan pendengar-pendengar kita. Kemarin lah. Pada kemarin kita buat live dah. Tapi mungkin ada tak dengar dah. Kita nak kosi je adik aku.
3: Lepas ni lah.

0: Baik.
1: Ya, ya. Terima kasih adik kakak tu beri kita lagu.
0: Kita beri lagu segar-segar sikit lah. Ya. Dia nampak mata kuyu molek tu. Padanya kat ngengatuk tu. Dah.
1: Pesing menghayati
0: tadi kakak. Pesing menghayati.
1: Menghayati lagu Anastair. Kak ngomong kalau dengan Anastair dia tak boleh adik kakak. Kalau boleh pejam mata rapat. Pejam mata rapat dengan lagu. Nak bayar ke lagu mana? Suasana.
0: Suasana. Nak joget ke mana ni. Tapi tak apa. Saat ni Pak Da kata nak kongsi pasal kerja sebenarnya.
1: Sebelum tu Pak Da nak ucap terima kasih lah pendengar kita daripada Indonesia.
0: Indonesia. Lepas tu di Selatan Thailand
1: pun. Di Selatan Thailand.
0: Pak
1: Da nak ucap terima kasih kepada Tok Menek kau, Tok Nebel kalau Tok Ngulu panggil situ eh. Tok Menek kau, Tok Nebel kat Ngulu. Tak ingat lah Pak Da ni. Terima kasih Tok Penghulu Tok Ngulu lah. Kalau kita kira di Malaysia ni dipanggil Tok Ngulu. Alik sana dipanggil Tok Nebel kau, Tok Menek tak tahulah. Di Kampung Bukit.
0: Tok Ngulu lek si ada panggil Tok kamu dia ada.
1: Ha tu lah. Ada kakak cakap royak teh kau pada. Nama-nama alik tan tu. Tok Nebel kau, Tok Menek. Kau panggil berapa Tok Ngulu? Alah kau Nuh, alah kau Thailand tu. Atas mesej mari lah. Kita buka kot TikTok.
0: Tok Nebel.
1: Tok Nebel.
0: Tok Nebel dah panggil.
1: Tok Nebel, Kampung Bukit. Kampung Bukit di Selatan Tanu lah. Terima kasih banyak lah. Orang-orang kampung situ pun terima kasih banyak sebabnya pakat dengan radio kita, Radio Kelantan Malaysia ni.
0: Itulah katanya. Sambil demo duk komen-komen masuk semua Pak Da.
1: Itulah. Jadi Pak Da nak ceritanya kemarinnya Pak Da dengan 2-3 DJ lagi lah berkesempatan untuk kita, orang kata apa, merapatkan ukhuwah dengan pendengar-pendengar kita.

0: Daripadanya daripada Kota Baru pergi ke, pergi ke Bacok, daripada Bacok, Bacok pergi Bacok ke Gua Musah.
1: Oh.
0: Pergi ke Gua Musah jumpa Kentiao.
1: Pendengar kita. Pendengar.
0: Kentiao ni kat Angoh. Zaman pada guna nama Uncle Didi lagi.
1: Ya. Yeah. Pendengar lama lah. Pendengar tengah ajak dulu lagi lah.
0: Tahun 98.
1: Lagi?
0: Kentiao ni dia, sebab tu Kentiao dia tak panggil nama Pak Do ni Pak Do. Dia panggil Uncle Didi.
1: Dia panggil Uncle Didi.
0: Sebab kita tahu kalau hok mana pendengar Pak Do dengar
1: dulu-dulu
0: dia akan panggil nama Uncle Didi.
1: Nah,
0: kalau hok pendengar-pendengar hok ter hok baru-baru ni dia panggil Pak Do lah. Sebab mungkin dia tak biasa dengar nama Uncle Didi tu. Jadi kalau Pak Do pergi jalan-jalan, orang panggil Uncle Didi. Ha, ni pendengar lama kita ni. Peminat lama ni. Kalau Pak Do ni ada juga orang hok lama pun muka Pak Do nama Pak Do. Pak Do dia panggil golo ni deh. Cuma nak oyaknya Pak Do tu nak oyak pada Kentiao masa kita pergi tu, kakak dia duk bagi cerita ke Pak Do lah. Dia kata dia tahu apa-apa arti nak mari rumah dia kemarin tu. Malai tu tak nak tidur dah. Excited sangat-sangat dia kata. Jadi kakak dia duk jenguk-jenguk. Tak tidur lagi. Terlambat lah nak cerah nak tunggu orang RTM hari. Excitednya dia. Allahuakbar. Jadi siapa lah pada di rumah Kentiao tu.
1: Boleh kecek boleh dia
0: tak ada masalah dia nya, cuma dia terlantar lah.
1: Terlantar
0: stroke lah. Stroke dah, tapi dia sihat. Pak Do tanya makan lagu mana.
1: Okey.
0: Pak Do dia kecek Cina sama. Kecek Cina sama Pak Do dia mula-mula masuk tu dia tahu dah. Pak Do ni how ma dia selalu dah. Pak Do kata, "How? Lu capa boy? Capa dia?" dia kata leh.
1: Okay, okay,
0: so semua okay. Dia kata mayo semua pada ada sayang.
1: Tengah aku.
0: Pada dengan dia kacak Cina semacam. Dia duduk kacak Cina lah. Dia hotline dekat tengah angor lah. Hotline tengah angor lah. Kita Mandarin capur Hokkien. Kita kacak lah dengan Kentiao. Jadinya dia kata suka sangat lah. Kak Angor tak mari pada Kak Angor. Kak Angor ada kerja. Kang ada kerja. Lepas tu dia tanya so dia ada kata. Siapa dia Mek Bongo ni Pak Do? Bapa tak ajak dia mari. Pak Do kata Mek Bongo Pak Do sendiri pun tak kena. Ramai orang tak tahu siapa Mek Bongo lah ni. Jadi atas orang kata apa, atas ras kerahsiaan tu dia. Jadi Pak Do pun gitu. Pak Do pun tak kena Mek Bongo ni. Kau Kak Angoh kena Mek Bongo?
1: Tak kena
0: Kentiao weh. Tak boleh nak agi.
1: Kita Kak Angoh pun tak kena juga.
0: Kak Angoh pun tak kena. Jadi tak boleh nak agi ni apa Mek Bongo jumpa Kentiao. Jadi holak dia, kakak dia lah goyak. Dia kata kalau sebut nama Kentiao dekat segar, dia kata tolak nasi nak dengar radio. Kalau boleh sebut nama dia agak suka ni. Jadi pada percaya Kentiao duk tengah dengar radio lah ni. Sebab radio duk sebelah, kebetulannya radio dia rosak hari tu. Jadi kita pergi builah radio sebutik kalau dia kecil.
1: Bawa radio lah.
0: Moga dia terlantar tak nak pergi mana-mana radio lah penemen. Sebab itulah kita guna ada semua radio. Ada semua dia.
1: Siaran
0: di mana-mana pun ada semua Kelantan FM ni.
1: Jadi comel lah ni.
0: Lepas tu kita pergi ke rumah pendikir barak kat Ngoh.
1: Abang Jeng Endoro.
0: Abang Jeng pun kita pergi pun orang kata sedih terharu dengan kunjungan rombongan RTN pergi melawat dia lah. Jadi Abang Jeng seperti mana kita sudah maklum lah, antara pendikir Soho di Kelantan kita. Jadi lah dia nak kecek pun tak boleh dah, terlantar lah ni.
1: Juga
0: ada masalah kewangan sikit untuk perubat dia lah. Jadi itulah. Kita pun bersama kerjasama dengan rakan-rakan strategik kita. Bolehlah kita hulu sikit sebanyak. Cumanya ialah kita tahu tidaklah banyak mana kita boleh bui. Cuma kita harapkan untuk Abang Jing Endoro ni, kepada pendengar-pendengar kita dah, bolehlah sama-sama support ataupun apa, kok Melayu panggil apa, support kan oi.
1: Mani beri sokongan lah.
0: Berilah bantu. Terutamanya pokok dikit barat hok muda hok tua ni. Bagilah sikit sumbangan kau guna untuk orang kata kuatkan semangat Abang Jeng Endoro kita. Tapi alhamdulillah dia boleh kenal, cuma dia tak nak royak, tak nak kecek je.
1: Stroke juga.
0: Jadinya dia duduk akak ibu jari. Itu isyarat dia. Bila dia akak ibu jari tu, kita peheh lah. Maknanya dia
1: peheh.
0: Dia peheh.
1: Kalau kita royak.
0: Dia kena. Dia pehel, dia kenal. Jadi cuma dia tak nak royak je. Jadi gitulah. Adik kakak minta sama-sama bantulah Abang Endoro kita tu.
1: Pendikir kita tu. Dan juga kalau kata untuk Kintia tu jaga-jaga kesihatan molek lah. Walaupun kata terlantar tidur pun dengar-dengar sama suara kita. Dengar sama suara Kak Angoh ni Kintia deh.
0: Kintia granti dengar. Betul-betul yang kata radio duduk di telinga.
1: Duduk di telinga dia.
0: Sebab apa pak ada kiwi jodoh sungguh yang kata mu radio duduk di telinga. Memang duduk dekat dengan telinga dia yang radio tu. Duduk dekat sangat dengan telinga dia tu. Ha, dia duduk dengar lah. Baik Kentia, baik Abang Jin Doro. Jadi pada harap sangat lah. Popok DK, popok hok kena Abang Jin. Gilah melawat Abang Jin. Buatlah sesuatu untuk, orang kata, sama-sama kita bantu Abang Jin Doro kita. Yeah.

0: Dari Kekangan, terima kasih banyaklah untuk waktu ni ceritanya pukul 4 ni minit betul dah tu Pak Doh.
1: Asal ni awal, asal ni dah ni?
0: Asal hari ni ni 4.12.
1: Tak lama dah lah.
0: Ya, 4.12 minit petang untuk zon 1, lepas tu ni 4.15 minit petang untuk zon 2, lepas tu adik kakak Kak Angah di kawasan Besut dan juga setiunya 4.10 minit petang. Asal untuk hari ni lah Pak Doh.
1: Ya, ya. Okay.

Adakah kakak ngah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4 ni belah. Pukul 4, 12 minit petang. Kak ngah kasi azam untuk inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar. Untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.15 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Cedera ke azan ha kat Angah siap petang itu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk inilah. Untuk zon 1 negeri Kelantan Pak 12, untuk zon 2 Pak 15. Manakala untuk sahabat-sahabat kat Angah yang berada di kawasan Besut Stew Pak 10 minit petang. Masuknya waktu asar untuk inilah dekat deh hari Selasa 8 September 2026 bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di negeri Kelantan. Terlebih juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngong yang berada di luar Kelantan eh. Yang juga ikuti siaran kita untuk hari ini. Juga Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk petang ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rahmat Ehsan.
1: Nida Uli Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ehsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise. Tapi ada seorang ulama, dia tulis apalah, Tahzan Innallaha Ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.

0: Jadi sekali lagi Kak Ngau ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Salah selesai asar dulu dia Kak Wei. Sebelum sambung semula kerja-kerja kita tu, nak pergi brunch walk ke, nak pergi goreng pisang ke, nak goreng jepuk ke, selesai dulu bahagi. Bahagi apa? Bahagi asar dulu baru sedap kayuh dia Kak Wei ni. Jadi sedikit masa kita nak bersama dengan Mami menerima SN Petani. Assalamualaikum Mi.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ceria molek awak pergi duduk di Jelawat lah ni dah.
1: Memanglah aku selesa sangat ramadah hari mari.
0: Ya, Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Rezeki ada di mana-mana. Rezeki. Jangan gobang.
0: Ha, itulah nak katanya. Okey. Yeah. Cerita-cerita sikit, Mimi. Mi, apa macam ni? Menurut Asin? Sereka?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Kak Ngoh. Kita sore Kak Ngoh hari ini.
0: Nampak ada-ada.
1: Apa ada? Kita ada Cik Mu tau. Cik Mu minggu depan kita jumpa.
0: Minggu depan, Pak Ada. Hey. Ha.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang, warga Kelantan. Di mana-mana nak dapatkan Mami Minat Asin. Boleh gilah di, kalau main di HQ kita, mari di Jelawat dekat
0: di Jelawat ni.
1: Turut kata masuk jabat suka lah belakang. Mami sapa malas tak berhenti-berhenti lagi.
0: Oh, dia mau pergi ni?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Suka dah tak payah nak mecok-mecok omong orang ada.
0: Ya.
1: Jadi untuk esok, mana-mana nak dapatkan Mami minat esok, Mami sendiri akan turut di Masjid Ibrahim Pasir Putih. Pukul 10 sampai pukul 12 tengah hari di Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Mak ayah dah. Mami ada dah di Kelantan baru sampai malam. Lepas tu petang kat petang esok, hari Rabu, Mami ada di Masjid Hadari Jetih. Untuk orang Jetih, setiap hari kat Rabu pukul 4 sampai pukul 9. Buatlah asal-asal dulu. Wajib tengah. Lepas tu kat pergi lah. Mami ada situ baru tak duduk selong. Maknanya tu pukul 4. Hati duduk gebur-gebur nak kajak tak apa-apa nak senang. Jadi, mana-mana nak rasa Mami Nelson, percuma kena pergi kejar kata Mami Nelson. Mami ada di setiap Rabu pagi Pasir Putih, petang kita ada di Masjid dan Jetih. Minggu terakhir untuk orang di Macan Capu Kuala Kerang. Ha, jadi, ya kajak tu. Boleh kita dapat sana hari Jumaat, pagi Tanah Merah, petang kita ada di Masjid Lemah. Hari Isnin kita ada di Masjid Ismaili, pas Masjid Assalam Pekalan Cepa, pukul 10 sampai 12. Kalau setiap akhir bulan di Masjid Ismaili. Ismaili pun sekali je sebulan sebabnya dia sudah ada dekat dengan pejabat kita. Dan untuk orang tempat, seperti biasa, pukul 4 hari Ahad, pukul 10 sampai 12 petang kita ada di masjid, kita ada di Pantai Irama Bacok. Kat parking lot dan cakap kata Mami Nelson. Semua melibatkan program Mami Nelson. Cakap kata Mami Nelson 2 jam pagi, 2 jam petang.
0: 2 jam petang.
1: Lepas tu untuk HQ terlepas sana, kalau nak mari berjabat Mami, marilah bila-bila masa pun. Kalau Mami ada, Mami akan ada di berjabat hari Jumaat pukul 3 sampai pukul 9. Kalau hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 6 petang. Nak jumpa dengan Mami sendiri. Mami ada, jangan gabar. Tapi dengan telefon Mami dulu lah. Dah telefon Mami 019-988-6727. 019-988-6727. Untuk mak ayah mana baru dengar, jangan duduk gabar. Mami Menasa ni bukanlah ubat. Dia pati mineral ayam tulen. Dia berasaskan air laut datang jauh pada Queensland sana, daripada Australia sana. Dia uji kaji oleh sahaja mengatakan kaya dengan zat-zat galia seperti kalsium, magnesium, zinc ada dalam tu. Hak Tuhan buat siap dah. Hak nak baik tulisan Tuhan. Hak nak ikhtiar tulisan kita, kena yakin 100% insyaAllah bagai terjadi. Telefon Mami dah 019-988-6727. Mineral Essen. Yakin semati.
0: Baik jadi.
1: Terima kasih Kak Nuhai.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang. Terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ya,
2: masih lagi bersama dengan Pak Dor dan Kak Ngoh dalam ruang akak pada petang ni. Kita pukul 4.38 pada petang ruang kita ni.
1: Hari ni sempat sekalang Pak Dor pukul 5.30 kita ada apa ni, selokong bersahuk.
2: 5.30.
1: Tapi ada masa lagi lah kalau demo-demo yang nak komen-komen di live Facebook kita ni. Ada IKB ni dia tanya Pak Dor. Segar kau Pak Dor weh?
2: Eh, segar Alhamdulillah.
1: Makan-makan gula habis dah kau.
2: Dia lah ni gula tu habis dah makhluk dia mahu buat lagi lah. Adalah jemput teh tu.
1: Majlis makhluk. Ni ada juga Muhammad Fazil. Salam Pak Dor. Gana nampak letih hari ni.
2: Dia gitulah.
1: Tak apa. Letih pun sihat. Alhamdulillah ramai lagi ni. Kamu komen ni kat Angah. Tak nak baca naik pakai atas habis dapat dah.
2: Tak apa lah. Baca kau boleh tu lah.
1: Boleh tak screen ramai-ramai. Sambil-sambil tu. Alhamdulillah cuaca di tempat kita hari ni. Comel molek pada.
2: Sebut pasal sihat tadi dia mahu menanya khabar kita. Tu dia kat Angah dia. Gitulah putaran kehidupan kita. Ada masanya kita segar. Ada masanya kita rasa letih laih. Ada masa kita sihat. Ada masa kita tak sihat. Ada masa kita boleh berlari. Ada masa kita duduk tak nak apa. Jadi begitulah putaran kehidupan kita. Jadi kita ni hok segar, hok senang.
1: Alhamdulillah.
2: Segar alhamdulillah, hok senang tolong hok susah. Hok segar, gengok-gengok sakit.
1: Gitulah kita. Sebab ada dan juga geng-geng Kelantan FM kemarinlah.
2: Ya alhamdulillah.
1: Kita tengok sahabat-sahabat pendengar kita deh. Sebab kadang-kadang gini, orang sakit ni Pak Dor. Tak kira lah. Di rumah kau, hospital kau. Kalau dia tengok.
2: Sayang-sayang mari.
1: Sayang-sayang mari. Orang mari tengok dia. Okay, dia jadi macam lain. Dia jadi macam, dia jadi segar.
2: Semangat tu
1: nak royaknya.
2: Semangat, gembira. Sebab biasanya orang sakit ni Kak Ngoh. Dia dalam pada dia ni banyak benda negatif. Banyak benda mikir lah.
1: Mikir hok negatif-negatif. Mikir macam-macam.
2: Jadi bila kita pergi ni, maknanya segar kita sikit fikiran lah dia. Semangat kau dia.
1: Tepuk bau peh-peh-peh. Cepat segar lah dia. Gitu.
2: Dia ada tata kelola dia. Tata kelola.
1: Tata kelolanya lagu mana?
2: Dia ada cara keedah melawat orang sakit ni. Kita jangan duduk kecek benda-benda yang boleh mengusingkan dia.
1: Mak kata mendown. Kata menjatuh ke semangat dia.
2: Jangan pula duduk tanya. Lembu kubah dia aku mana? Tak ada orang cara. Jangan lah. Kawan ni hok sakit dah. Jangan jangan duk kecek benda-benda hok tidak sepatut tu. Duk tanya lembu kubah dia, duk siapa nak cara sekak dia duk hospital ni. Jangan. Lepas tu kita kena wis semangat dia. Dan kita kena membayangkan dia sehat dah tu. Jangan kata ai parok demo ni. Jangan bagi waktu bagi ayat tu
1: lah. Lupalah Pak Dor kalau jenis gitu.
2: Jenis gitu. Jenis nak bergora atau tepak. Ada juga dia harap bergora degi kat telinga saya ambo hari tu gen ni 3 hari tak ada. Nak bergora nya dia nya dak. Muka sebelum ni sebelum demo ni sakit dengan dia main bergora. Jadi hok sakit dan semasa sakit dan sebelum sakit lain.
1: Betul. Jadi kalau nak bergora tangan sakit tak boleh.
2: Walaupun kita besar sepanjang hidup dengan dia ni tak. Kita besar gora. Tapi dia sakit dia nak gora apa sekala dah. Royak dia.
1: Sensitif lah tuannya.
2: Jadi kita kena wis semangat lah dia. Dia kata sehat banyak dah ni. Setara ni beza banyak dah ni. Kena begitu. Baru dia rasa lain sikit. Benda-benda. Dalam ajaran kita pun melawat orang sakit ni dapat pahala. Dan juga dapat memberi kesedaran kepada kita.
1: Tapi kadang-kadang Pak Dok besok Kak Ngoh tengok lah dekat hospital-hospital kau menama dia ataupun ni dia pergi ramah. Sain-sain ni pergi ramah dok. Tengok kawan ni tengok si A lah contoh dok. Tengok si A sakit dia pergi ramah. Depek apa ni dia buah pokok dia.
2: Tidak percaya kau sakit.
1: Tidak percaya kau sakit dia buah pokok dia. Dok cerita pasal muka-muka lain lah. Dia hok sakit dekat Kelipa. Mari nak buang aku. Kau nak buang apa-apa.
2: Potong buah-buah duduk luar tu kan ni. Nak tengok orang sakit kau duduk buah cara dia. Jadi pakat orang sakit tanya khabar, pakat gosok kau dah. Gitu cara keedah dia. Selain pada boleh pahala, kita juga boleh memberi kesedaran kepada kita.
1: Betul lah ni.
2: Lagu ni lah kalau sakit kak dah. Esok kak ya Allah minta hok molek-molek lah mari kat tu dah. Doa ke dia.
1: Doa ke dia. Hmm. Ya dah dia kata ni ke bila dia kata gora tak kena tepat ke apa ada. Alah. Siap kau orang sakit lah.
2: Ho, ni. Ho. Ada setengah tu dah. Hmm. Ada setengah tu. Kita dengan orang sakit ni. Goh tu tak lalu, goh ni tak lalu, orang sakit ni dah. Kita macam nak puak lalu molek makan daripada siyal lah ke dia.
1: Nak kotak, oh cicu suku mayak pun laju.
2: Ha. Ah, jangan, dia nak sangat tapi dia tak ada selera.
1: Tak ada selera.
2: Jadi jangan nak tunjuk lah dia. Nyo, kita nak makan sedap tu. Oh, kita selera makan. Dia ada macam pada ayat, dia ada tata kelola dia.
1: Ya, nak
2: ni. Ilif, ada guna apa kata tata kelola trik ni.
1: Benar.

0: kereta saja.
1: Rumah.
2: Rumah dia demam. Bukan kau sakit lah tu demam yeah. Selebih duduk rumah. Walaupun tak pergi hospital. Gila melawat rumah dia.
1: Tak. Selain mungkin memang anggap gini ya Pak Dau. Kalau duduk rumah ni maknanya.
2: Tak sakit berat tu.
1: Tak berat mana. Tak duduk rumah. Tak.
2: Dia gini melawat orang sakit. Dia berat kau tak berat. Kau pahala dia sama je. Pahala dia sama ya, Kak Ngo. Antaranya bila kita pergi melawat orang sakit ni Kak Ngo, maka 70,000 malaikat mendoakan kita. 70,000 malaikat mendoakan dan juga berselawat untuk kita.
1: Pahala dia lah tu ni.
2: Maknanya malaikat duk selawat duk berdoa kau kita kalau kita pergi pagi sampai ke petang. Tak berhenti malaikat 70,000 malaikat duk doa kita.
1: Ya.
2: Kalau kalau pergi petang sampai ke malam. Umpamanya gitulah doa dak. Dan juga ada satu hadis dia kata mari kepada sesiapa yang melawat orang sakit ni kat ngah, seolah-olah di syurga nanti Tuhan letak dia dalam kebun-kebun yang indah. Kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan macam-macamlah. Noyaknya ganjaran dia melawat orang sakit ni.
1: Tu kata dah.
2: Dihadiahkan dalam ataupun seolah-olah berada dalam kebun yang indah di syurga. Dan melawat orang sakit ni juga adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Dan juga dia memberi keinsafan kepada kita. Bahawanya bila kita tengok orang okay, ya Allah.
1: Dia sakit.
2: Syukurnya aku tak sihat. Tidak jadi supaya dia.
1: Sungguh?
2: Tapi jangan duk oyak depan dia lah. Dalam hati lah bersyukur. Ya tengok orang sakit ni dah. Tengok orang sakit. Jadi bila kita pergi melawat orang sakit ni, maknanya lah kita doa ke dia supaya Allah Ta'ala permudahkan lah. Hak tu pun boleh pahala banyak mana dah kita mendoakan orang yang sakit ni.
1: Maknanya kata pahala besar lah.
2: Pahala besar.
1: Kita pergi melawat orang sakit. Lepas tu kita pergi doa-doa ke dia. Mana tahu dalam ramai-ramai pergi melawat tu ada salah satu doa yang dimakbulkan oleh Allah.
2: Jadi kita ada akak. Lepas tu lah biasalah kita ni. Kadang-kadang kita pun kena ambil tahu juga. Tanya khabar juga. Hak orang berjaga dia. Orang berjaga pun susah juga Kak Ngoh. Siang malam duduk tu.
1: Yalah.
2: Kak Ngoh kalau biasa jaga orang sakit ni Kak Ngoh. Tidur kita tak menentu.
1: Tak tahu ke mana. Makan minum tak tahu ke mana.
2: Nak tinggal takut doktor panggil.
1: Yalah.
2: Nak tinggal takutnya ada gapo-gapo.
1: Ya.
2: Tidur kat si kodem gitu dah ni. Nak mandi pun payuh kadang-kadang ni.
1: Yalah.
2: Jadi kena tanya khabar jugalah orang okay, berjaga selain pada kita pergi jenguk-jenguk orang hok sakit. Yalah. Tanya khabar juga pada ke mana. Makan minum dan mula ke mana makan dah kau dok lagi. Kalau dia kata tak makan lagi gak tidak salah kalau kita pergi kedai beli ke dah. Ataupun mari siap-siap makan ni buku kau wana kau dah. Hui kau orang jaga kereta. Gitu patut gak hola lah sama seria moga.
1: Ada masuk, kita.
2: Masuk uak ni dedek dia tu bib dia kena pakai lah piti sama seria nak bayar go tu bib go tu go ni. Jadi kita cuba rengeh kelah masalah dia. Kita simpati atas apa berlaku tu kita kosik-kosik lah. Gitu. Jelah molek dengan
1: kau. Jelah.
2: Jadi ya. Pungut pahala dia kau. Pungut pahala.
1: Pungut pahala.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Kembali bersama dengan Syira di Biz On Air. Macam biasalah, tiap pukul 5 suku deh. Kita selit sementara masa. Kita selit sementara pendengar-pendengar kita belakang ni dengan segmen Biz On Air. Dan seperti episod sebelum ni, kita masih lagi berbicara, masih lagi kecek berkenaan dengan kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik. Dan tak lain tak bukan, bersama dengan founder dia lah, Ustaz Wan Nur Azman Wahusin, ataupun lebih famous lah dengan nama Ustaz Mel, ataupun dalam TikTok famous gapo dia Ustaz namanya
1: Azman Tijara.
0: Azman Tijara. Ha, mungkin ada pendengar kita pun biasa dah dengan Ustaz Mel ni deh. Cuma mungkin tak tahu Ustaz Mel ni ada jual kopi ni, mungkin dia tak tahu Ustaz deh. Jadi Ustaz, macam yang kita janjikan kepada pendengar kita kemarin dalam episod sebelum ni lah, kita nak tahu Ustaz sebenarnya ke siapa orang sekeliling ni yang menjadi kata orang kuat hak membantu Ustaz dalam peniaga kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik ni.
1: Okey, terima kasih Syira, terima kasih RTM, terima kasih kepada semualah neh. Kerana hasil ke peniagaan ni bukan mudah, dan orang kuat hak sokong sayanya ialah isteri saya dan seorang lagi anak saudara saya nama Engku Sazuina. Dia lah antara orang yang kuat lah menyokong kita dari sudut nak check order, nak apa benda lah, semua benda lah dia buat. Dan isteri-isteri saya juga buat perkara yang sama. Dan mereka semualah boleh menjabatkan saya jadi setara hari ini, insyaAllah.
0: Adakah juga orang luar ataupun mungkin Ustaz ada juga apa ni menghadiri kursus-kursus ke dari segi untuk memulakan peniagaan ni Ustaz?
1: Takat ni saya tidak ada hadir sangat kursus-kursus ni kerana kita terhad dengan pergerakan kapal kita, kan? Cuma saya ada jugalah tengok kursus-kursus online, ada jugalah, insyaAllah.
0: Maksudnya turut serta lah,
1: turut serta ada kursus online.
0: Dan sebenarnya kalau dari segi nak urus ke lah, contohnya dari segi pembukusan, pemasaran dan nak terima pesan ni kepada pelanggan, termasuk lah orang kata nak apa ni post ni, siapa, bagaimana cara Ustaz buat benda tu semua tu?
1: Berkenaan dengan bukusan, kita ada staf-staf daripada khilal. Alhamdulillah khilal staf-staf kita alhamdulillah bagus-bagus belaka ikut permintaan kita, bagaimana supaya customer rasa suka dan buku lagu mana lah. Lepas tu urusan pengepusan, urusan cek-cek order apa ni, isteri saya dan anak-anak saudara saya lah.
0: Ya, banyak membantu lah.
1: Banyak membantu, banyak doa lah membantu, insyaAllah.
0: Jadi setakat ni dari segi pembukusan ke gapo terima ke customer luar daripada Kelantan ni, lagu mana Ustaz? Molek lah, tak ada lah. Ada insiden-insiden
1: tak ada, tak ada. Comel belaka, alhamdulillah.
0: Comel belaka, alhamdulillah. Dan feedback pun terhadap kopi tu lagu mana Ustaz?
1: Masya Allah. Kita pun terharu juga dengan apa feedback testimoni daripada pengguna kita lah menyambut baik. Setakat ni saya rasa kosong lah, saya rasa kosong lah untuk komen tu. Semuanya menyambut baik.
0: Negatif tu kosong,
1: tak ada kosong.
0: Sifat.
1: Boleh kata sifat.
0: Alhamdulillah Ustaz
1: ni. Bagus, orang-orang kita ni bagus belaka.
0: Dan maaf lah kalau kita tanya Ustaz ni, pernah tak Ustaz berdepan dengan orang ni hak yang meragui kemampuan Ustaz? Mungkinlah kerana faktor Ustaz sebagai orang yang kurang upaya perlihatan. Jadi adakah berhadapan dengan mereka yang meragui lah sebab keadaan Ustaz sekarang ni?
1: Saya rasa setakat ni dan juga sifar juga,
0: Sifar juga.
1: Tak ada. Sebab tu kata rakyat kita ni, rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand ni, semuanya bagus-bagus belaka lah. Dan saya, kita cubalah semampu yang mungkin untuk buat yang terbaik untuk mereka. Sehingga kau mereka kalau ada salah silap sikit-sikit tu, mereka anggap tak ada gapo pun, beres dah. Sepernalah. InsyaAllah.
0: Setakat ni Ustaz, ada tak maksudnya individu lain yang mari jumpa Ustaz untuk yang teringin untuk mengusahakan kopi ni juga?
1: Ada jugalah. Cuma mereka mungkin ada terhad dari sudut modal mereka. Cuma ada cita-cita mereka. Hasil daripada mereka tengok kita buat agak berjaya jugalah. Jadi mereka menaik minat, mereka jadi minat untuk nak berusaha bersama, insyaAllah.
0: Dan untuk apa ni setakat ni, untuk pengetahuan kita juga ni, kalau setakat ni masih belum ada lagi ejen Ustaz deh.
1: Kita tak buat ejen kerana kita saat ni lah kita nak bagi harga direct customer dengan kita.
0: Cumanya Syirah nak tahu, adakah selepas ni ada perancangan untuk kembangkan lagi Ustaz punya perniagaan kopi ni?
1: Sememangnya lah sayanya, hasrat saya nak suruh seluah-luahnya lah. Khususnya 33 juta rakyat Malaysia ni, sekarang tahu belakang pasal produk kopi Arabica kita ni sedapnya, khasiat tingginya, kapanya. Itulah target kita lah.
0: Iyalah. Dan kalau orang yang nak beli dengan kopi ni, kalau dia berurusan dengan ustaz, memang ustaz sendirilah
1: saya
0: yang
1: sendiri.
0: Explain manfaatnya.
1: Saya sendiri. Ya, saya sendiri. InsyaAllah.
0: Okey ustaz. Jadi menarik sekali lah kalau kita dengar apa dia kata, jala cerita ustaz nak membangunkan ataupun untuk menjadi founder Kopi Arabica Kunyit Hitam dan Sara Buru Walid ni, terutamanya apabila kita tahu kondisi ustaz yang sebenarnya lagu mana deh. Tapi insyaAllah semoga gapa ustaz buat ni orang kata memberi inspirasi kepada orang di luar sana ustaz deh. Jadi ustaz, kita ada lagi episod seterusnya bersama dengan ustaz Man ni.
1: Boleh.
0: Deh ustaz mari lagi esok deh.
1: Mari.
0: Jangan tak mari tu sebab ada lagi soalan kita nak tanya macam-macam lagi.
1: Boleh.
0: Dari segi sambutan dan sebagainya. Tak. Tapi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Okey, kita kembali untuk esok. Sekian. Assalamualaikum.

0: Ya, ni akak Sapangujuk dah kita.
1: Sapangujuk dah kita, Pak Dah. Kena berasa-berasalah dulu. Selepas ni kita akan bersama untuk rancangnya Seloka Bersahur. Dan kita jumpa lagi lah.
0: Rancangnya ulangan adik aku.
1: Assalamualaikum, bye-bye.
2: Wah, wah, wah, wah. Semangat sengoti hari ini. Boleh berpasangan dengan pengacara dari Sarawak FM, DJ Yen.
3: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Abang Dik. Ha. Supo punya orang Kelantan.
2: Oh, boleh dah.
3: Boleh sikit-sikit.
2: Lepas ni makan budu banyak ni.
3: Iyalah tak nak jauh kami orang datang dari negeri Sarawak, bumi Kenyalang, datang ke Kelantan, tanah serambi Mekah untuk turut serta dalam Seloka Bersahut hari tu. Abang Dik.
2: Alah-alah kita berduit dengan orang Sarawak ni.
3: Tahu.
2: Bukan berduit tetapi berduit ya.
3: Berduit.
2: Orang Sarawak ni saya cubalah sedikit cakap dialek sana Yan ya.
3: Nak kelakar Sarawak?
2: Ya, kita cuba-cuba.
3: Okey, boleh silakan.
2: Orang Kelantan panggil cuba teratai.
3: Okey.
2: Lepas tu saya nak Abedin nak Yan cuba kecek Kelantan ataupun dialek Kelantan pula Yan eh.
3: Boleh.
2: Jadi Abedin bermula dengan kita apa khabar ni?
3: Wah, tera dah tu.
2: Betul ke?
3: Macam 5 tahun diam di Sarawak. Betul. Maksudnya apa khabar kan? Saya cuba Abedin.
2: Itulah jangan main-main kan. Kita bergabung hari ini dialek Kelantan dan juga Sarawak. Tapi ada yang lebih menarik lagi sebab hari ini kita nak berbalas pantun bertemakan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan.
3: Ya, betul.
2: Pada hari ini semoga bertambah lagi yang ukhuwah perpaduan sesama kita.
3: Baiklah, tak sabar rasanya. Si sabar rasanya kita nak nanggar aksi daripada kedua-dua pasukan hari itu untuk menjual dan juga membeli pantun.
2: Itu dia. Tapi itulah. Agaknya siapalah Yan yang terror dalam berpantun ni.
3: Siapa steady ke?
2: Semua yang terlibat hari ni sebelah menyebelah kita ni adalah DJ hebat-hebat belaka. Sebelum bermulanya Seloka Bersahut atau pantun berbalas pantun hari ni, kita nak tanya Yan lah. Siapa Yan? Yan bersama-sama dengan Yan hari ni?
3: Rombongan ramai datang ni bang. Jadi si Datuk kena memperkenalkan dirinya pun lah. Pantun pengenalannya. Sebelum kita buka gelanggang, kita ada pantun pengenalan. Bunga dipetik, bunga melati, petik sekuntum selit di baju. Pemantun Sarawak FM, perkenalkan diri. Seloka Bersahut, kita bertemu. Baiklah, kita perkenalkan pemantun pertama kita dari Sarawak FM. Silakan Tok Ketua Pemantun kami orang Tok. Ketua kami orang Tok. Apa hal dia tarik skrip orang ya? Skrip orang kita perkenalkan diri kita. Kita siapa? Namanya siapa? Mikrofon di situ.
4: Situ bagi tahu.
3: Belum berpantun, perkenalkan diri. Namanya siapa? Jadi kita perkenalkan diri kan lah. Betul lah. Itu orang Kelantan tu nak dengar kita tu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Kami tok dari jauh ko dari Sarawak. Kami sebenarnya tik ada aja jua datang situ tadi sebenarnya. Gembak diri jua lah sebenarnya lah mulah program ko. Kau senang nak mulah program situ.
3: Sakit pagi penerbit dan edit tu. Teruskan kepada isinya.
5: Saya Nuraini Ibrahim sebagai pengurus Sarawak FM mengetuai lah rombongan pantun hari tu.
3: Okey, silakan pemantun kedua.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Okey, be. Nama saya Zila. Ada pantun sikit ni. Jawab bukaan eh.
2: Ya. Lekat hati saya di sini.
6: Kuang kuit keluar beranda. Nanti orang dari pasar. Bukan-bukan nak hati berkobar-kobar. Nak berpantun dengan Abele and the gang semua.
7: Abel, kami lama dah tunggu.
2: Suara dia garau dan juga garam. Peminat-peminat ramai.
3: Banyak
2: khususnya janda.
3: Pemantun ketiga.
8: Pemantun ketiga.
3: Satu-satunya kumbang. Kumbang.
8: Kami nak beri sikit pantun lah. Bukan sikit tu, pantun berkerat.
3: Silakan.
8: Bukan pantun jarjit lah. Burung terbang maki topi. Kami lah ya nak. Terbang ke Kelantan seperti mimpi. Ketawa di hati kerana happy.
3: Aulah, happy, happy bang.
8: Nama kami diberi Koni anak Eli.
3: Koni, Koni anak Eli.
2: Koni, Koni.
8: Koni. Ya, Koni.
2: Koni.
3: Koni, Koni anak Eli.
2: Kelantan dia panggil Kokni.
3: Kokni.
2: Ya, ya, tak apalah.
3: Kokni pun Kokni.
8: Pun boleh.
3: Pun boleh lah. Kita dah perkenalkan barisan boleh, yang hebat-hebat ni, Man.
2: Hebat. Betul. Silakan. Kita dengar suara dah tahu dah, Yan. Baik, kita nak tahu dan juga perkenalkan dari sebelah kita.
4: Ada siang, ada malam. Nama hamba Abelan. Di sini penerbit Dikir Barat dan Wayang Kulit. Itu di antara sedikit banyak tentang tugasan yang di Kelantan FM. Ya.
2: Semuanya makam Abang Lam. Abang Lam. Okay, kita tahu perkenalkan pemantu kita yang kedua dari Kelantan FM.
7: Baik, nak memperkenalkan diri dengan sedikit pantun lah. Supaya sahabat-sahabat kita daripada Sarawak jugalah. Dah. Pantunnya berbunyi macam ni. Rancangan Seloka Bersahut sedang recording. Nama ambo Pok Ding lah.
3: Betul.
7: Pok Ding bertugasnya sebagai penerbit sukai di Kelantan FM.
2: Betul ya. Suara boleh tahan belakang ni dua-dua ni. Penyampai kita di Kelantan FM. Dan kita ada, kalau sana ada seekor kumbang. Kita ada sekuntum bunga.
3: Bunga mawar.
9: Sekuntum bunga dekat sini ni, kalau dihidu memang wangi.
2: Betul.
9: Okey, baik. Nama saya, nama diberi Shazliza. Tapi kalau dari konti, lebih dikenali dengan nama DJ Liz lah. Untuk segmen Ceria Pagi. Jadi, kita memang bersiaran untuk pagi. Kalau boleh, esok dengar lah kita.
2: Betul.
9: Okey, baik itulah ya.
2: Ya, Liz bersiaran Ceria Pagi.
3: Ceria Pagi FM,
2: ataupun Gu Pagi Kelantan FM. Itu dia. Hampir lupa saya perjalanan ke Sarawak ni. Baik, kita Yan, kita bermula dengan kita dululah pantun sebelum diorang ni pantun ya.
3: Betul. Kita pun nak mulakan gelanggang dulu.
2: Abang ni pantun dulu ya.
3: Silakan.
2: Yan sabar sikit ya. Okey, pantunnya sedapnya laksa, kuahnya pekat. Ditambah pula haruman Kelantan. Boleh kau nak tahu perasaan kita bila dah sampai ke negeri Kelantan?
3: Wah, perasaan kita tu dari tahunnya dah sampai Kelantan tu. Saya jawablah.
2: Kita
3: maksudnya awak.
2: Awak. Nama duduk di Kelantan.
3: Abang saya jawab eh.
2: Boleh.
3: Okey, jawapan untuk pertanyaan abang tu nak nanya, perasaan kita tu macam ni dah sampai di Kelantan dah. Kembanglah mawar di tabur baja. Bunga mangga udah nyulik. Tahu tak kawa Kelantan erti nyulik tu? Kami berasa rindu udah si sabar. Kelantan indah, rakyatnya baik.
2: Baik.
3: Jadi rasanya betul lah jawapan saya. Adakah memuaskan hati, bang?
2: Ya, boleh.
3: Boleh.
2: Boleh diterima.
3: Boleh diterima.
2: Lulus.
3: Okey, giliran kami gini nak nanya pantun dengan rakan kita dari Kelantan FM tu. Dengar bang eh?
2: Boleh.
3: Manis di selo, ulamnya rebung. Ada lagi selo tu. Makan bersama pucuk pegaga. Di Kelantan dan Sarawak kita bergabung. Berentak beraksi berpantun seloka.
2: Adik lawa abas semak ke? Kalau dah jual sila belikan. Baik, abadik belilah pantun daripada Yan. Tenangnya hati membaca Al-Quran. Membersihkan jiwa, mencerahkan mata. Hari kebangsaan tema pilihan. Menguji idea semua peserta. Tu dia ya. Asyik kita je yang berpantun.
3: Ni test dulu bang, test. Sebelum gelanggang kita buka, kita test dulu.
2: Kita cuba teratih lah.
3: Teratih dulu.
2: Kita bagi kepada wakil pemantun DJ Kelantan FM. Siapa? Abel Lam.
4: Boleh dia, tak masalah.
2: Abel Lam boleh semacam.
4: Lama dah tunggu rombongan Sarawak ni. Duduk termenun sambil berangan. Perhati orang mengambil tuak. Gembiranya kami terima kunjungan. Selamat datang sahabatku dari Sarawak.
2: Abel.
3: Ada lawan. Kalau macam tu dah bunyi sahutan penontonnya, Sarawak. Jawablah, Bang. Baiklah, kita wakil ketua lah kena jawab, ketua rombongan. Tugas berat dah ketua rombongan.
2: Boleh-boleh.
3: Silakan Puan Norini.
10: Terima kasih daripada Kelantan. Mata encelang lihat rambutan, merah buahnya di pohon rendah. Terima kasih kami ucapkan. Pertemuan untuk pengalaman indah.
2: Kita rasa ini adalah sesuatu yang istimewa. Gabungan di antara Kelantan FM dan juga Sarawak FM hari ini. Meriah dan juga rasanya mesra betul di kalangan kita. Tapi kita teruskan dengan pantun kita untuk hari ini.
3: Bella,
2: siapa ya? Agaknya bermula.
3: Sebelum gelanggang kita buka, kita ada sangkap pantun.
2: Boleh.
3: Air kopi tidak bergula. Hanya diminum seteguk dua. Gelanggang pantun kita mula. Harap pemantun siap sedia.
2: Tak sah kalau Sarawak berpantun kalau Kelantan FM tidak menjawabnya.
3: Ya, sila.
2: Makanan Kelantan nasi dagang. Mi kolok Sarawak sedap makan.
3: Ya.
2: Ayuh kita buka gelanggang. Seloka bersaut, kita mulakan.
3: Kita mulakan untuk pusingan yang pertama.
2: Betul.
3: Daripada Sarawak FM akan menjualkan pantun kepada Kelantan FM.
2: Boleh. Ya.
3: Okey, kita ada pemantun yang kedua kita tu, Zila. Zila akan menjual pantun kepada dia, boleh pilih ke?
11: Boleh pilih.
3: Boleh pilih. Dia
11: nak abele. Abele juga. Abele juga. Abe, senyum sikit, Be. Okey. Tapi kita belum ada tagline tadi kan? Tagline. Nak tagline sini? Tagline
3: boleh. Tagline boleh. Tagline lah sebelum mula.
11: Semangat sih.
3: Tagline Sarawak.
11: Ambil semangat.
3: Kenakan tagline dulu lah, Bang. Silakan tagline Sarawak sebelum mulakan pantun.
11: Tapi nak kena balas ni.
3: Boleh. Kena balas.
2: Kita suka bela dengan
3: Okey. Tagline tag.
8: Satu, dua, tiga. Kaca.
2: Fikirlah dua orang.
11: Okey, nak balas ni.
7: Okey, untuk set Kelantan pula, kita juga ada tagline. Tagline kita berbunyi macam ni dah. Set kita gomong semata. Gomong.
11: Okeylah, kita teruskan . Okey, Abe, dengar Abe. Cute mena sidara Kelantan. Munnya senyum hati berdebar-debar. Di saat kita nyambut hari kemerdekaan, tahu si kita reti sebenar.
3: Tahu ke tidak maksud sebenar? Persoalan.
2: Jawab. Kena jawab tu, Abel. Mana-mana kena jawab.
4: Baik-baik, ya.
2: Jangan mengalah, Abel.
4: Kami suka pergi jelajah. Di bumi kenyalan, rasa makanan. Maksudnya bebas daripada penjajah. Tapi harus usaha kekal keamanan.
3: Itu
8: saya setuju.
3: Kacak.
2: Bunyi-bunyi dah. Kita dah, Yan, kita dah dengar dua pemantun kita. Jadi kita nak Abel Lel lah pula, ya?
3: Betul.
2: Abel Lel pula menjual.
3: Kepada Zila.
2: Tu dia. Barulah kena sengoti.
3: Abel Lel jual kepada Nick.
4: Nick. Pergi boleh menjual, membawa tonik. Abel Lel nak jual konik. Dengar ni, ya.
8: Be. Saya jawab tu dulu boleh, Be?
4: Boleh.
8: Dua, tiga, bulu tangkis. Kalau kalah, jangan nangis.
4: Kita serang habis-habisan.
8: Okey, Be. Silakan, Be.
4: Angin kuat, dit hujan lebat.
2: Go.
4: Tempias terasa sejuk di muka. Jika benar, rakyat yang hebat. Bila katare, negara merdeka.
8: Alamak, Be. Saya kira dulu lah, Be.
4: Ya, kira dulu.
8: Macam ni, Be. Hari panas berpeluh, jak keringat. Nasib-sip peluh keliak ketiak. Terus mandi, pakai nyegah tubuh. Tarikh keramat, mesti diingat. Gini boleh lupa, ya, Pak.
3: Berapa tarikh ni?
8: 31 Ogos, Malaysia Merdeka, 1957.
3: Nasib Nick ingat.
8: Google sekejap, Tik.
2: Tu dia jawapan daripada Nick,
3: Nick.
2: Untuk jawab apa ni Abel yang dijual oleh Abel Leh, Kelantan FM.
3: Jadi Nick lagi.
8: Jadi kami tu nak jual juga.
3: Dengan siapa tek?
8: Kami si mok ngan abe ki.
3: Oh, pilih orang lain ki. Ha,
8: saya nak orang lain. Ya. Saya nak Pok Ding.
2: Pok Ding. Boleh.
8: Pok Ding boleh eh?
2: Boleh.
8: Okey, sedia. Mata si tentu diat ikan. Duduk bersimpuh tepi muara. Kena ikan pandai bersimpuh duduk.
3: Pandai duduk ikan no.
8: Kami nak nanya Tok Pak Ding. Siapa bapa kemerdekaan yang banyak mulah jasa bebaskan negara?
2: Okey. Walaupun ada tak dapat tangkap sepenuhnya lah
12: jawab dia.
2: Tak payahlah mana. tapi bayangnya itu ada dah lah. Kita boleh nampak lah sikit-sikit. Tapi ambo jawab lah. Ni dengar lah. Ni dah.
8: Okey.
2: Okey. Jawapannya begini. Berlari anak pergi ke taman sambil menggigit biji delima. Tentulah dia Tengku Abdul Rahman. Perdana Menteri Malaysia yang pertama.
12: Ah. Betul ni, betul.
8: Betul. Hebat be, hebat.
12: Ya, ya. Lah, apa ni? Kek Sarawak ke dia? Oh, dia.
4: Betul. Kelape.
2: Okey.
3: Daripada Kelantan lagi, Pok Din akan jual kepada Sarawak lagi.
2: Okey, jadi kalau Nik dah menjual, ke Pok Din saya tadi, ambo nak jual kepada Zila lah pula. Dan, boleh tak?
3: Boleh.
2: Ataupun ambo jual kepada Noraini.
3: Noraini dulu lah.
12: Ya, Pok Din nak jual apa-apa.
2: Jual korek.
3: Kena korek boleh ke satu seorang jual dua orang boleh ke?
2: ataupun deh. Jadi jual ke Noraini lah.
3: Boleh.
2: Maaf deh, Zila deh.
3: Tak maaf Zila.
2: Sebab tak apa. Mana-mana pun sama-sama gege ke. Jadi pantunnya begini deh. Masuk ke hutan celupa jangan. Dia mendengar suara wak-wak. Di sini Tok Janggut tokoh perjuangan. Bukan belah Tok Janggut. Bagaimana pula jika di Sarawak?
12: Itu satu kisah sejawab. Sejarah. Ya.
10: Soalan sejarah. Pigi sawit diputi tingkah dalam guni. Ibulah banyak berat dipunggah. Kami pun ada tokoh di Segani. Tun Datuk Patinggi Tazri Temenggung juga.
12: Iya, ada masing-masing negeri, ada kehebatan.
3: Ada tokohnya.
12: Yang memperjuangkan tanah air kita ataupun negeri Sarawak, negeri Kelantan. Itulah kita bersyukur di bumi yang bertuah Malaysia ini. Tambah-tambah kita nak menyambut kemerdekaan negara kita yang ke-67 ini. Baik, kita terus kepada
3: Puan Noraini lagi.
12: Puan Noraini.
3: Dia boleh pilih juga. Siapa? Dia. Puan Noraini nak pilih siapa?
12: Pilihlah yang mana. Kita ada dua ekor kumbang dan sekuntum bunga.
10: Saya nak bagi kepada bunga lah.
3: Bunga.
10: Adik saya pun nak dengar juga daripada bunga-bunga ni. Itulah. Dari tadi kita menunggu ni. Menunggu. Mie kolok Sarawak sedap dimakan. Diemeh bersama minyak dan kicap. Tahu si kita orang apa tema kemerdekaan untuk tahun tu 2024.
3: Tahu siapa temanya Tik?
12: Kita ni ada soalan kuis ni dalam pantun ni.
10: Itulah mencabar minda juga ni.
3: Itulah. Tak ada ABC pula tu. Itu.
12: Fikir ingatlah ya.
10: Saya nak belilah deh.
3: Boleh.
10: Manisnya akok bahulu denek bak. Kuih tradisi Kelate sedap belakok. Pastinya pemimpin pilih hok hebat. Tema Malaysia Madani, jiwa merdeka.
3: Tema sambutan.
12: Masih kau ingat. Ya, nasib baik. Ya. Liz, terima kasih Liz dengan jawapan pantun daripada Puan Noraini tadi ya. Dan kita terus kepada Liz lah ya.
10: Liz nak jual lah pula. Duk tengok orang aja jual dia.
12: Sudah membeli, kini menjual.
10: Silakan. Okey, baik. Saya nak jual kepada Zila. Yang di tengah tu. Okey, dengar molek-molek ni. Turun ke sungai mencari lokai. Kerangnya tajam, jari terluka.
3: Berbaik.
10: Sakit. Bolehkah kawan cuba terangkan apa maksud jiwa merdeka?
3: Mok dijawab benar-benar ya.
10: Mok dipikir benar-benar jawapannya. Okey Liz, sebelum menjawab, saya nak jual bukan nak jual pantun. Kita nak intro dulu sikitlah. Okey boleh.
6: Bulu mansu alus dikelis. Kami nak nyahut pantun dijelis.
3: Bulu mansu tu tahu bulu mansu?
6: Bulu mansu.
3: Bulu kening.
1: Oh, bulu kening.
2: Jadi ingat ke bulu mata? Sudah jauh dekatnya.
6: Bulu mansu.
3: Tak jauh sangat dekat dia tu. Bulu kening.
6: Atas dia, atas mata. Jalan berjengket di atas pasir. Sampai di simpang bercabang tiga. Kasih sayang kita pada tanah air. Moga kekal perpaduan kemerdekaan kita jaga.
3: Ya, gitu.
1: Jiwa merdeka.
2: Itu betul lah.
3: Baik. Selesai pusingan yang pertama. Okey, pertemuan antara Sarawak FM dan juga Kelantan FM.
2: Betul. Kita tengok yang semuanya hebat-hebat.
3: Hebat-hebat. Oh, markah segi ni. Segi rasanya kan.
2: Betul.
3: Dia macam main badminton tu. Balik sambut. Oh, hebat.
2: Itu spontan aja ya.
3: Itulah. Kalau cepat ada orang jawab eh.
2: Kalau dah siap sedia tu rasanya itu lagi cepat lagi.
3: Itulah. Terima kasihlah penerbit dah.
2: Betul. Penerbit dia ya cepat bertindak. Baik. Kita yang boleh nyanyi ke? Pusingan ke?
3: Nak nyanyi lagu apa?
2: Lagu ni lah.

0: Semangat, baju pun semangat. Ni ikut tema Jalur Gemilang ni. Ha, yeah. Tengok saya ni sanggul-sanggul ada bunga-bunga lagi. Ada bunga Jalur Gemilang lagi.
1: Saya masa datang tadi, bawa bendera kecil tu, Jalur Gemilang yang kecil tu. Tapi dah ditiup angin, jatuh. Jadi kita pakai baju ni lah untuk melambangkan lagi.
0: Memang semangat. Kita, semangat. Tengok kawan-kawan dari Kelantan, baju pun ikut tema. Yeah. Dari Sarawak pun sanggul-sanggul lagi. Berkeringkam lagi.
1: Kita je bagi semangat nanti, dia orang balik awal. Tak apa. Okay, kita teruskan dengan pusingan yang kedua untuk seloka bersawak atau berpantun bersama dengan Kelantan FM
0: dan juga Sarawak FM.
1: Dia yang bersama dengan pengarah Sarawak FM bersama dengan Encik Wan Azhan Wan Hamad. Juga tidak asing di Kelantan FM, kita kenali. Ya. Baik, kita terus kepada pusingan yang kedua. Ya,
0: ya, pusingan yang kedua tu. Jadi dua-dua pasukan dah berasa selesa, abang. Dah berapa kenalan. Betul. Pusingan pertama pun dah mesra.
1: Kita nampak meriah dah.
0: Jadi pusingan kedua ni untuk kita mengekalkan keharmonian.
1: Betul.
0: Jadi kita mulakan dengan Sarawak dulu. Kita mulakan daripada yang tengah lah sebab sanggul dia besar. Jadi dia berat. Menarik. Zila.
1: Nasib baiklah lekat lagi sampai ke Kelantan ni sanggul dia. Tidak terbang naik belon tadi. Baik, kita dengar.
2: Okey, kali ni masih nak jual dengan Abele boleh?
1: Abele.
2: Minat ni dengan Abele, minat ni.
0: Asal dia buka gelanggang dia pilih Abele. Memang minat.
1: Betul.
2: Minat ni.
3: Ku sentiasa menunggumu.
2: Gitu. Tapi cuba nak kecek Kelate.
3: Boleh.
2: Nak kecek Kelate sikit. Abele. Ambo berlari takut kau hantu. Betul tak?
3: Betul.
2: Bunyi betul eh? Lepas tu roboh, terpatah tangan. Apakah penting kita bersatu bagi mengekalkan sebuah kemerdekaan?
1: Ingat ke apakah penting kita bersatu
0: untuk mengekalkan perkahwinan?
1: Sebuah rumah tangga ke?
2: Bukan perkahwinan.
3: Pentingnya kita bersatu, akhirnya kepersandingan.
0: Begitu abang ni sekali.
2: Be, sabar be.
3: Tak apalah. Lala kita kejual, lah jual. Abang lah beli. Dengar ya.
2: Silakan be.
3: Gatal kepala, tak dok punggung tu. Garunya laju, baru terasa. Pelbagai bangsa perlu bersatu agar negara aman sentosa.
1: Semangat Abelle. Itulah. Baik, kita dengar dah daripada Zila dan juga Abelle. Jadi kita nak ke apa ni? Cuba sekali lagi dengar Abelle.
2: Abelle.
3: Tak apa, kita jual sini.
2: Pilih siapa
3: kat ni? Sarawak jual, Pani Abelle. Jual balik ya. Pilih ni lah pula. Kita bersandingan ni pula.
4: Boleh.
3: Dengar Cik Ani ya. Hitam warnanya si harimau kumbang muncul di depan berdebar dada. Perlukah rakyat turut menyumbang kekalkan kebebasan yang sedia ada? Kita mau bebas.
1: Nah,
0: macam mana rakyat nak menyumbang?
3: Batu karya kat 5 hari dah.
1: Dia tahu rombongan delegasi daripada Sarawak FM nak datang ke Kelantan nak mari ni. Jadi dia buat 2 bulan lebih awal.
3: Abel stand by awal.
0: Stand by ya.
1: Baik, kita dengar.
5: Okay, terima kasih Abang Lan. Sama-sama. Dekat Abang Lan dekat Sarawak. Abang Lan. Jawapannya, lincahnya adik menunggang kuda, lalu dilompat unggun membara. Demi nak kekalkan kemerdekaan yang ada, rakyat tak ada peranan, cintakan negara.
1: Itu jaga-jaga supaya kita semua sehati sejiwa.
0: Betul. Seperti tagline kami Sarawak FM, sehati sejiwa. Kelantan FM?
1: Kelantan FM, apa boleh?
6: Set kita gomo semata. Siapa mari pun kita hadap belakang.
0: Tagline-nya. Jadi
1: tagline itu Kelantan FM penuhi.
0: Penuhi cita.
1: Kelantan FM penuhi
0: cita rasa anda. Ada tinggi sikit ujungnya.
1: Pasal dibayar mahal kan?
0: Itulah. Terima kasih penerbit ya. Jadi daripada Cik Ani ni nak memilih lah. Rasanya Cik Ani nak pilih siapa ni?
5: Saya nak pilih Pak Din pula.
0: Pak Din.
1: Pak Din bersedia, Pak Din?
5: Boleh.
0: Adil.
6: Kemah dah ni. Kira-kira kain ni.
5: Okey. harumnya bau si buah kuini. Dijamu waktu juadah berbuka. Nak pakah program Kelantan di situ sepanjang menyambut bulan kemerdekaan.
0: Apa program?
6: Apa program?
0: Kelantan.
1: Nak tahu Cik Ani nak tahu program.
0: Datang jauh.
6: Sebelum tu nak tanya Cik Ani lah. Di Sarawak pun dia panggil buah kuini juga ke?
5: Ya, buah kuini.
6: Oh, gitu. Maknanya samalah. Sini pun dua buah kuini juga.
5: Semua mempelam ke?
6: Buah kuini ni dia adik-beradik dengan buah macet. Dia adik-beradik dia. Ke sana dia ada dua itu juga.
0: Buah kuini.
6: Macet tu?
0: Macang.
6: Macet tu ada macet?
0: Ada
6: juga.
5: Macet. Okey, macam terasa ni.
6: Tapi dia bau tu kuat buah kuini kan? Ngersik baunya tu lah. Okey, baik. Sebab kita pun kita nak tahu juga di buah-buahan di Sarawak tu ada kedok kan?
1: Ya.
5: Betul. Okay.
6: Ya, baik, ambo jawab pantunnya lah Cik Ani ya. Cik Nuraini ataupun Puan Nuraini. Pantunnya hak ambo jawab ni berbunyi begini. Enak rasanya susu dan kurma buat diminum terasa segar. Kami adakan showcase dan drama bertemankan patriotik buat pendengar.
1: Wah, patriotik. Itu dia.
0: Semangat patriotik.
1: Betul ya.
0: Kita terjemahkan dalam rancangan-rancangan terbitan kita.
1: Betul ya.
0: Di radio.
1: Itulah kita rombongan ataupun delegasi Sarawak FM ke Kelantan juga kita kombinasi atau bekerjasama dalam mewujudkan program-program rancangan-rancangan khas sempena hari kemerdekaan ni.
0: Ya.
1: Termasuk juga dengan pantun ataupun seloka bersama hari ini. Itu dia yang special untuk kita di Kelantan ini dan juga Sarawak. Baik, kita teruskan.
6: Amo jual pula lah.
1: Poding.
6: Sebab orang Kelantan ni dia memang terkenal lah dengan usaha berniaga. Yeah? Semua orang tahulah di Malaysia ni orang Kelantan suka berniaga.
1: Ya,
6: jadi
1: betul.
6: Apabila suka berniaga, amo nak jual lah pantun ni ya. Kepada Nuraini juga.
0: Nik.
6: Okey.
1: Ya, saya.
6: Ambo ni salah orang semua.
0: Minat betul dengan Cik Ani ni.
6: Yalah, moga Cik Ani pakat besar ni.
1: Ya.
6: Okey. Dengan ni eh.
1: Ya.
6: Pantunnya berbunyi begini. Jangan bermain si obor-obor. Takut disengat. Kita terpekik. Bagaimana peranan DJ di radio nak suntik semangat jiwa patriotik? Banyak peranan kita sebenarnya ni membangkitkan semangat rakyat untuk cinta kepada negara kita ni dah ni.
1: Betul. Kalau musim COVID dulu, kitalah front line-nya ya. Baiklah. Saya jawab ni Poding eh?
6: Baik.
1: Okay.
6: Ambo mendengar.
1: Baik. Mekar mewangi bunga di jambangan. Pakai memikat hati si dara. Cobalah putar lagu tema kebangsaan kita. Pakai nambah semangat biar membara. Tak gitu ke?
6: Betul. Kalau kita tak main lagu kebangsaan, lagu patriotik ni, siapa lagi nak main? Kita di radio lah ya.
1: Kita lah timbulkan semangat, naikkan semangat
0: kalangan patriotisme. Rakyat
1: kita cintakan negara. Pakai tu apa? Pakai tu ya?
0: Pakai tu guna.
1: Pakai memikat.
0: Kami pakai baju jalur gemilang. Saya guna baju jalur gemilang.
1: Gitu. Kalau kita pakai di sini parking kereta.
0: Parking kereta.
1: Itu parkir.
0: Itu parkir.
1: Silap pula. Baik. Yang kita nak pergi ke seterusnya lah. Pemantun kita seterusnya. Untuk jualkan pantun kepada DJ Kelantan FM.
0: Nick. Nick pilih siapa ni, Nick?
1: Nick. Tadi saya dah beli.
0: Sekarang nak jual.
1: Saya nak jual. Membandangkan date list. Seorang je yang
0: Adik Lee.
1: Seorang je yang macam kumbang.
3: Sekarang ni Adik Lee suka sepian.
0: Bunga. Yang kumbang ada dua ekor dari ujungnya.
1: Cuma nak ayaknya nak bagi tahu ni jangan bawa baliklah, dia ada, kita ada sekuntum bunga je.
2: Tak ada bawa balik Habedi.
1: Susah.
2: Gitu Habedi besar awak. Ya,
3: sekarang ni bunga kesepian ni.
4: Ingatkan nak petik bunga di taman. Rupanya dah ada yang punya.
2: Okay, tak dapat apalah. Nak petik. Tengok je lah.
4: Kalau tak dapat petik, kita jual lah. Jual pantun boleh?
2: Boleh. Silakan Dik.
4: Baiklah. Layap menjala di tepi sungai.
0: Oh.
4: Hati terkejut, bunyi mengaum.
0: Hai, mengaum indah ni.
4: Adakah jadi tanggungjawab penyampai menyatukan rakyat pelbagai kaum?
1: Itu dia. Kita sebagai penyampai ni.
0: Tanggungjawab ke dia?
1: Tanggungjawab kita. Ya.
2: Besar tu tanggungjawab tu.
4: Ya,
2: tapi saya nak jawab sambil-sambil saya belilah patung tu.
4: Boleh.
2: Okey. Ambilkan jarum di atas peti. Duduk merata, tiada bertuan. Tugas penyampai bukan hanya dikonti, tetapi wadah suarakan perpaduan.
0: Ya.
1: Jadi kita tengok yang dia orang ni pahal adalah ni. Pahal adalah bagaimana sebab penyampai-penyampai ni memang makan dia lah.
0: Betul.
1: Untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Mm-mm. Baik Yan, kita kepada pemantun Kelantan FM pula.
0: Yeah.
1: Menjual
0: ada
1: kepada
0: list kepada siapa?
1: Pemantun Sarawak FM.
2: List nak pilih Kak Zila kita lah. Lagi sekali dia Kak Zila.
0: Boleh list.
2: Kak Zila yang sanggul paling besar.
0: Sekali satu, ada satu saja ke?

0: Hinggap sebentar di pohon ara. Pasti gembira di bumi kenyalang. Pelbagai etnik dan juga budaya.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Betul ke?
2: Macam nak datang Sarawak je tu tanya-tanya.
0: Itulah nak risik-risik dulu ni.
3: Risik-risik eh. Lepas ni kita bincang dengan bos Wan Azhan eh.
0: Okey.
3: Okey. Sebelum nak jawab ni rasanya yang terakhir ke? Terakhir list terakhir ke?
2: Terakhir.
3: Okey. Okeylah. Zila jawab eh. Sebelum tu nak pantun jugaklah. Bukan-bukan rasa berdebar. Kali terakhir nak nyual Sora. Sora tu tahu tak apa Sora tu?
0: Suara. Tengok apa hair dah. Pasal sawak.
3: Dah pandai kan? Dah boleh. Okey. Dah boleh atur terus lah Kak Noh. Jadual kontinya. Masuk terus. Okey. Saya jawab Liza. Jangan dikacau sarang tebuan. Kelak disengat. Badan dengan mata. Perpaduan Sarawak merik gambaran. Berbeza budaya. Tetap seia sekata.
2: Yang best, yang steadynya di Sarawak. Si berasa nak, pusingan pertama sudah pun selesai, pusingan kedua sudah pun selesai.
4: Betul yang kita dengar semuanya kemah-kemih lah. Kata-kata kemah-kemih tak gogek sikit abu.
2: Dah tak orang dengar ya.
4: Pematu-pematu kita.
2: Hebatlah. Dan rasa-rasanya puas hatilah kedua-dua pasukan macam mana? Puas hati ke? Puas hati dengan soalan yang dijawab ke? Kalau ada yang tak puas hati kena luah ni bang.
4: Betul.
3: Nak lagi ni.
0: Itulah tadi. Rasa macam nak lagi. Tapi penerbit kata
3: mata penerbit dah berjelar tu.
0: Dia keling ujung-ujung mata je. Jadi kita stop sih.
3: Berjelar dah mata. Berjelar mata.
5: Yang paling puas hatinya laginya sebabnya kita berpeluang lah untuk berpantun dalam tema kemerdekaan. Sedikit sebanyak dia dapat menyuntik lah kepada masyarakat pendengar kita supaya tetap berjiwa merdeka di bumi Malaysia kita ini. Tidak?
2: Betul. Tapi dia. Saya melihat gabungan kita sebegini, kita disiarkan di Sarawak. Dan bergemanya bahasa Kelantan tu di Sarawak. Kalau ada yang rindu, anak-anak rantau rindu, memang rasa dekat dengan kampung. Mungkin kalau, ada juga orang di Sarawak.
4: Kalau boleh selalu-selalulah.
2: Betul lah.
4: Kita buat macam ni supaya di kalangan kita yang rindu kepada kampung halaman, boleh dengar logat-logat Kelantan ataupun dialek Kelantan ni. Demo pun rasa rindu kepada negeri Kelantan lah.
2: Nampaknya sampai penghujungnya kita ni.
4: Ngelah ngesuknya kita nak berkongsi ataupun pemantun kita lah, penjual ataupun menjual dan juga membeli ada lagi sebagai akhirnya kita bagi kepada Kelantan FM lah.
2: Siapa agaknya wakil?
5: Baik, untuk yang terakhir ni Ambo lah ambil tanggungjawab ni. Tapi yang Hop Abedik dengan Hop Kecek tadi tu, maknanya sebenarnya kita di Kelantan ni tidak asing sangat sebenarnya berkenaan dengan Sarawak ni. Sebab kita ada wakil Sarawak di Kelantan FM ni. DJ Jimmy. Yang juga dari Sarawak. Dari Sibu tak silap saya dengan katanya lah. Okeylah. Baik, untuk yang terakhir ni Ambo jual lah pantun terakhir. Jadi kalau tadi Ambo duduk salah milih saja. Jadi hak terakhir ni Ambo bokoh lah kepada tiga pemantun Sarawak ni untuk beli. Okey, dengar. Pantunnya berbunyi macam ni. Rajin berdandan mencari cinta. Senyum selalu, jangan bermuncung.
2: Jangan muncung.
5: Muncung ni tak boleh lah. Nampaknya masa mencemburui kita. Akhirnya sampai sudah ke penghujung.
4: Tu dia.
2: Ke penghujung.
4: Tu kita dengar lah tu. Pantun daripada Pok Deng yang dijual kepada yang mana sorry lah di kalangan kita, sahabat-sahabat kita dari Sarawak FM.
2: Sarawak FM akan menjawab daripada Sarawak. Siapa? Nick? Kita hantarlah yang paling gagah perkasa lah.
6: Kalau macam tu saya belilah pantun ni. Boleh? Pak Deng je yang jual ni?
5: Ambo.
6: Pak Deng, saya
5: Ambo tu saya lah bagi Kelantan ni. Ambo saya.
6: Boleh. Jadi kalau Pak Deng jual, hamba pun nak beli.
4: Ya, betul tu.
6: Bukan senang nak beli pantun dari

0: Kantan nih. Baiklah. Perempuan suka jangan ditulak. Barulah benar si anak jantan. Yeah. Ha, nang hebat gabungan tu. Penyampai Radio Sarawak dan juga Kelantan.
1: Kemah. Gandingan mantak dua-dua Pak Din dan juga Nick.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Ya, tu dia pantun tu dah pun dibeli. Dan kita bagi peluang ya ni.
2: Nick, siapa nak dipilih?
0: Boleh kami ngantar wakil, wakil.
2: Oh, dia hantar wakil. Dia hantar wakil.
3: Wakil penutup.
2: Siapa nak dihantar? Cik Ani.
1: Cik Ani.
2: Cik Ani akan menutup segala-galanya.
1: Kemahlah.
2: Nak pilih nanti Kelantan pilihlah wakil. Cik Ani nak hantar.
3: Pantun terakhir daripada Sarawak lah.
1: Boleh.
3: Di tepi penjan duduk berangan. Benung mikir si jantung hati.
2: Itu ke dia.
3: Terima kasih kawan seperjuangan. Kenangan berseloka tetap di hati.
2: Kacau lah. Terima kasih.
1: Itulah. Walaupun balik nanti naik balon, harapnya tidak lupa kami di sini.
2: Ya, insyaAllah.
1: Ada peluang jemput-jemputlah kami ke sana getek.
2: Akan menyusul. Silakan kami getek. Kelantan FM. Siapa wakil?
4: Kita sama-sama merapatkan hubungan silaturahim di antara Kelantan FM dan Sarawak FM. InsyaAllah. Kami akan berkunjung ke sana pada 13 Ogos ya, sempena dengan Sukma.
2: Sila.
4: Dengar ya, terakhir ini merupakan nampak saya pun meti air mata kerana perpisahan terakhir. Jika sudah dinyatakan cinta, marilah bersama kita kekayangan. Mohon dan maaf yang kami pinta untuk segala silap serta kekurangan.
1: Ya, pantun yang sungguh sayu dan juga menyentuh perasaan kolbuku.
2: Sentuh sekali.
1: Jadi kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk pantun yang seloka bersaut ataupun pantun berbalas pantun hari ini bertemakan Hari Kemerdekaan.
2: Baiklah.
1: Serangkap
2: pantun sebelum kita berpisah ni.
1: Boleh,
2: pengerusi pun nak pantun juga ni.
1: Satu saya satu boleh.
2: Beli seikat sayur timun, beli juga segolong tali. Si berasa habis dah pantun, rasa belalak kelak bertemu lagi.
1: Itu tepung bokor, tepung pelita. Kuih tradisi meme lamo. Pantun seloka antara kita, Kelantan Sarawak bergabung bersama. Jadi di penghujung pertemuan kita, terima kasih kepada pemain.

0: berdaya.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belako masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali semula bersama dengan kami di Kelantan FM. Edisi hari Selasa 8 September 2026. Bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya Aziz Di Abdullah sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan seperti biasa hari ini kita di ruangan Rujuk Ustaz setiap hari. Interaktif agama. Rujuk Ustaz, ilmu berkat hari-hari. Dan juga kepada siapa-siapa yang baru saja nak menonton di live Facebook Kelantan FM dan juga live di TikTok Kelantan FM seperti biasalah. Dan juga selepas ini insyaAllah kita ada sesi soal jawab bersama dengan anda, bersama dengan Ustaz. Boleh hubungi di talian mesra kita lah 0974338588 dan juga 0478-8630. Baik, sekarang ni insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dan juga meluangkan masa lah untuk petang ini berkongsi ilmu berkaitan dengan akidah. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, anda boleh terus dengarkan kami sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, silakan Ustaz untuk menerangkan perkongsiannya, silakan.
1: Okay, terima kasih Azidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang sentiasa bersama dengan baginda, seterusnya sidang pendengar Radio Kelantan FM tak kira di mana sahaja berada. Semoga majlis ilmu kita pada petang ini adanya naungan, doa dan rahmat di kalangan para malaikat yang mendoakan kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu. Pada petang ini kita masuk kepada tajuk yang baru, tajuk baru di dalam pengajian kita, iaitu kitab Aqidatul Islam, di mana pada minggu lepas berakhirnya perbincangan kita berkenaan dengan malaikat. Hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu jin. Kita nak bincang berkenaan satu lagi makhluk Allah Taala yang bernama jin. Hari itu kita bincang bab malaikat. Kita tahu dah malaikat ni dicipta daripada apa dan dia punya berada di alam mana, apa tugas dia dan bagaimana, berapa banyak, berapa jumlah, bagaimana kehidupan dia, semuanya telah dijelas secara terperinci kepada kita. Baik, hari ini kita beralih kepada satu lagi iaitu jin. Siapakah mereka? Jin-jin ni siapa? Jin adalah sejenis makhluk yang berada di alam roh. Ia mempunyai akal, kehendak dan ditaklifkan seperti manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin ni dia sejenis makhluk yang berada di alam roh. Dan ia ni mempunyai akal. Kita makhluk manusia mempunyai akal, malaikat mempunyai akal. Yang tak ada akal tu adalah binatang. Dan ada mempunyai kehendak dan ditaklifkan seperti manusia. Maksudnya ditugaskan seperti kita, manusia ni juga. Maknanya Allah Ta'ala jadikan jin ni makhluk. Ya, Allah Ta'ala jadikan seperti manusia ni, antara kitanya Allah Ta'ala taklifkan apa? liya'budun, supaya beribadat. Maka jin pun Allah Ta'ala perintahkan supaya liya'budu juga, beribadat juga seperti manusia. Walaupun begitu, mereka tidak bersifat seperti sifat fizikal manusia dan mereka ghaib dari pandangan panca indera. Namun begitu, kata dia, jin dia tidak bersifat seperti kita lah. Kalau kita ni, kita boleh tengok dengan fizikal tubuh badannya, dengan pergerakan, dengan suara dan sebagainya. Adapun jin, dia tidak demikian. Dan mereka ni ghaib dari pandangan panca indera. Mana kita nak tengok dia, tak nampak lah. Begitu. Tabiat dan rupa parah sebenar mereka tidak dapat dilihat. Tabiat dia lagu mana, rupa parah dia sebenar pun kita tak tahu bagaimana hakikat sebenar dia tu. Namun, mereka mempunyai keupayaan untuk menjelma kepada pelbagai bentuk dan rupa. Jin ni dia boleh nak menjelma. Allah Ta'ala bagi keupayaan kepada dia. Boleh menjelma dalam bentuk yang pelbagai. Dan rupa yang macam-macam. Cara mengenali mereka, itu maknanya secara sepintas lalunya ditakrifkan jin itu begitu keadaan dia. Jadi kita nak kenal dia tu pula lagu mana. Dan cara mengenali mereka, hanya wahyu sahaja yang boleh memberitahu kita berkenaan alam jin ini. Maknanya kita nak tahu alam jin yang sebenar ni, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh memberitahu berkenaan jalan jin, alam jin ini. Kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih telah memberikan gambaran berkenaan asal kejadian jin. Dalam Quran ada cerita, dalam hadis Nabi pun ada cerita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kejadian asal jin itu bagaimana. Kumpulan-kumpulan mereka dan kesudahan setiap kumpulan tersebut. Dia ada grup-grup, ada geng-geng, ada kumpulan-kumpulan juga. Kita manusia ni pun ada kumpulan juga. Dan lagu mana, kata dia, kumpulan tersebut tu. Begitu juga diceritakan berkenaan taklif dan bagaimana mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jin ini diberi taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jin ini juga mendengar Al-Quran yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia berdakwah juga kepada kumpulan jin. Nabi ni membaca juga ayat Al-Quran kepada kumpulan jin. Asal kejadian mereka pula, kata dia, asal kejadian jin ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman berkenaan dengan asal kejadian jin. Allah Ta'ala wayak dalam Al-Quran, iaitu melalui surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan asal kejadian jin itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat yang kering. Tengok, Allah Ta'ala bagi tahu dia yang menciptakan Adam ini, iaitu ayah kita, bapak kita ni, yang bernama Adam ini, diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental. Tanah kental ni tanah kerah lah, yang berubah warna dan baunya. Ke tanah dia ada macam-macam warna, tanah juga dia ada bau dia. Dan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Jin ni Allah Ta'ala buat daripada gapa dia? Api, iaitu nyalaan api dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Naris samu tu angin panas lah, kalau kita terjemah pun boleh juga. Dan itu dua keadaan. Allah Ta'ala kata dia buat manusia daripada tanah dan dia buat jin daripada nyalaan api. Jelas kan? Kedua-dua ayat di atas menunjukkan, yang pertamanya kata dia awal kejadian manusia adalah daripada tanah. Ini kita kena tahu asal usul kitanya. Dan kita pun tahu dah asal-usul kita daripada tanah. Mm-hmm. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni daripada Adam. Nabi kata, dan Adam itu daripada tanah. Jadi kita asal daripada tanah. Biasanya kebalik ke tanah jugalah. Walau sombong, walau agak tahu mana pun tak sebalik pun kena balik juga. Sebab itu sunnatullah, Allah Ta'ala yang susun atur. Dan kemudian diadunkan dengan air, lalu menjadi tanah liat. Nah, tengok Allah Ta'ala cerita. Selepas beberapa lama, ia menjadi tanah hitam yang berbau, yang telah terbentuk. Kemudian campuran ini akan kering dan berubah baunya sehingga menjadi tanah liat yang kering. Mana kalau kita tengok tak ke mana pun kita, tanah je. Diadun, diuli, bagaimana pun dia tanah. Campur dengan air. Apa? Nak tinggi setara mana sangat. Ha, tapi itulah kadang-kadang sikap manusia ni. Orang panggil apa? Sikap dia perangai, dia super langit. Langit tak apalah dia tinggi. Tak? Maknanya sombong dia rakyat manusia. Padahal dia tahu pun hakikat dia tu setara tu je. Satu. Yang kedua, jin pula pada awal kejadiannya diciptakan daripada api yang tidak berasap. Jin-jin ni kata dia, pada awal kejadiannya diciptakan daripada api yang tidak berasap. Kerana perkataan as-samum dalam ayat tadi bermaksud hawa panas dari pucuk api yang bersih. Itu kejadian yang asal dia daripada hawa panas api itu yang tidak berasap. Maksudnya tu dia punya gapo dia, silsilah asal kejadian jin. Hari itu malaikat daripada apa? Nur daripada cahaya. Manusia daripada tanah. Tiga makhluk Allah Ta'ala ni tak sama belakang. Betapa itulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Dan betapa itulah Allah Ta'ala nak wayak. Ini semuanya adalah makhluk. Jadi bila sebut kata makhluk, lemahlah. Sebut kata makhluk ni, dia bermula dan berakhir. Bila sebut kata makhluk ni, bukan semuanya dia mempunyai kekuatan, kegagahan tu tak ada. Dia mempunyai kegagahan, kekuatan yang mutlak adalah Allah. Yang kekal abadi adalah Allah. Jadi kita ni bernama makhluk, hak nama malaikat ke, hak nama jin ke, hak nama manusia ke, semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejadian jin adalah lebih dahulu daripada kejadian manusia. Maknanya sebelum Allah Ta'ala buat manusia ni, Allah Ta'ala buat ada jin. Dia lebih dulu daripada manusia. Begitu juga Allah Ta'ala menciptakan dunia ni. Nah, sebelum Allah Ta'ala ciptakan dunia, Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka terlebih dahulu. Maknanya syurga dan neraka telah wujud sekarang ini. Dunia tu kemudian dah. Dan kemudian, dan dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala bila sampai masa dan ketikanya nanti. Itu kita kata ajalah bagi dunia, iaitu berlakunya kiamat. Siapa berkata demikian? Allah. Allah ni Tuhan hak buat dunia. Tuhan hak buat malaikat, hak buat manusia, hak buat jin dan hak buat segala apa yang ada ini, semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi dunia ni sifat dia tidak kekal. Pasti akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Mana antara Allah Ta'ala kata idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Ataupun idza sama'un syaqqat, apabila langit itu maknanya retak. Begitu maknanya akan ada kemusnahan. Walaupun kita tengok langit tu gagah, langit tu kuat, langit tu gugur, tak pernah retak pun, tak pernah jatuh pun. Nah, tetapi Allah Ta'ala kata begitu, akan dimusnahkan, akan digulung oleh Allah Ta'ala. Baik, jelas situ dah. Iaitu manusia daripada tanah, jin ni daripada nyalaan api, dan kejadian jin ni lebih awal ataupun lebih dahulu daripada kejadian manusia. Kumpulan jin pula, dia ada kumpulan dia. Kumpulan jin terdiri daripada beberapa kumpulan. Ada 4 kumpulan jin. Terdiri daripada beberapa kumpulan. Ada kumpulan yang beristiqamah, yang ni baik dan beramal soleh. Jin hok beramal soleh, jin hok istiqamah dengan kebaikan. Ada satu kumpulan hok lagu tu. Yang kedua, kumpulan kedua ialah yang kurang daripada itu. Rendah sikit. hak tidak istiqamah mana dah, hak tidak berapa jauh mana, tidak beramal soleh mana, ada kumpulan jihad lagu tu. Kumpulan ketiga ialah mereka yang bodoh dan lalai. Dah, maknanya kumpulan ketiga ni hak tak dengar kata lah. Dah. Lebih kurang dengan manusia pun begitu dah. Manusia bukan semuanya soleh belaka, bukan semuanya juruh belaka. Ada juga tak dengar kata pun. Dan yang keempat, kumpulan ini juga ada merupakan ialah mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Dia ada jin yang tidak beragama Islam, jin yang tidak beriman kepada Allah, ataupun dengan kata lain jin yang kafir. Kumpulan keempat inilah merupakan majoriti dalam masyarakat jin. Oh, rupa-rupanya ramai yang tak beriman daripada yang beriman. Ya, majoriti masyarakat jin ni ramai yang tidak beragama Islam, yang tidak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata di dalam firman-Nya, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna taraika qidada. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita, yakni jin, golongan yang baik, dan ada di antara kita yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Surah apa dia? Surah Al-Jin. Ada dalam Quran pun Allah Ta'ala buat satu surah, nama dia surah Jin. Nama dia surah Jin kan? Maknanya Nabi pun berdakwah kepada kumpulan jin ni. Allah Ta'ala kata dengan tadi, iaitu sesungguhnya memang dia maklum ada di antara kita, di antara jin ni, golongan yang baik, dan ada di antara golongan ini, golongan jin juga yang lain daripada itu. Mana ada yang baik, ada yang tak baik. Seperti kita lah, ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi kita bernama manusia, tapi dia bernama jin. Dan juga kita ni masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Mana dengan masing-masing hak kehidupan lah. Manusia lagu ni cara dia, jin lagu tu cara dia. Manusia beriman lagu tu cara dia, jin yang beriman lagu tu. Atau beriman lagu lain pula. Maknanya ada hal, ada masing-masing haluan, masing-masing ada cara-cara yang berlainan. Atau makhluk yang bernama jin. Iaitu antara mereka ada yang begitu baik dan ada yang begitu dan yang kurang baik. Nah, di antara jin ni ada juruh sangat lah. Ada begitu baik sangat dan ada yang kurang baik. Mereka berada dalam kumpulan yang berbeza seperti mana manusia. Kumpulan-kumpulan itu tak sama. Bukan kata tidak seperti malaikat. Malaikat ni semuanya beriman belaka. Semuanya baik belaka. Semuanya tak ada yang ingkar kepada Allah. Itu malaikat. Makhluk yang bernama Iblis. Nanti kita akan ngaji bab Iblis pula apa ni. Iblis ni semuanya ingkar kepada Allah. Nah, anak dia panggil kuncu-kuncu dia ni tak ada beriman kepada Allah. Tengok Allah Ta'ala buat makhluk dia macam-macam kan di atas dunia ini untuk Allah Ta'ala menguji sebenarnya. Nah, tengok siapa yang paling baik, yang paling juruh di kalangan makhluk dia. Hak tu hak Allah Ta'ala kasih. Tapi kalau dah tak dengar kata Allah Ta'ala, tak kira lah. Dia makhluk bernama apa sekalipun, Allah Ta'ala tak suka kepada dia. Kemudian, ya, di antara mereka ni ada yang begitu baik dan ada yang kurang baik. Mereka berada dalam kumpulan yang berbeza seperti mana manusia. Jadi ada di kumpulan yang berbeza-beza. Allah Ta'ala kata apa? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Surah apa ni? Surah Al-Jin ayat 14 hingga ayat 15. Allah Ta'ala kata wa anna minnal muslimuna, dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam. Allah Ta'ala ayat dalam Quran tadi, bahawasanya dengan datangnya Al-Quran itu nyata jelas ada yang apa ni, yang golongan yang beragama Islam. Wa minnal qasitun, ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur, yakni derhaka, yakni menyeleweng dari jalan yang benar. Quran tu cerita gitu. Ada orang yang jelas nyata dia beriman kepada Allah. Ada orang jelas nyata dia tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang menurut Islam, tak kira lah jin ke, manusia ke, bila dia tu Islam, orang tu lah Allah Ta'ala kata beriman dan taat. Dan orang tu lah golongan yang bersungguh-sungguh mencari menurut jalan yang benar. Allah Ta'ala kata begitu. Dan wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, mereka menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dengan kata lain, dia tak dengar, tak ikut perintah Allah. Dia tidak turut, dia tidak beriman pun. Sebenarnya orang ni telah menempuh jalan yang salah. Orang ni akan disedia ke tempat yang tidak baik untuk dia, yang mana Allah Ta'ala kata gana jadi gapa, pakan uli jahannam hataba. Mereka ni akan menjadi bahan bakaran neraka jahannam. Maka sini jelas melalui surah Al-Jin ini, di ayat 14 dan 15 ini menggambarkan, memberitahu ataupun Allah Ta'ala memaklumkan keadaan hamba dia. Makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama jin ni ada hak baik, ada hak tidak baik. Allah Ta'ala kata siapa-siapa hak baik, dia beruntung. Siapa-siapa yang tidak baik, dia rugi. Pada Allah Ta'ala tidak ada untung, tidak ada rugi pun. Allah Ta'ala tak pernah berhajat pun kepada makhluk. Pernah Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, maknanya jika seluruh manusia dicampur dengan jin dan sebagainya, mereka telah memilih untuk nak ingkar, nak kufur kepada Allah, sedikit pun kerajaan aku tidak terjejas, kata Allah, tidak tergugat dan aku tidak mengalami apa-apa kerugian. Sebaliknya kata Allah, jika seluruh manusia, seluruh jin dan apa-apa yang mereka pakat belaka nak jadi soleh, nak jadi baik, jadi juru, aku tidak mengalami apa-apa keuntungan. Bukan kata sedap kita pakat kita belaka sokong kita gagah dah kita dah. Allah Ta'ala tak terpengaruh demikian. Kita manusia sungguh, kalau kita pakat suka, pakat puji, pakat sokong, pakat ikut, pakat seronok ni, gagah lah kita. Tapi kalau dia pakat tak sokong, pakat tak suka, habislah kita. Itu makhluk nama dia. Makhluk yang bernama sama ada manusia ataupun jin. Jadi kedua-dua ini Allah Ta'ala kata makhluk bernama manusia dan bernama jin ini, jika dia baik, dia beruntung. Jika dia tidak baik, dia yang rugi. Maksudnya antara mereka ada yang Islam dan ada yang menzalimi diri mereka dengan kekufuran. Jin ni ada di kalangan dia tu, kata Allah Ta'ala, yang ada hak Islam dan ada hak zalim diri dia sendiri. Mana maksud zalim diri sendiri ni? Iaitu dengan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin Islam pula ialah jin yang telah mengerjakan amal soleh kerana mendapat hidayah. Jin Islam ni, dia hidup, dia beramal soleh. Dia juru, dia baik. Seperti kita lah. Bila dia kata beramal soleh, bila dah kata Muslim, bila dah kata beriman, bila dah kata beramal, bila dah kata soleh ni, dia telah memilih jalan yang baik. Jin pun demikian juga, kata Allah. Mereka ni telah mendapat hidayah. Sesiapa yang menzalimi diri mereka sendiri, dia menjadi bahan bakar neraka. Tak kira lah jin ke manusia, kalau dia pilih jalan untuk nak menzalimi diri dia sendiri tu, maka sedialah tempat yang tak baik untuk dia di hari akhirat kelak. Ini wal-iyazubillah, minta Allah Ta'ala lindung kita semua. Minta Allah Ta'ala jadikan kita ni semoga yang baik-baik. Orang yang Allah Ta'ala kesediakan tempat yang indah di akhirat sana nanti. Dan sikit lagi lah, jin juga ditaklifkan seperti manusia. Jin-jin ni, mana Allah Ta'ala taklifkan kepada dia ni, sebagaimana Allah Ta'ala taklifkan kepada manusia. Jin iaitu juga ditaklifkan seperti manusia. Para rasul mereka pula adalah di kalangan manusia. Nabi-nabi, rasul-rasul kepada jin ni dari kalangan manusia. Dia tak ada nabi dan rasul di kalangan jin, tak ada. Di kalangan manusia hanya nabi dan rasul tu yang juga berdakwah kepada kumpulan jin. Maknanya dia guna Nabi kita jugalah. Rasul kita je daripada manusia. Untuk menjadi Nabi dan Rasul kepada mereka. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berfirman melalui surah Al-An'am di ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai sekalian jin dan manusia. Tengok Allah Ta'ala seru ayat ni. Ya ma'syaral jin wal ins. Wahai sekalian jin dan manusia, kata Allah. Alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kamu di kalangan kamu sendiri? Wahai jin dan wahai manusia, Allah Ta'ala kata, bukankah telah datang kepada kamu di kalangan rasul daripada kalangan kamu juga. Di kalangan kamu juga ni, di kalangan manusia tadi, di kalangan kamu sendiri. Yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Di mana nabi-nabi ni adalah orang yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, yakni perintah-perintahku. Nabi-nabi dan rasul ni kerja dia sapa ayat-ayat Allah. Firman Allah Ta'ala tu atau tugas Nabi dan sapa kepada manusia dan juga kepada jin. Dan yang memberikan amaran, dia juga akan memberikan amaran selain pada menyampaikan perintah Allah, memberi amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini. Maka Nabi royak juga kepada jin, bukan royak kepada manusia, bahawasanya ingat hidup ini kena jadi orang yang baik. Itu amaran. Kalau tidak, kamu akan mendapat siksa dan azab Allah Ta'ala di hari akhirat. Nabi royak bagian ini kepada manusia, Nabi royak bagian ini kepada jin. Benda yang sama. Dan juga kata dia, qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab. Jin tak dijawab. Kami, apa dia? Kami menjadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri. Yakni mendustakan rasul-rasul itu. Kami akan jadi saksi. Kalau kami mendustai, tak ada orang lain menjadi saksi. Kata kumpulan jin tadi. Jika melanggar ataupun menyalahi ajakan para rasul tadi, kami salah kepada diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan sebabnya ialah mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat. Kerana mereka ni terpedaya dengan kehidupan dunia. Bila kita tengok hari ni lah ramai kan di kalangan kita terpedaya sebut kara dunia, suka seronok kita. Siapa pada mereka lara lala tak peduli dah. Siapa mereka orang panggil apa, melanggar perintah atau pelarangan Allah. Siapa pada perikat itunya, maka terhadap diri kami, terhadap mereka sendiri, mereka kena bertanggungjawab lah. Sama ada manusia ataupun jin. Bahawa annahum kanu kafiri. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul itu. Maknanya jin akan mengada-mengada memperakukan demikian. Dia akan jadi saksi sendiri. Dia akan mengaku sendiri. Dia juga memperakukan semua ni tentang kematian, tentang kubur, tentang akhirat, tentang kiamat, tentang hidup selepas mati ni. Dia sapa belakang dah berita ni. Nabi telah royak belakang dah pada dia. Di mana pada ketika itu, kata dia, dia sendiri akan menjadi saksi. Jika mereka ni pilih jalan sama ada baik ataupun buruk. Mana mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tugas Nabi dan Rasul telah sampai pun kepada mereka. Sanaf rugu lakum ayyuhas saqalan, kata Allah Ta'ala. Hak tadi dari surah apa dia? Surah Al-An'am ayat 130. Ayat ni pula Allah Ta'ala kata, sanaf rugu lakum ayyuhas saqalan. Kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja, yakni pada hari kiamat, wahai manusia dan juga jin. Allah Ta'ala raya melalui surah Ar-Rahman ni pula, kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja pada hari kiamat, wahai manusia dan juga wahai jin. Maknanya di hari akhirat kelak masing-masing menerima balasan. Baik makhluk yang bernama manusia tadi, jika dia baik, dia comel molek, dia terima balasan baik. Tuhan kata kuruh belaka. Makhluk bernama jin pun serupa juga. Bila dia baik, dia comel molek, dia akan terima balasan yang baik di hari akhirat. Dan mereka ini, kata dia, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Nak dusta hak mana lagi? Nak ambil nikmat hak baik ke ataupun nak pilih jalan hak salah? Pilihlah, nak pilih hak mana, nikmat mana yang kamu nak dustakan? Nak rasa nikmat jadi hak sifat lara, sifat lalai, sifat sementara ni ke, ataupun nak pada nikmat yang sebenar, menjadi orang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu menembusi keluar. Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Masakan dapat mereka ni, maka فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Maknanya Allah Ta'ala kata, kalau dah berasa hebat sangat, kuat sangat, gagah sangat, cubalah keluar, tembusi daripada keluar daripada bumi aku. Kalau dah berasa orang panggil hanallah sangat agak, dah tak percaya kepada Nabi aku, pada agama, kepada akhirat, dah tak sudah atas bumi aku, lagi cari bumi lain. Nah, silakan. Allah Ta'ala katakan, nescaya kamu tidak akan mampu pun nak berbuat demikian. Maka oleh itu, Allah Ta'ala kata, nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Jadi peringatan melalui ayat ini, wahai manusia dan jin. Dah, mana dua-dua Allah Ta'ala sebut kepada manusia dan juga kepada jin. Yani ayyuhas saqalan tadi, kami akan meluangkan sepenuh masa untuk menghitung kamu dengan teliti. Allah Ta'ala kata dia keluar ke sepenuh masa untuk nak hitung kamu dengan teliti. Makna di akhirat sana, kita ni akan ditanya, dihitung, dihisap dengan penuh teliti. Bukan main-main lah. Teliti ni, zahir batin Allah Ta'ala tanya belakang. Walau sekecil zarah, walau sebesar mana sekalipun, Allah Ta'ala kata, semuanya aku teliti belakang. Dan ketika itu, perkara lain tidak akan dapat mengalihkan tumpuan kami daripada perhitungan tersebut. Pada masa itu, tak kisah melalai, tapi tumpuan kami pada Allah Ta'ala untuk nak teliti bagaimana perjalanan hidup kamu ketika di dunia itu. Ini kita kena faham bahawa sebenarnya jin ini juga Allah Ta'ala tugaskan kepada makhluk yang bernama jin, sebagaimana Allah Ta'ala tugaskan kepada kita makhluk yang bernama manusia. Maknanya sama ya, jin dan manusia. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami, kata Allah, tidak akan buatkan jin dan manusia. Jinna tu jin, wal insan tu insan, manusia. Illa malaikat liya'budun, untuk beribadat. Tu dia punya objektif utama, itu antara fokus utama, itu tujuan utama. Tujuan sebenar yang Allah Ta'ala ciptakan kita makhluk yang bernama jin dan manusia. Untuk apa dia? Liya'budun, untuk beribadat. Allah Ta'ala tak kata liya'budun, untuk suka-suka, untuk main-main. Tak. Allah Ta'ala tak kata liya'kulun, untuk nak makan-makan, seronok-seronok. Tak. Tapi Allah Ta'ala kata liya'budun, untuk beribadat. Sebab nak seronok, nak makan ni, tak payah suruh. Dia reti dengan sendiri ya, manusia. Nak dia pandai sendiri. Dia nak makan, dia cari tu, dia pandai. Dia nak moden, dia nak maju, dia pandai. Tu maknanya tak ada Nabi, tak ada Rasul, dia pandai. Kreatif. Orang Kelantan kata dia. Kreatif mereka tu, mereka boleh. Nak cipta, nak bina apa-apa tu, mereka tu boleh berlaku. Tapi dari segi agama, mesti kena ada Nabi yang menjadi juru pandu. Barulah manusia boleh faham mananya benar, mana yang salah. Itu keadaannya. Dan perkataan as-saqala ni berasal dari perkataan as-saqalu, iaitu beban. Ya, bermaksud makhluk yang menanggung beban taklif itu, manusia dan juga jin. As-saqala ni mana tugas. Allah Ta'ala berikan satu beban, satu tugas pada manusia dan juga kepada jin untuk kita selesai apa yang kita kena selesai, mana kita kena tahu arti kehidupan, untuk apa sebenarnya kita dihidup, dicipta. Dan jin pun sama, kena tahu untuk apa dia dihidup, dia dicipta, dan ke mana hala tuju. Sebelum nak pergi pada hala tuju pada akhirat tu, apa benda yang dia kena buat. Maknanya jin dan manusia sama-sama mendapat dakwah daripada Nabi. Wahai sekumpulan, wahai kumpulan jin dan manusia, sekiranya kamu mampu melarikan diri daripada perhitungan itu, ke mana-mana pelusuk langit dan bumi ini, lari dan pergilah. Dah berasa orang kata nelah sangat enggak, dah berasa kata kuat gagah sangat, stekelah kata Allah. Agilah kata nak gimana. Tetapi ingat, kamu tidak akan berupaya melakukannya kecuali dengan kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama ada makhluk nama manusia, nama jin ke, kekuatan dia tak mampunya, tidak setanding pun dengan kekuatan Allah. Jadi macam Allah Ta'ala tu tadi cabar, dah tak saya dengar kata aku sangat agak, hotra keluar daripada dunia aku. Mampu ke tidak? Mesti tak mampunya. Allah Ta'ala kata tidak ada yang lebih kuat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu sama sekali tidak mungkin terjadi, kerana ia perkara yang mustahil. Sebab jin terkenal dengan makhluk gagah dia. Kalau zaman Nabi Sulaiman tu, okay, ia boleh akak istana, dia boleh bina kediaman, kiamat-kediaman dalam masa sehari. Nak dibandingkan kita manusia ni tak? Jadi maknanya, walau gagah setara mana pun Allah Ta'ala kata, selekeh lah, dah boleh tak? Begitu. Yeah. Jadi kita jelaskan, mendengar beberapa penjelasan bermula daripada apa tadi, iaitu bermula daripada siapa jin, dan cara nak kenal dia tu lagu mana, asal kejadian dia tu lagu mana, kumpulan jin ni ada berapa kumpulan, 4 kumpulan kan? Dan juga, jin ni juga ditaklifkan seperti manusia, sebagaimana ayat-ayat Allah yang telah memberi penjelasan kepada kita. Rasanya setakat itu dulu untuk sesi ini. Terima kasih.
0: Baik, kita masih lagi bersama di ruangan Rujuk Ustaz yang berbahagia, Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah. Dan seperti biasalah, kepada anda yang nak ingin bertanyakan sebarang persoalan, boleh hubungi di talian mesra kita 09743-3858 dan juga 748-8630. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan ke tu?
2: Kawan ni.
0: Okey, silakan kawan.
2: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Zedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Gini Ustaz, saya tanya berkenaan dengan orang dunia tu, nak kata dia orang jin Islam ke? Ustaz lagi, adakah kita ni dijaga oleh jin Islam ke? Tahu Islam. Kalau sendiri apabila kita mati, adakah koordin kita ni bersama-sama kita mati ataupun dia tu akan hidup? Dia ada lain Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Soalan dia berkaitan dengan orang bunian. Lepas tu koring. Jadi adakah dia yang kejaga kita? Dan bila kita mati, dia turut mati juga ke? Begitu lebih kurang soalan kat orang kita tadi ke? Baik, bagaimana ayat tadi menceritakan kepada kita bahawasanya semua jin dan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jin dan manusia ini juga mendapat seruan dakwah daripada Nabi dan Rasul. Maka tak perlu nama gapo-gapo nak jaga kita. Tidak, yang menjaga kita adalah Allah. Nah, jadi yang menjaga itu sama ada dia Islam ke tidak. Jin, kadang-kadang orang kata jin ni jin Islam ke, koring-koring ni Islam ke gapo, itu terpulang sama ada dia baik ke tidak baik ke. Maknanya ke mana-mana kita tetap sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita tak perlu bergantung kepada makhluk lain. Nah, ada orang ni dia orang kata dia pakai jin, dia guna jin. Nah, jadi kalau nak pakai jin, nak guna jin, kalau benda tu baik, benda yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan agama, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau tak baik itu, khurafat itu, salah dia tu, berdosa tu, mana minta tolong dengan jin, minta tolong dengan bunian, minta tolong dengan qarin yang tidak beragama Islam, tentu dia akan ajak manusia bawa kepada ke arah yang tidak baik. Jadi sehok nama jin, kok nama qarin, kok nama gapo tak dikulih, semuanya adalah makhluk. Bila kata makhluk, bila kata makhluk, pastinya tidak kekal. Jadi untuk apa kita nak bergantung kepada benda-benda demikian? Bergantunglah kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tu yang maha berkuasa. Sebab jin ni sekuat segagah mana pun, Allah Ta'ala juga cipta. Supalah kita walau selemah mana, walaupun biasa-biasa pun, Allah Ta'ala yang cipta. Yang maha kuat, yang maha gagah itu adalah Allah. Maka mutlak sebenarnya yang tidak ada khilaf, bergantunglah kepada Allah. Jangan percaya kepada benda-benda lain. Kenapa? Dia boleh merosakkan kepada akidah kita tu. Ha, tu kita kena faham benda-benda gitu. Jadi kita jangan kata, koring ni gagah. Jin ni kan gagah. Gagah setara mana? Hak gagah sebenarnya adalah Allah. Jadi untuk kebaikan, untuk orang kata nak bersahabat, bergaul dengan jin, untuk kebaikan boleh. Tapi kalau untuk perkara-perkara salah di segi sisi agama, itu adalah dilarang. Sebab ingat, kedua-dua makhluk ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia ini, kita hidup seperti manusia dikendaki oleh Allah lah. Tak payahlah nak jelma jadi jin. Ada orang ni ayah nak jadi jin. Pada dia tak tahulah dia mikir lagu mana. Sebenarnya jin tu satu makhluk yang kita tahu asas susu galur kejadian dia begitu. Dan sama dengan manusia. Cuma manusia daripada tanah, jin daripada nyalaan api tadi. Dan manusia ni ada yang beriman. Jin pun ada yang beriman. Bahkan kata dia, jin tu ramai yang tidak beriman. Kita bimbang waktu tu. Ya, salah sains, salah gaul dengan dia yang tidak beragama Islam tu. Dia bawa kita ke jalan yang salah. Siapa yang nak bertanggungjawab? Jadi kita hiduplah seperti hari ini. Di alam nyata, dah jelaskan Al-Quran ada, hadis Nabi ada. Beriman kita kepada Allah, kepada Rasul, dan bergantung harap kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu yang paling benar. Wallahu a'lam.
0: InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi di talian. Halo, Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, ya. Siapa tu?
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu, Kak Kati?
4: Kati Selisih ni.
0: Okey, Kak Kati. Sila, Kak Kati.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hello.
3: Ya, dengar.
4: Tanya macam ni. Saya kadang ada juga di segi perubatan Islam kita, nak kan, Ustaz. Ada juga kata orang berhubung dengan cara di Islam lah, dengan boleh-boleh. Yang saya fikir tak minta tolong dengan dia semua. Dia bersahabat macam tu. Dia minta tolong dengan Allah juga lah. Jadi nak tahu dia boleh tak boleh. Macam tu lah. Tapi apa-apa hal tu dengan Allah kan ada ujungnya. Nak tahu macam tu. Okey lah Ustaz. Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Betul lah tu Kak Ti dia. Sebab ada di kalangan kita kadang-kadang. Seolah macam dia minta tolong jin. Ada. Dia minta jin jin baik-baik lah. Jin juru-juru, beramal, soleh, sebagaimana kita lah. Mana minta wali-wali kita, guru-guru kita, orang-orang yang soleh, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit kan, minta Allah Ta'ala sembuhkan sakit. Jadi mana kalau kita susah, minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kadang-kadang hidup adalah ujian begitu. Jadi boleh kita jumpa dengan orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, sebab tu untungnya apa ingat, bersahabat dengan orang yang soleh tu, kita boleh minta tolong. Kita sendiri tu doa tak bererti dah. Jadi kita nak minta tolong, mana minta dia bantuan, dia tolong doa kepada Allah. Sebab orang kata apa, doa melalui orang-orang yang soleh ni mudah didengar oleh Allah. Jadi kita bila saya bersahabat dengan orang soleh ni, mudah-mudahan kita jadi baik, jadi juru. Demikian juga dengan jin. Nah, dia ada jin yang soleh ke, dia ada jin yang juru, dia ada jin yang taat kepada Allah. Jadi mana kata dia minta tolong jin tu, bukan sebenarnya, bukan minta tolong jin. Dia minta tolong dengan Allah. Cuma jin yang baik-baik. Jadi dia orang panggil apa? Nak kepada kekuatan sokongan tu. Melalui orang-orang yang saleh. Sama ada makhluk yang bernama manusia ataupun makhluk yang bernama jin tadi. Hak baik tak apa, tak ada masalah. Hak tak bolehnya minta dengan jin tu, hak ngaruk-ngaruk. Hak jin ni tak beriman, nak bawa kita supaya tidak taat kepada Allah. Nak ajak kita, nak bawa kita kepada jalan yang salah. Itu adalah dilarang. Jadi bagaimana kalau kita diperintah atau disuruh bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Demikian dengan jin pun tak ada masalah. Sebab dia akan bawa kepada jalan kebaikan. Cuma takut tersalah. Cuma kita ni kenal kodak jin sebenarnya orang baik yang tidak. Kalau kita sesama manusia pun nak kenal orang baik, orang tak baik pun payah. Nak lagi zaman kita pada hari ni. Nak tengok di segi luar zahir tanpa curuh comel. Depan orang dekat jalan pijak semut potok mati. Apa rupa-rupanya perompok, rupa-rupanya penipu. Jadi maknanya kalau kita manusia ni pun kita payah nak suka nak kenal. Jadi kalau dengan jin lagilah kena berhati-hati. Sebab kita tak pernah kenal pun dia. Jadi bagi ustaz lah, cukup memadai dunia kita. Jangan nak pelik-pelik. Bimbang takut tersalah tadi. Kalau kita sesama manusia ni, kalau tersalah pun berat keadaan kita. Orang panggil apa? Salah pilih kawan. Nah, salah pilih sahabat tu. Jadi salah pilih ni enggak, bahayalah keadaannya. Demikianlah dia ngaji. Jadi di segi nak bergaul tu boleh, tak ada salah, tak ada masalah, jika sekiranya membawa kepada kebaikan. Ha, itulah yang kita berjelah. Wallahualam.
0: Okey, baik. Kita teruskan lagi di pemanggil di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum. Hello. Ah, jap. Okey, siapa tu? Jauh sikit dengan radio tu. Hello. Ah, oh, putus lah, tak apalah. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
5: Kak Sah ni.
0: Okey, Kak Sah. Sila, Kak Sah.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum.
5: Gini, Ustaz, macam kita pergi, kita nak mengelok kepada jin dan syaitan tu, Ustaz. Macam-macam kita kata jin tu jadi ada api dah. Macam iblis pun jadi ada api. Kita nak mengelok ke dia tu, mengganggu kita lagu mana cara ke, Ustaz?

0: bersahabat dengan jin. Sebab kau tak adil lah, kau baik tu, kau tak baik tu, tak bahaya. Dan kata dia supaya kita ni jadi orang yang nak dekat dengan Allah lah. Nak dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita telah cuba sedaya upaya diri kita untuk apa, untuk membaiki kehidupan daripada sehari ke sehari, pada masa ke semasa. Maknanya kita tidak nak kata-kata tak saya bersahabat dengan iblis, tak saya bersahabat dengan jin. Maksud bersahabat dengan jin yang dilarang, jin yang tidak beriman. Iblis itu tak saya sebut lah, moga tahu dah. Dia tidak beriman. Jadi kedua-dua ini cuba hindari, jauhkan. Tapi kena ingat bahawasanya apa ni, iblis ni dia licik. Licik kan ada, dia tak ada erti berputus asa dalam menggoda anak cucu Adam. Nak ajak kita ni buat benda-benda tak baik ni, dia tidak tak ada erti putus asa. Bukan kata terah sekali, eh tak makan sama dia ni, payah. Tak, iblis bukan begitu. Tak boleh cara tu, cara ni. Tak boleh cara ni, cara lain pula. Mana kok mana-mana, dia berusaha. Kalau jenis hak suami isteri, dia kecek nak suruh cerah, suruh utuh rumah tangga. Kalau anak-anak nak suruh jadi anak durhaka pada ibu bapa. Kalau segi bak harta nak bagi ke tu ni, dia suruh ambil banyak kau itu, kau ni, orang lain kau dia gila. Kalau segi bersahabat, dia cari jalan saja supaya supaya punah. Tujuan apa sebenarnya? Tujuan supaya manusia ni jadi rusak, dan manusia ni mati sebagai seorang yang rusak di sisi Allah. Akhirat kelak neraka sekali dengan dia. Itulah iblis ni adalah merupakan janji dia. Orang kata ajakkan dia tu adalah janji yang palsu. Janji yang benar adalah janji Allah dan janji Rasul. Maka kita kena ikut hak Allah Ta'ala kandaki, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita. Keinginan kita, sebab keinginan kita tu kena tengok baik ke tak baik. Kalau tak baik tu kita tak payah layang lah. Itu nama dia jihad, untuk menjadi diri kita itu lebih baik. Kita lawan untuk jadi comel, jadi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Yakin kepada perintah Allah, yakin kepada apa dibawa oleh Rasul. Pegang hak ni. Adapun makhluk bernama jin, jin ni kena tengok juga. Kalau dia beriman tak apalah, tapi kalau nak bawa kita pada benda-benda yang dilarang, benda-benda yang salah, tak payahlah kita nak hampiri, tak payahlah kita nak sahu. Ada orang yang kata dia bersahabat dengan jin. Kalau jin hak comel, silakan. Kalau jin hak tak comel, berhak kita. Sebab ingat Allah Ta'ala royak dalam ayat-ayat tadi, sesiapa yang pilih benda kebaikan, maka dia akan selamat di hari akhirat. Sesiapa yang pilih jalan kerusakan, maka dia akan bertanggungjawab sendiri di hadapan Allah. Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan dia sendiri itu menjadi saksi. Jadi kita bimbang waktu, kalau kita hidup hari ini terpengaruh dengan jin, terpengaruh dengan iblis, habislah hidup kita. Rasanya kasar boleh fahamlah keadaan. Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz, kita sampai ke penghujung. Mungkin secara kesimpulan, secara ringkasnya Ustaz, silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Azidi sekali lagi. Sebagai rumusan perbincangan kita pada hari ini, secara umumnya adalah mukaddimah untuk kita mengenali jin itu sendiri. Dia adalah merupakan salah satu makhluk Allah, yang mana jin ini adalah ya Allah Ta'ala cipta seperti manusia juga. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan Nabi dan Rasul di kalangan jin tidak ada, kecuali daripada manusia yang mengajar berdakwah kepada mereka. Dan juga jin ini di hari akhirat ada ahli syurga dan ada ahli neraka. Jadi biar kita jadi hari ini orang-orang juruh yang baik, orang soleh, dalam kita nak bergaul dengan jin tidak ada masalah, selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Kalau dia tak ajak kita buat benda-benda buruk, tak apa. Tapi kalau dia dorongan, tengah-tengah tidur kau contoh kan, ada bisikan mari, dia kata bangun sembahyang, pergi masjid, baca Quran, silakanlah. Itu ke arah kebaikan. Jadi harap kita boleh beza dan kita boleh tahu mana baik dan mana buruk. InsyaAllah hujung kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Quranil Azim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah, ruangan interaktif agama Rujuk Ustaz. Dan terima kasih juga untuk buat pemanggil-pemanggil yang sudah pun bertanyakan sebarang persoalan. Seperti biasalah, mungkin ada banyak lagi persoalan yang akan datang hari Selasa bersama dengan Ustaz di ruangan Rujuk Ustaz. Baik, untuk maklumat muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 pada malam ini, iaitu pada pukul 7.16 minit malam, zon 2 7.18 minit malam, dan juga zon besut pada pukul 7.14 minit malam. Dan seketika nanti

Pada bagian persembahan daripada Sudirman membawa kita sekarang 7.06 minit malam di FM Selekta hari Selasa 8 September 2026 bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan juga ini ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk amaran ribut petir yang dijangkakan berlaku di beberapa daerah di Kelantan sehingga ke pukul 9 malam nantilah, iaitu melibatkan di Pasir Mas, Kota Baru, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Macang dan juga di Pasir Putih. Okey, itu dijangkakan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ketika ini. Okey, jadi apapun, hati-hati semua yang berada di rumah ataupun di jalan raya ataupun di mana-mana sahaja anda berada. Segeranya hujan turun lebat dengan ribut angin kencang yang berlaku. Diharapkan anda terus berada di tempat yang selamatlah dari perkara-perkara yang tak diingini. Baik, tuan-tuan, muslim-musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib sekali lagi di zon 1, 7.16 minit malam, zon 2, 7.18 dan juga zon besut, 7.14 minit malam.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.16 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Kalau muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 pada pukul 7.18 dan juga zon Besut pada pukul 7.14 minit malam. Seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Imran ayat 59 hingga 72.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Yeah.

0: Orang Kelantan tahu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Allah. Sebuah hadis bagaimana diriwayatkan daripada Ibnu

0: Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Masih lagi bersama dengan Zidi yang temani anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah, mungkin dah selesai tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Solat fardu maghrib yang sudah pun selesai kita lakukan. Alhamdulillah, kita tunggu untuk isyak pula seketika nanti. Ya, mungkin ada yang dekat berada di masjid, ada yang berada di surau, ataupun yang berjemaah di rumah sahaja, ataupun bersendirian di rumah sahaja, tak kisahlah. Yang penting anda cuba ataupun anda dah selesai tunaikan kewajipan kita semua, insyaAllah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberkati sentiasa, okay? Baik, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami malam ini, cuaca saya hintar dekat luar tadi nampak macam makin nak hujan, mungkin ada setengah tempat dah hujan, ataupun kawasan-kawasan tertentu mungkin ada nak tempat nak hujan, seperti mana saya dah maklumkan tadilah, amaran ribut kencang yang akan berlaku beberapa daerah di negeri Kelantan. Jadi apapun, hati-hati semua yang berada di mana sekalipun, tengok keadaan cuaca supaya kita berada di tempat ataupun di lokasi yang selamat sekiranya berlaku ribut petir, okay? Yang sedang memandu, semoga sampailah ke destinasi anda. Mungkin ada banyak hala tuju yang perlu dilakukan, ada yang perjalanan nak pergi ke tempat kerja, ataupun ada yang sedang mencari kedai makan untuk makan malam dan malam ini. Jadi pun hati-hatilah walaupun di mana kita berada. Dan tadi pun saya dikabarkan ada satu helikopter yang terhempas yang melibatkan 5 orang kru yang berada dalam pesawat tersebut, dalam helikopter tersebut. Dan masih lagi kita tunggu keputusan lah bagaimana keadaan mereka. Kita doakan yang baik-baik. Itu berlaku di Sarawak. Apapun kita doakan, semoga mereka dipertemukan, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Miwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Dan selepas ini, persembahan daripada kumpulan Rabbani Sifatullah. Untuk anda di Zaman Selekta, 6 hingga 9 malam, Kelantan FM.

apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

Selekta Kelantan FM ada sama 8.1 minit malam di sama Selekta edisi hari Selasa 8 September. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami untuk ketika ini. Dan juga ini baru saja viral berkenaan dengan satu helikopter Flying Doctor terhempas di Sarawak. 5 individu masih lagi dalam proses operasi pencarian. 5 individu terbabit ialah Kapten Zainal, Dr. Ainul, PPP Alexens Adit, juga SN Debra Moset dan juga SN Jesse Paya. Mereka yang mana berada di helikopter tersebut, dan satu video telah pun viral yang mana mungkin berlakunya kerosakan lah kepada enjin, tak tahulah macam mana, dan diharapkan pertemuan ataupun penemuan mereka kesemuanya dapat diselamatkan lah. Okay? Jadi kita doakan dari jauh saja. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi, boleh buka di akhbar-akhbar tempatan ataupun berita-berita yang sahih untuk ketahui perkembangan lanjut nanti. Okay? Dan juga ini berkenaan dengan hebahan Forum Islam pada 9 September, hari Rabu, pada malam esok, yang mana Masjid At-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada 9 September hari esok, hari Rabu, pukul 8 malam di Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian. Tajuknya Perjuangan dan juga Warisan Ummah. Dijemput hadir ramai-ramai yang mana ahli panel yang terlibat iaitu Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Mazin dan juga moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi dijemput yang mana berkelapangan yang berada di sekitar Kubang Krian ke Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian untuk kita timba ilmu. Tajuknya Perjuangan dan Warisan Ummah. Jadi dijemputlah ya untuk kita dengarkan perkongsian ilmu daripada ketiga-tiga ustaz yang akan bersama dengan anda. Okey, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Iklim Gerhana Cinta Luka, dan selepas ini Era Fazira berteman sepi untuk jam yang ketiga di segmen Selekta.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: 너무 이뻐요. 그리고 지금의 풍월이게 내린 빨랐지. 어라 레그마노 또 내린 빨라디. 그리고 지금의 풍월도 빼해주고 또 느끼주고 어린 여우에니 너가 또 다져레세 메시야 저레세 바보케 또 무거로 바보케 또 디디 커피가 떼지가 급디 주고 운데운데 다 잘해가요 또 레그마노디 어마저마저 지니 베싱라 바보케 또 녀디 디디 지니 포만디 우니 안도 블라코 또 키고라 기알라 후안노 쿤디 어 기알라 반다 와차고 반다 어 마스 불로 나라 카폰 차고 카폰 디요 기틀라 카데카데케 맥붕어 터타뇨 주고 라디 어 바보케 또 masuk-masuk kelas memandu dulu. Ha, dengar kau tidak? Gapa dia yang cikgu ajar? Ha, kalau lalu kau alah bulat tu siapa yang kena gerak dulu? Siapa yang kena berhenti? Oh, lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan. Oh, ada double lain kau gapa. Tak boleh motong deh. Eh, macam-macam lagi lah sebenarnya. Oh, perlu kita tahu bila kita buat kereta ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, kereta kecil je. Dua parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu, biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhemah. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak gayak cah.
1: Cumanya orang ada panggil Mek Bunga.
2: Baik, untuk panduan muslimin-musliman yang dirahmati Allah, sebentar lagi masanya waktu salat fardu insya' bagi zon 1 iaitu pada pukul 8.22 minit malam. Zon 2 8.23, manakala untuk zon besut 8.24 minit malam. Tapi sebelum tu jom kita berhibur bersama dengan UK's Bila Diri Disayangi, Kelantan FM.

Dan muslimi-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.22 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu salat fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masanya waktu salat fardu insyak bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 pada pukul 8.23, manakala untuk zon Besut 8.24 minit malam. Kami mengucapkan selamat menandakan salat fardu insyak untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seketika kita ikuti ruangan Nidaul Islam di Kelantan FM. Ada sama.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda. Dapat 8.39 minit malam di Semen Selekta 6 hingga 9 malam. Dan juga saya sempatlah berita, bacakan berita berkaitan dengan helikopter yang terhempas tadi, yang mana seorang salah seorang mangsa iaitu Dr. Ainul disahkan meninggal dunia. Itu yang dinyatakan oleh keluarga. Keluarga kami dihubungi oleh Kementerian Kesihatan KKM petang tadi memaklumkan Dr. Ainul meninggal dunia. Dan itulah yang disahkan oleh Nuris Muhammad Fauzi, yang juga diipar kepada Dr. Ainul Barwah Kamarudin, yang dikenal pasti sebagai antara 5 individu berada dalam helikopter dilaporkan terhempas dan terbakar di kawasan lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram di Marudi petang tadi. Dan katanya keluarga sekini berada di lapangan terbang Sultan Ismail Petra untuk ke Kuala Lumpur dan sebelum berlepas ke Sarawak pada subuh esok. Okey. Dan media melaporkan juruterbang dan penumpang helikopter BO105 yang dilaporkan terhempas serta terbakar sepenuhnya di kawasan lapangan terbang Long Lelang sudah pun dikenal pasti. Apa pun kita ucapkan salam takziah untuk keluarga mangsa. Dan juga tragedi yang cukup menyayat hati juga, yang mana pergi bertugas demi tugasan yang dilakukan oleh pihak doktor, pulang dengan yang tidak bernafas. Baik, apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendoakan. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, semoga dilimpahkan dan juga dipermudahkanlah segala urusan mereka semua. Baik, jom kita nak berhibur seketika bersama dengan Carefree, Rindu Bayangan, Kelantan FM.

0: Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat, untuk pendengar setia Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Ini demikian apa sembahyang pada Al-Azhar hari menjaga jodoh orang lain. Periknya hai kan. Ha, jaga sebagai nak rak dari dulu sampai lah sekarang. Ha, tiba-tiba dia berjodoh dengan orang yang tak pasal-pasal eh. Tapi yang pastinya kesetiaan itu sangat mahal lah. Ha, tanpa kesetiaan mungkin percintaan itu tidak akan sampai ke pangkal jalan ataupun ke sampai ke penghujungnya. Jadi yang mana ada pasangan tu, pastikan kesetiaan adalah nombor satu. Okay, sayang antara sayang saja tak cukup. Yang penting anda setia bersama dengan pasangan masing-masing. Okay, tak kiralah yang dah berkahwin ke ataupun yang baru dalam perancangan nak membina rumah tangga. Kita doakan semoga dipermudahkan. Okay. Baik, mungkin di penghujung ataupun hujung minggu nanti ramai juga melakukan majlis, langsung berlangsungnya majlis. Okay. Supaya saya selalu ingatlah kepada anda, perancangan pastinya kena adalah perancangan dari awal untuk memastikan perjalanan majlis kita sentiasa berjalan lancar, terutamanya majlis yang melibatkan orang ramai, sanak saudara datang, sahabat-sahabat handai. Kadang-kadang tu ada yang boleh mendatangkan apa ni, inilah maruah dalam pengantin. Kadang-kadang tu ada yang tersilap ataupun terleka, tak sedar. Macam-macam lah yang berlaku. Antaranya apabila ramai yang datang ke rumah untuk melangsungkan majlis, kadang-kadang makanan tak cukup lah, itu tak cukup, ini tak ada, itu tak ada, yang menyebabkan berlakunya kekecohan ataupun berlakunya permasalahan ketika majlis sedang berlangsung. Jadi rancangan elok dan juga doa lah yang pastinya supaya majlis kita yang akan datang dalam perancangan nak majlis kesyukuran ke ataupun majlis apa-apa saja yang melibatkan orang ramai, kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan dan juga rancang sebaik-baiknya. Kita hanya mampu merancang, hanya Tuhan yang menentukan. Itulah pentingnya doa, supaya segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita mahukan dapat dilaksanakan dengan betul. Kan? Bersama dengan Dato' Awi, terima kasih. Dan selepas ini kita dengarkan ada sedikit lagu persembahan lagu rakyat Pahang, Roslan Madun, Kelantan FM.

0: Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: 8.55 minit malam, saya sampai ke penghujung rancangan untuk Sema Selekta hari ini. InsyaAllah pukul 9 nanti, pukul 9 kita ikuti berita utama. Dan di segmen Cekok nanti bersama dengan DJ Kit yang akan temani anda 9 hingga 12 malam. InsyaAllah saya akan kembali lagi pada hari Jumaat pukul 6 hingga 10 pagi. Setiap hari Jumaat menerusi Gu Pagi, okey? Jadi apa-apa mohon semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya siarkan untuk malam ini. Dan jaga diri anda, jaga pasangan anda, sentiasa bahagia selalu. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duit Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari sisi tugas ni, Abi. Lagu radio, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar, Abi. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia sikit, siapa masuk nak tugas, weh.

Di tanggal 8 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu. Apa khabar belaka dekat pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama, dengan penuh harap semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belaka. Kalau ada hok sakit demi, harap-harap cari nawa, biar tetap segar sebagaimana sedia kala. Jadi untuk pertemuan kita sebelum itulah, ya, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Adik kakak berkaitan dengan tragedi, ya, melibatkan juruterbang dan 4 penumpang. Sebagaimana yang telah pun dilaporkan, kesemuanya disahkan maut, adik kakak, disahkan meninggal dunia, sebagaimana yang telah pun disahkan oleh Residen Miri. Jadi sebagaimana yang dilaporkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri merangkap Residen Miri, Galong Luang, kesemua 5 individu yang berada di dalam helikopter itu maut dalam nahas yang berlaku di hujung landasan kira-kira jam 3.40 petang. Malangnya, kesemua 5 individu di dalam helikopter itu disahkan meninggal dunia berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Kementerian Kesihatan KKM. Apapun saudara, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan diucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Baiklah saudara, tanpa buang masa, kita yang pastinya di jam yang pertama, kita akan bersama di ruangan pujaan 90 selama 2 jam. Ya, malam ini adalah sesi imbauan lagu-lagu yang pernah menjadi teman, lagu yang mungkin pernah mengisi waktu-waktu indah dan mungkin juga membawa kita kembali kepada seseorang yang pernah istimewa di dalam hidup. Jadi di pujaan 90 merupakan ruangan untuk kita sama-sama menikmati semula lagu-lagu nostalgia yang masih sedap didengar walaupun tahun silih berganti. Dan untuk lagu pembukaan malam ini, kita bawakan sebuah lagu daripada Mei yang cukup dekat dengan jiwa pencinta muzik 90-an. Kalau cinta itu masih bersemi di hati, mungkin lagu ini ada ceritanya. Sama-sama kita dengarkan Cinta Memekar di Hati daripada Mei.

0: Okey, Kelantan tahu. Pakat Magi Meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang. Terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom Pakat Magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.
1: Yang terbaik pastinya.

Masih lagi kita bersama Dalai Pujais 90 Degagak. Dan sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada Wan menerusi Aku Dalam Teka-Teki. Kadang-kadang dalam soal hati ni, bukan semua persoalan ada jawapan dia. Ada yang kita tunggu, ada yang kita mengarap. Ada juga akhirnya hanya tinggal tanda tanya saja. Tapi begitulah indahnya lagu-lagu nostalgia. Sekali kita main macam-macam kenangan, dia mari klik dia guys. Dan kepada anda yang masih lagi bersama kami di Kelantan FM, diucapkan terima kasih. Dan mungkin ada di antara kita yang baru sampai mari kerana hujan kan. Tak, hujan lah, begitulah, bateri tak ada lah, bateri. Awan, Allah, pos kalor lah deh. Ini ucapkan terima kasih juga lah deh. Walaupun alasan di hadapan, tapi sokongan di belakang. Ya, ni ada begitulah kita ni adik-adik. Ada teko cemu-cemu, ada teko berahi-berahi. Nah, oh tu dia adik agak. Dan kepada adik agak kita lah, diingatkanlah supaya lah pada demo hok tak usah lagi kewajipan tu agak-agak satu nak berlaku lah adik agak setelah berkomandannya azan pada pukul 8.22 minit malam sebentar tadi untuk Fadu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi lah lesah wajib ni gak. Lainnya lah sikit kita ni. Tambah pulak dengan hujan ni gak di. Timbah pulak dengan lagu-lagu jiwa di sembilan, di pujian 90 ni gak lah. Kadang-kadang banyak naik mata dia kakak pada kaki ni. Tak, tak berapa nak gerak mana. Dan selepas ini kita teruskan pula dengan sebuah lagu daripada Kapila. Lagu apakah agaknya ya? Lagu ini. Itu dia saudara, kalau rindu itu boleh diluahkan dengan kata-kata. Mungkin semuanya lebih mudah. Tapi ada rindu yang cukup kita simpan, hanya hati yang mengerti. Dengarkanlah lagu Merindu Tanpa Kata. Hok pastinya bunyi walaupun tanpa kata dia kakak.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda. Hanya di Kelantan FM.

Oh, tu dia agak indah betul alunan tadi. Jangan menangis sayang. Aduh, leh. Oh, sayang tu mahanya. Oh, tapi kalau kita ikhlate kak. Sejujurnya lah. Itu lah eh. Oh, nak sebut saya tu serah berat mulut. Oh, tapi hati saya eh, cuma nak ucap tu kadang-kadang mikir dua eh. Itulah adik kakak eh, lagu Jangan Menangis Sayang, lagu nyanyian Safura dan Oni, sebuah lagu yang mengingatkan kita dalam setiap hubungan ada masa kita ketawa dan ada masa kita terluka, dan ada ketika hanya setia yang mampu mempertahankan sebuah rasa. Dan daripada kisah tentang hati yang cuba dipujuk, kita teruskan perjalanan malam ini dengan sebuah lagu yang membawa makna cukup besar tentang kesetiaan. Buat anda yang bersamaku di Pujaan 90, buat anda yang pernah berjanji untuk tetap bersama walau apa jua terjadi, inilah Rahmat dengan Hanya Segenggam Setia. Dan seterusnya kita bawakan pula satu lagi lagu yang cukup sinonim dengan jiwa dan keindahan cinta. Lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Purnama Merindu di Pujaan 90. Aduh, hanyut molek.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu dia dengarkan lagu Purnama Merindu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Itulah lagu kalau dengar waktu malam sepuluh ni lah adik kakak diiringi dengan hujan gerimis atau mungkin satu kenangan sudah lama kita tinggalkan. Neh, memang rasa walah, memang mudah benar lah hati kita ni dibawa mengembara jauh. Neh, tapi jangan jauh sangat weh. Neh, takut jauh lah ke batal ya. No. Tu dia. Cuma kat hang lah banyak ke kat adik kakak lagu pada malam ni mungkin banyak mengenangkan kisah-kisah lalu, kisah-kisah dulu, pertemuan kita di awal waktu bersama yang dicintai itu. Itulah sorry duduk dapur, sorry duduk tabalat lah. Tu dia. Setiap orang masing-masing dia ada kisah dia, dia ada cerita dia. Dan mungkin juga antara lagu-lagu pilihan yang telah pun disiarkan pada malam ini, terutama sekali untuk jam yang pertama, ada boleh merasa kerasa, boleh melahirkan rasa dekat lah. Nah, antara kita sekelamin ko. Nah, tu dia. Tapi tidak ditinggal hok sasah ni ni, sasah sore ni. Dak, sasah hari panggil singa, bujang-bujang tak tinggal sopah tu. Cuma dia agak main ngawah kenangan ni kali ikut kira kita ingat gitu ke dak. Kalau jumpa mula-mula gitu to be dating. Alik cik dengan mik tak tahulah dating sekali. Dating apa hodoku ya je jamir itu tidak ada payah. Tapi kalau di era 90-an kak, 80-an, tubik-tubik orang panggil tubik-tubik makan angin, wawak sugar angin lah. Gi melenggok alah kok tu alah kok ni dak, cari tempat-tempat comel. Ada teko kalau jamir itu ambil gambar, bawa kamera, bawa kamera so. Kamera dengan batu joko sama usah dak jamir itulah. Kadang-kadang siapa tak ingat nak makan. Ingat kau kisah itu tak? Tapi lepas menikah ni weh, soalnya yang paling kerek pula jadi, sayang, malam ni nak makan apa? Tak, lepas menikah ni dulu tak apa, tak makan serupa ya. Tapi lepas menikah ni banyak perubahan-perubahan kalau kita perhati, banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Tapi kalau makan bersama memang salah satu bentuk kasih sayang lah adik kakak. Nah, Cik Abel kejo sih pagi rapat kopter. Rela ni, rela tunggu ni. Tak apa Abel, yah tunggu Abel. Asal Abel ada depan mata yah, baru yah boleh puak. Tu dia. Tapi ada tika, walah lepas menikah ni kat lain sakit lah. Tak. Ada tika kita beli ke makanan ke apa, makanan terutama sekali makanan kegemaran pasangan kita ko. Hujung minggu pula cari tempat makan baru, makan semacam. Lama-lama tanpa kita sedar, rutin hidup kita ni mula berubah. Kalau khabar ke tak khabar dah arah. Kalau kita perhati semula sebelum kita jangkau ke jam yang kedua ni, berat badan kita lepas menikah ni adik kakak dia memang boleh meningkat pada sesetengah pasangnya. Ada setengah demo tu setaruh tolong tak? Ada setengah demo tu nampak guana, nampak bolak, nanggu tekuk tak ada dah. Sedap lah kau orang. Tapi kerana corok makan ni aktiviti fizika, waktu tidur dan rutin harian juga boleh berubah selepas ada gu ni hidup bersama ni. Hok sedap lagi adik kakak. Pasangan ni bukan sekadar boleh mempengaruhi berat badan kita adik kakak. Pasangan juga boleh mempengaruhi kesihatan kita kalau dah memperhati molek. Sungguh ni adik kakak tak lipat, tak buang ni barang nyata. Kalau sore mula jalan nak petai sore lagi tu. Tu dia. Neh, popok otih lah. Popok otih harik lembu petai-petai tak. Motih tak turut kau. Baso lagi kok memang lah check up kau tu lembu kendak. Tu hari tua lah kita muda lon ni. Kalau sore jalan kenje alik petai ada ujung ekor alik belakang. Kalau sore mula kore air manis kak. So rumah pula boleh berubah adik kakak. Kalau sore mula jaga orang panggil pemakan ni, pasangnya juga boleh mudah ikut. Jadi hubungi hak sehat ni bukan sekadar saling menemani ketika makan. Kadang-kadang ia juga bermaksud saling mengingatkan untuk menjaga diri sendiri. Ingat adik kakak, cinta boleh bertambah nak tahu. Berat badan tak semestinya kena ikut sekali adik kakak. Tu bagi menjawab lah. Pada demo hok bertanya.

Hak duduk perhati, mana Damon nampak lain. Nampak lain lah ni eh. Hak setengah je, pernah nampak guana nampak sembak. Nah, moga bagi tak pakai spek mata, okay. Mula nampak sembak kosil lah korang ni. Tapi kat kita lah, adik-kakak eh. Terutama sekali khas lah untuk anda yang masih lagi keseorangan. Dalam hidup ini cerita cinta tak semuanya tentang rindu, tak semuanya tentang suka. Ada masa kita bertemu dengan seseorang yang membuat ke hati kita tertanya-tanya. Kita teruskan pertemuan kita di Pujaan 90 ini. Siapa pula yang akan menjadi pilihan anda? Jadi kita teruskan perjalanan malam ini dengan sebuah lagu daripada Dynamic. Mana tahu ada hok tengah sengih sore bila mendengar tajuk ini, iaitu lagu Di Antara Gadis bersama di Pujaan 90. Dan sebelumnya, kita dengarkan dahulu Ruangan Tahukah Anda bersama Nuha berkaitan dengan Istana Balai Besar.

0: Anda.
1: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru.

Itu dia guys, sesi cerita hati. Kalau tadi tentang memilih oleh dinamik, ini pula tentang janji adik kakak eh. Itulah lagu yang dipopularkan oleh Wan Hardiah pada tahun 95 itu dengan lagu berjudul Janji Palsu. Janji yang pernah diucapkan dengan penuh yakin tetapi akhirnya tinggal janji. Biasalah adik kakak eh. Dalam cerita kehidupan ni ada janji kita boleh pergi sampai bila-bila, dan ada juga janji yang akhirnya kita sedar rupanya hanya janji palsu. Sebagaimana yang sering digunakan sebagai satu kaedah lah oleh sah-sah skema lah adik kakak eh. Jadi kalau ikut kira lah, sebelum kita teruskan lah dengan lagu seterusnya lah ni. Tapi informasi pun ada juga tak. Nanggu dua je duduk hanya begitu ke dia. Jadi sebagaimana kenyataan laporan lah eh. Bahawasanya negara kita ni kalau ikut kira adik kakak ni tak sabit tu ya, dia jekit duduk pesan semacam tu supaya beringat. Tak. Dari segi bak apa dah ni, penipuan ni, supaya kita ni tidak menjadi salah seorang mangsa lah adik kakak eh. Neh, hok jadi dah tu dah ada arah lah, hok tak jadi ni. Dah, terutama sekali sah-sah lama. Jadi negara kita ni adik kakak mencatat ni sebuah kerugian sebanyak RM2.48 juta sehari akibat jenayah sindiket penipuan pelaburan sejak 3 tahun lalu. Jadi alik data juga merekodkan sebanyak RM103,383 je. Tu je. Untuk seminit RM1,722.45. Tu dalam jangka masa seminit. Dan RM28.72 sesaat lesak akibat penipuan. Mudah ni petih ni adik kakak eh. Dengar RM28 ya, tapi kalau telur sepapel tu rasanya dah lah sebulan ke seminggu ke dua minggu. Tak. Jadi nisbah ni berdasarkan statistik keseluruhan direkod ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tempoh 2023 hingga bulan 7 lepas. Bulan 7 baru ni lah. Membabitkan 26,190 kes dengan kerugian RM3.24 bilion. Tu dia. Jadi sebagaimana taktik dikesah, cara kaedah dia, sindiket penipuan pelaburan tidak wujud bukan sahaja menggunakan teknologi AI dengan imej individu ataupun tokoh terkenal serta elemen Islamik, tapi dia dikenal pasti mempunyai jaringan dengan sindiket kedai akaun. Dia pakat ni kedai akaun kacuk dengan puak-puak lepak. Jadi ianya terbukti dengan rekod 14,591 tangkapan serta 6,571 pertuduhan yang telah pun dilaksanakan oleh JSJK. Jadi sindiket secara rolliknya kak, dia mempromosi lah adik kakak eh. Skim pelaburan yang menjanjikan pulang yang tinggi dalam tempoh singkat dengan risiko dikatakan rendah atau tiada risiko. Neh, dia tentunya kak, dia cedek, dia ngepi, hak tentu boleh menarik minat kita lah adik kakak weh. Neh, kena kau jenis hak temuk, hak jenis rasa tak kenak-kenak lagi kak. Kabar-kabar kak. Lah. Boleh masuk lubang dia lah adik kakak weh. Neh. Jadi sindiket ni juga menggunakan media sosial, aplikasi pesanan, laman sesawai dia kumpulan pelaburan dan letalier bagi menarik minat kita. Jadi ianya juga memaparkan juga testimoni palsu. Keuntungan reka air dan menggunakan identiti individu berpengaruh atau syarikat kelihatan soh bagi meningkatkan keyakinan mangsa. Kita pula ni kalau kelah-kelah kita hak beradak dengan dia ni kak, kena pujuk. Mula-mula awak dululah pelaburan awak ni. Sebelum itu bayar tambahan lah, cukai lah, yurai pemprosesan lah, pengaktifkan keuntungan lah, berapa lah, beli dia lah dia agak. Dia beli dia agak lah, kita hak kena cekik ni. Neh, jadi ingat lah dia agak. Kalau ikut kira agak lah, sebagaimana dia cekik rakyat saat ni, dalam masa sejak cuma mana licin, dalam masa seminit banyak mana licin, dalam masa saat dah cemok mana habis. Tu nak rakyat derah pun ni buat kerja adik kakak eh. Tapi mungkin ni ada di antara kita ni hak telitah mari. Ni lah hak terlapa canggih, hak kita tak sini ni terlapa canggih. Doh ni ya, boleh ke licin jamin gitu letak belakang bawah batal tak ada eh, belakang ni tak boleh juga adik kakak eh. Kalau kita tak main dengan kecanggih hari ni, kita tinggal deh. Kecanggih hari ni dia tidak salah adik kakak. Yang menggunakan tu
hak salahnya. Nak AI ko Gabriel lagi macam-macam lah adik kakak weh. Eh, kalau kita guna cara molek dia jadi molek. Kalau kita guna cara uduh dia jadi uduh. Tu dia. Cuma molek kita lah kena beringat semacam adik kakak eh. Jadi untuk adik kakak kita lah yang pernah melalui cerita yang sama, lagu seterusnya mungkin terasa sedikit dekat dengan hati. Kita teruskan dengan pertemuan kita di Pujaan 90. Kita nak bawa anda imbau kembali kenangan seterusnya lah. Kalau musim cinta pernah hadir dalam hidup kita, biarlah lagu ini menjadi temeh untuk mengimbau kembali saat-saat manis yang pernah kita lalui. Dan sebuah lagu yang mungkin buat adik kakak sebahagia lah daripada kita setengah-setengah ni. Teringat jamai-jamai dulu, jamai ketika cinta tak perlu banyak kata, cukup sekadar satu lagu kita sudah faham artinya. Neh. Tapi dalam cinta adik kakak, bukan semua cerita berakhir sebagaimana hak kita harap. Ada hak kekal bersama, ada hak pilih untuk membawa haluan masing-masing, dan ada juga hak akhirnya kita lepaskan dengan satu perkara, iaitu keikhlasan. Untuk itu kita teruskanlah perjalanan malam kita dengan sebuah lagu yang cukup kena dengan rasa itu. Tu dia adik kakak.

0: Weh, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senik je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Wish. Senik kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti scammer. Awas! Skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

Masih lagi bersamaku dalam pujaan 90 malam yang santai-santai saja sambil ditemani dengan lagu-lagu yang pernah menghiasi zaman kita dahulu. Kalau tadi kita bercerita tentang keikhlasan daripada Mimi Asmida. Kali ini kita bawa pulak lah perihal cerita cinta. Kadang-kadang dia kakak cinta ni serupa aruh lah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang derah. Kalau pandang panggil mengemudi, sapalah kita ke destinasi. Tapi kalau salah haluan, boleh juga mepeh. Tak? Menerak ke tepi patah tu. Jadi sebelum kita hanyut terlalu jauh lah dengan perasaan, mari kita dengarkanlah sebuah lagu yang cukup sesuai dengan cerita malam ni adik kakak. Mungkin ada di antara kita tu hok tengah-tengah sengih sore, tak apa di jikit pehen. Mungkin ada nama hok tengah bermain di fikiran adik kakak masing-masing lah adik kakak. Apa-apa adik kakak, cinta ni bukan sekadar tentang perasaan seseorang. Hok lebih indah apabila dua hati mampu berjalan seiring, saling memahami dan tetap bersama walau apa-apa orang panggil ujian yang mendatang. Sebab tu adik kakak lepas ni, lepas lagu Arus Cinta, kita dengarkan pula lah sebuah lagu yang membawa makna kebersamaan bersama Haslinda. Buat adik kakak yang tengah duduk ke dalam berdua, hayatilah bersama. Buat yang duduk sore, jangan rosing, malam masih panjang. Mana tahu ada cerita baru yang boleh buat kita orang panggil menantilah adik kakak dia. Jadi kita teruskan hanyut dengan Arus Cinta daripada SUP.

aku tengok mu kenapa lorak dengan acak pun gaduh ni. Mu mari mana cik uji? Kalau saya, musim-musim kanannya punuh pulih puyuk nanuk saya. Oh tu aku mari pekeh ni saya. Nya punuh puyuk ni no ya bui. Nak nanuk kaya api saya. Tak ada orang guna kaya api dulu ni saya. Aku nak tanya mu ni cik uji. Kalau mu beli bare-bare letrik ke mu beli acak ke apa dia cik uji? Aku ke saya, orang Malaysia ke, tentulah juga aku sokong bagi Malaysia saya. Tak apalah aku tu Cik Uji, gapo dia. Cik Uji, orang panggil produk Malaysia Cik Uji. Mu nak teka-teki gapo dia ke saya, panah-panah ni. Bu

Ada satu lagi, ni Rana mendingan. Dia panggil Reko M Malaysia, ni Rana. Reko M Malaysia, gapo dia pula saing. Mungkin saing aku tak payah. Barangnya.

Itu dia dengarkan lagu sehati dan sejiwa daripada Haslinda. Mengalunkan lagu yang cukup manis untuk kita dengar ke malam ini di Pujaan 90. Gitulah dia agaknya bila dua hati sudah sehati, sebanyak perkara boleh kosi lah. Susah sama-sama, senep sama-sama. Tapi kadang-kadang sebelum siapa ke tahap sehati dan sejiwa tu, ada sekara hok perlu kita tahu dulu. Agak-agak ada getaran ke tak apabila dengar lagu saat ni adik kakak? Sebab ada teka. Tak ada berkata apa-apa, hati sudah mula rasa lahir adik kakak. Tak. Kalau dekat maestro deguk jatuh ni. Ketuh-ketuh. Duk-duk-duk. Tak. Pergenda ibu kadang-kadang adik kakak. Tapi bila jauh tiba-tiba mula nyasa nak cari lagu-lagu cinta lah pula dia ni. Tapi kalau adik kakak masih lagi mengalami perasaan itu, lagu seterusnya mungkin cukup dekat dengan kisah anda. Tanpa buang masa, kita teruskan perjalanan kita di Pujaan 90 dengan sebuah lagu daripada kumpulan yang cukup sinonim dengan lagu-lagu cinta era 90-an. Slam, bukan selam, Slam.

Itu dia saudara, lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita daripada Fauziah Latif dengan lagu yang berjudul Dia. Ya, bukan Dia Fauzi ya, Dia. Apapun sebagai penutup, kita pilih sebuah lagu daripada Iklim yang tajuknya mungkin kedengaran seperti satu penafian terhadap cinta. Tetapi setiap kali lagu ini berkumandang, tetap ada cerita dia kenangi tersimpan di sebaliknya. Buat ada yang pernah kecewa, pernah ditinggalkan atau mungkin pernah berkata, aku tak cinta, dengarkanlah lagu ini sampai ke penghujungnya. Inilah lagu Bukan Aku Tak Cinta, lagu terakhir untuk malam ini bersama anda di Pujaan 90. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Terus kekalkan kesetiaan anda bagi membuktikan adik-adik sentiasa ada sama. Aduh lah.

Helikopter terhempas juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluruh

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.19 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Alhamdulillah, mana belakang dek kakak eh dengan duduk yang masing-masing tu. Di jam yang ketiga pada malam ni, di 8 September 2020 ni. Mungkin ni lah, pada hari seterusnya, jatuh pada esok hari ataupun hari seterusnya, mungkin ni ada di antara kita ni. Alah, banyaklah perancangan-perancangan, aktiviti-aktiviti dalam meneruskan kehidupan kita. Harap-harap-harap lah sebelum jenok tidur ni, harap-harap-harap ni. Kita pakat-pakat tadah, biar tu mudah belakang. Dan sebelumnya adik-adik saya suka lah untuk DJK ingatkan lah dari segi bak peringatan asah lah adik-adik saya. Dari segi bak pak karo utama sekali hak wajib. Tanggungjawab kita yang telah pun ditetapkan sebagai hamba Tuhan harap-harap satu nak belaka. Begitu juga dari segi bak pembaziri api air. Begitu juga dari segi bak pemakanan ubat-ubatan. Begitu juga lah dari segi bak keselamatan harta benda tu. Waktu tu kena ambil cano masing-masing lah. Jangan duduk badi lok, jangan duduk badi harap. Perengi tangan, perengi kaki, perengi tubuh, biar tu bangun. Tak itah. Jangan duduk harap kecik sore. Tak, mek pun kena gerak juga lah. Jari-jari. Cik pun lah, kelah-kelah tak tahu mana. Kadang-kadang lah, nyelok pitu tu. Cik locong ke atas, nampak-nampak kadang-kadang, nampak ke bawah. Tu dia. Jadi jangan duduk badi lok. Kita hak muda, kalau ada duduk atas rumah. Tak, kita lah perlu memainkan peranan adik kakak. Jadi sebagaimana janjilah untuk semalam pada demo yang tidak berkesempatan untuk berada di talian, kita akan buka sebentar saja lagi lah. Sebelum tu adik kakak, kita mulakan pertemuan kita ini dengan lagu daripada Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee.

0: Oh, itu dia. Okay. Lagu Pembuka Tirai. Pertemuan kita, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli, lagu Intan. Itulah lantunan suara di era 72, tahun 72 yang mungkin tidak pernah ramai tahu. Itulah lagu yang melatari drama. Kalau P. Ramli ni kita dengar filem, tapi di era 72 sebelum pemergian beliau untuk tahun 73, 72 ataupun 71 lebih kurang lah, dia kata beliau menyertai sebuah drama, drama RTM lah, yang mungkin tidak pernah diketahui oleh kita lah di era baru, dia kata. Tapi itulah lagu yang melatari drama tersebut. Tu dia. Jadi dia kata, oh amah, hangit telefon pria ni. Kalau hok malai jangan manggil lah, kita wirwe kepada hok tok biasa manggil nyanyo dia leh. Ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Guano ya mo. Ya, tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Oh, sungguh muka kita cek sorgo.
1: Apa khabar?
0: Lagu tu lah kak ya. Lagu tu lah khabarnya.
1: Apa tu ga?
0: Kak Yah mai apa lagi masa ni tu?
1: Ya, Kak Yah nak tidur dah. Tengah sikit ya. Telepon dulu.
0: Jadi atas gapria nak telepon belum tidur tu. Nak suruh baca doa ke lagu mana tu?
1: Baca doa tu. Baca-baca. Kita baca lah.
0: Lepas tu lagu mana Kak Yah?
1: Kak Yah nak ucap takziah tu. Kau darah. Kati ikut lah. Pot darah kati ikut lanah tu. Di kapung. Sudah tak ingat dah Kak Yah. Kapung kapa eh. Ikut lanah tu lah. Dia ada kapung kapa. Saya tak ingat dah Kak Yah. Biarlah tak ingat tu Mak Zainu.
0: Biarlah tu juga tu.
1: Lepas tu kak. Mak ucap lah. Kau kat tu baca. Kau adik di kota baru tu. Dah mula tu. Tak tidur lagi tu kali. Kau biasa Kak Yah tu di Pasir Mah tu. Semua-semua laki eh.
0: Yolah. Agak-agak sapa lah salih tu Kak Yah weh. Ne?
1: Ya.
0: Agak-agak sapa sungguh lah salih tu kau dah mendengar agak.
1: Takziah lah tu. Pok darah kati tu.
0: Tak ada. Pok darah tak ada. Pok darah kati tak ada.
1: Potih. Pada kalung. Pada kalung.
0: Oh, pakai kalung.
1: Pakai kalung. Tak pakai kalung ke? Situ ke?
0: Yalah.
1: Tak payah munggu. Tak boleh tali je. Kak, tak ni lah dia. Lama dah kak ya tak. Tak tengok dia.
0: Panggil kuat mari lah.
1: Tak pergi dia.
0: Kena pergi lah, kena
1: pergi. Aduk lah dia ni. Kati pun dah ayak dah kata. Nak makan kuih pagi-pagi lah dah kata. Kalau dia beli kuih pagi-pagi, potis dia panggil.
0: Nak guana siapa masuk.
1: Siapa masuk, Kik. Masa kita pun gitu lah, Kik.
0: Oh, lagu tu lah. Tunggu lambat banget. Siapa pergi dulu lah kita.
1: Bunga. Apa ni, muda tua lugu belakang. Tunggu
0: lah.
1: Masuk.
0: Tak ada cari kuih dah lah kat hati dia.
1: Tak ada lah pagi-pagi. Kalau dia cari kuih.
0: Kena uli sendiri dah tu.
1: Dia penanya juga. Ada dia tanya. Kak Ayah dia kata. Orang gimana dia kata putih dah hati dia gitu. Dia kata kat jabi kau dah tunggu lama dia kata kat foto pergi.
0: Tak apalah Kak Ayah. Gitulah. Kau pergi tetap pergi.
1: Semua-semua kali laki pun saya ada anak tu.
0: InsyaAllah lah. Berilah Kak Ayah weh. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Ki.
0: Ya sama-sama. Tu dia. Itulah deh. Okay, panggil luah lah. Di atas pemergian lagu tu lah dek kakak deh. Kita ni lah. Malam ni bunyi lagi. Esok belum tentu. DJ Kik lah. Moga main. Lah. Lah ni kak. Tak boleh nak megai wahama muda tua ni dek kakak deh. Banyak kek kak muda lagi dulu. Hak tua molek-molek. Ya kelipah. Caku tatangga. Boleh-boleh ngepoh kok dahulu. Ni siapa pula ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Mat ya?
2: Yo.
0: Lagu mana kisah? Leke?
2: Lagu mana kisah? Lagu tahu Poskala.
0: Acuwi Poskala tu.
2: Lah Poskala lah kisah.
0: Lah lagu mana tujuan? 7M manggi lah. Tengok siapa malam ni.
2: 7M manggi kak. Lagu ni ya.
0: Lagu tu lah.
2: No, ya gapo kita ha.
0: Iyalah pehedo, moga lah kau buang.
2: Kalau dah tak boya.
0: Cuma atas tu jual emang gitu ha, lah nak kecek ngaki kau lagu mana Pak Mak?
2: Oh, kecek ya.
0: Oh, tak apalah. Kecek dalam masalah. Moga bagi tak payah bayar ke.
2: Oh, alah, moga tak kena bayar
0: ke. Oh. Patu lagu, duduk dengan siapa lah ni?
2: Ha?
0: Ni lah malam ni lah, duduk dengan siapa lah ni tu?
2: Duduk
0: dengan adik. Tak apalah. Asal je nak tidur lah, dah manggil dah ni. Eh?
2: Masih duduk lah,
0: hati-hati. Siar dah?
2: Ni.
0: Habis pukul 12 ha?
2: Habis rasa
0: Tak apalah gitu kak. Ada setengah je lagi. Oh, ada lulus mata apa ni, kita dengar lagu dulu deh.
2: Oh, iyalah.
0: Beres Pak Mak deh.
2: Ya,
0: okay. Nak buat apa? Ah, satu nak dengarnya. Tujuh. Ha, lekeh ha.
2: Ya. Saya bawa lagi ke di kota. Aku lako kalau ni po.
0: Ya.
2: Aku saya terbanja. Apa je tengah ni lo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Pak Mak deh. Pak Mak ni jawab dia kat hang lah lagu tu lah. Ne. Oh gitu wah. Wano lagu tu lah. Tak ada gapo nak kata deh. Pak Mak ni kalau beradak dengan tok okey ke? Tok okey tak banyak kacik. Holo lah, holo selalu piti sumbeng ke. Huh, tu dia.

0: Oh tu dia kakak. Aduh biar dia batas ada teka. Sapa masa aku balah. Gitulah dia kakak nak balah. Nak balah kebaikan insyaAllah dia kakak. Tapi kalau balah kejahatan jangan kita serah tu sekadar-kadarnya. Oh tentu lah baik kita teruskan dengan panggilan seterusnya lah. Hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh Pak Omak.
1: Ya Pak Omak.
0: Mama Pak Omak. Mama Pak Omak. Oh ni Pak Omak juga ni. Tu dia. Oh ke mana duduk kerja ke hujan ke?
1: Tak ada.
0: Tak hujan?
1: Tak hujan.
0: Oh duduk kerja dalam beres belakang lah tu.
1: Beres.
0: Tapi larik selimut juga pan ni deh.
1: Kata potih mana mati sikit.
0: Ambo nak kata tak kenal lah. Jok potih pok darahnya, pok darahnya kat ikut lanah katanya.
1: Dia pun manggil setia juga teh.
0: Potih ni ramah Pak Mak weh. Oh jadi nak ukur pok teh mana tu tak berani nak kata takut salah kena.
1: Iyalah.
0: Oh itulah.
1: Lemak dengar ada lagi di.
0: Iyalah. Ambo baru tahu soal ni Pak Mak.
1: Iyalah.
0: Jadi lah kalau nak cerak lagi kat teratanya kat ayah dia lah.
1: Tak apalah.
0: Lagu tu lah. Apa pula lagu tu lah Pak Mak weh. Hoki tetap lagi kita ni.
1: Nak ucapkan sikit
0: eh. Lekir. Tak ada masalah.
1: Malah nak kira umum lah.
0: Nak kira umum. Lebih pada tok ngolu ni. Lekir lah.
1: Nak buat semua lah dengar-dengar Kelantan. Setia. Kak Enung Nipo.
0: Itu sajalah. Sorang. Bila-bila baru tu sebut nama tu, baik juga mengalah dia. Tu. Merah kan? Merah Pak Mak, weh.
1: Jangan
0: lupa ni menggoreng kapu. Orang bila-bila, acu ucap kot ni lo bila-bila tu. Jari-jari. Merah Pak Mak, mula dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh tu dia. Ni siapa ni? Pak Mak pula ke? Hello, assalamualaikum. Putu. Oh biarlah adik kakak Tapi kat gitulah adik kakak main dengan pendengar kita kat deh. Dia nak boleh kau tidur kat Allah lah nyamari teringat sore. Lagi tak ucap tak boleh. Pasal faham nak tidur rumah. Supaya dah. Ni siapa pula ni? Hello, assalamualaikum. Nak main putus game ni kat. Kena tambah topak lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tutup dah radio.
2: Tutup dah.
0: Lagu mana orang macam sehat ke?
2: Sehat.
0: Mari mana lagi? Makan gula ke lagu mana?
2: Gula tak ada dah ni. Balik masjid lewat sikit sebab ada
0: molu.
2: Buat makan molu.
0: Lagu mana khabar lah ni sehat segala lah.
2: Sehat.
0: Tak apa nak dengar hotel je. Lagu mana perkembangan terkini Kak Amah? Aduh. Point interview lho. Moga senyak lama lah po. Tu
2: Kak
0: lah tanya Ma, ni.
2: Cukup 3 bulan itu tak lipo lah.
0: Lagu tu ni. Pakai sipi mana tu? Tak apalah. Tak ada masalah. Moga hot demo. Cumanya lagu mana lah ni.
2: Okay, we perlu rekod orang baru. Nampak ramah sangat orang baru. Kita duduk dulu moga
0: Amal ni ke orang lama dah. Tak apa. Jangan tinggal sudah.
2: Tak tinggal.
0: Dengar
2: radio.
0: Tak apalah. Tak usah dengar dia. Dengar orang lain pun tak apa.
2: Sebab apa dia ingat
0: lepas tu esok lagu mana. Lagu mana halo ke ni?
2: Esok. Tak ada hijau
0: kebo
2: lagi. Main
0: Main
2: petang
0: lah ni. Aduh, pada senyap pun kaya dah tu kali tu.
2: Petang manyuk lah.
0: Lepas tu duk main merokah hari-hari. Main naik turun gitu. Kau guan?
2: Kero naik
0: je. Tak apalah. Boleh berapa ekar ke leh? Kau kena kebo petang.
2: Petang je. Mok buang tahun ni. Nepoho
0: sedap tu. Letih beruk. Boleh ni apa? Tak
2: apa. Jual-jual apa tu kat Mabah bagi-bagi ke. Tak ada kot lah. 400 dia beli kat.
0: Mana? Pak Roh kot lah. Awak jeruk pun kata deh.
2: Jeruk lah tu.
0: Jeruk-jeruk dia meniaga pulak deh. Yang ketulah aliran rezeki ni deh.
2: Bagi-bagi anak dia deh
0: ya. Oh, bagi anak dia.
2: Oh, bagi anak-anak dia ya.
0: Gak jatuh ke berapa setakah?
2: Tambah jual 50 hijau 100.
0: Oh, 50 hijau.
2: Jatuh. Dia mau ambil 100-100 lah. Kor 200.
0: Tak apalah. Rezeki tu.
2: Alah, tapi jadi petang.
0: Oh, tu saya ganti orang lain pun. Kena tahit situ kat kereta ni. Ni keren ni. Kamu tu ambil dalih ke? Eh, beres kamar dah. Baju molek lah tu. Rukah-rukah molek tu.
2: Baby kan dah sihat dah.
0: Oh, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat dah. Sihat lah.
2: Boleh adik baru pula.
0: Eh?
2: Kau nak
0: buat apa? Oh, nampak raya yang lagu tu lah. Kalau teh wira rezeki lebih kat kita sambut. Ha?
2: Iyalah.
0: Tak aloh kau ni. Beres dah, weh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik. Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu dia. Pak ni tak boleh dah panggil kat Mama Cik. Deh. Ma petah. Tokek petah, deh. Yang mahu kat begitu lah. Habis tu lah kata dek kakak kadang-kadang lah rezeki kita ni tu tak boleh nak jaga. Tak? Tak jadi hak ni tu heavy kak ni polok lah. Tu dia lah ketulah dek kakak cuma pitih tu sipir-sipir lah jangan diperhabis. Kalau rasa banyak sangat kat Allah kena dikit-sikit.

0: Wok-wok DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeligo je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeligo je dengar.
2: Setiap baik-baik lagu, 80-an, 90-an, pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kelantan.

Oke, lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita, lagu Semoni Kasihmu Sesuci Kasihku. Tu dia adik kakak. Mewah kasih ni kat lagu tu lah. Baik kita antara kalangan sobat pendengar deh. Ada tika kita ni tak kenal, duk jaga kat radio suara. Ali mana? Ali Baba, okey. Mak mana? Mak jeliga. Bukan ni. Lagu tu lah. Tak boleh nak lagi dah buat kereta ni. Lagi tak manggil kat dah. Cuma kat hal lah. Mana manggil tu minta maaf eh. Masa sepuk dah. Alik dia jekit buku tu lah adik kakak. Hanya sekadar di jam yang ketiga ni memberi ruang lah untuk adik kakak melepas kerindu. Moga tali ni kadang-kadang ada teka puya buka-buka. Puya tutup-tutup. Tu dia. Dan begitulah adik kakak . Kita ni kelah-kelah lama lah. Terutama sekali sasa muda tu tak apalah. Kalau kita tak peringat pun ada guru dia je peringat. Anja makan ya, jaga kesihatan ya. Kita hok lama ni gak gitulah. Token nak agak aku tok ngolus macam tu lu peringat dak. Cuma kita ni agak-agak hok mano tak berapa segar, agak-agak pandai-pandailah cari ikhtiar adik kakak weh. Tak, kita ni kalau kita ni kelah-kelah khabar, ingat komo kita. Jangan dia panggil. Jangan dia jom awak pun muda-muda gitu lah, adik kakak. Ni kak, pauta. Ingat komo lah. Bukan nak je. Cuma kadang-kadang kak, takut tak kena dengan cara rukah kau berapa kak dia ni. Tak apa muda gitu kita ni. Jadi gitulah adik kakak sebagai peringatan selingin lah. Jadi aku ada jeki undur diri dulu lah. Assalamualaikum. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pada hari Sabtu malik ahad pulak lah. Maaf lah kalau ada lebih kurang. I love you all. Muah.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Kelantan FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus, Assalamil Mu'min, Al-Hayyil Qayyum, Dhil Jalal wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Sayyidina Muhammad, Al-Mab'uth rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas ajma'in. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta alayna min an-ni'ami allati la tu'ad wa la tuhsa bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi ad-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma jammilna bil-afiyati wal-salamah wa haqqiqna bil-taqwa wal-istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunanmu, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ayn, wala aqalla min thalik. Rabbana إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ya Allah, kami akur dan sedar bahwa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahulu lah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia, katanya salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai, semoga kita, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya, bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy, katanya sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini, terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik National FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita, katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus National FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini, katanya semoga moh dengarkan radio National FM, Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar National FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di National FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ini nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu ini, sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainun Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak berapa, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bas kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu taksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Ya, semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borong Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Sue seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada May, permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borong Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Izzy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir. Katanya ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Izzy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia, lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, yang katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah . Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur. Ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasa, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan. Kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju, yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM. This is the story of my baby.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Kuala Lumpur, dah pun 44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman, kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga, katanya selamat bertugas. Abang Muhammad, kita dari Sungai Petani Kedah, katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih. Sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sihat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu best pelbagai rentak irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: kerana bersama kami Nasional FM sentiasa hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.09 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi, ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi, kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang. Letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000. Akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan. Tapi hakikatnya pastinya bulan puasa. 630 Masihi, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah. 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan, perjuangan Nabi, aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamid Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan begitu contohnya. Okey, so almarhum Datuk, ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri Pilamli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan Komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh Piramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq, mai kata itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, dan seperti biasa selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak, kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua gugu pagi. Pagi ni bagi edisi hari Rabu 9 September 2026 bersamaan juga dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua? Pagi ni bertemankan Liz untuk gugu pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasalah, bagi panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.55 minit pagi, Zon 2 5.57 minit pagi, dan untuk gugur pagi di Busut 5.53 minit pagi. Hari ini Liz akan berseorangan, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz. Pagi ini terus ceriakan hari-hari anda. Seperti biasa, setengah jam pertama jom kita sama-sama hayati alunan lagu nasyid dan juga doa yang telah pun disusun dan dipilih untuk anda semua pagi ini, okey? Teruskan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi edisi hari Rabu. Hari ini dah pun 9 September 2026. Bersamaan juga dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua pagi ini? Kembali bertemankan Liz pagi ini untuk edisi hari inilah ya. Dan untuk anda semua, Liz akan temankan Gugu Pagi kita seperti biasa sehingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini Liz berseorangan sebabnya Is dia ke berkonti juga hari ni pagi juga tapi di segmen Gugalik pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti ya. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM pagi ini yang sedang dengarkan di dalam kenderaan masing-masing dalam perjalanan. Mungkin ada yang menuju ke tempat kerja ataupun ada yang baru sahaja habis selesai kerjanya semalam deh. Pagi ni dah pun bertukar shift dalam perjalanan, tak kira di mana sahaja anda berada. Semoga selamat sampai ke destinasi ataupun selamat sampai ke rumah masing-masing. Kalau tengok cuaca tu gelap lagi di luar sana, jadi hati-hatilah untuk anda semua. Okey, seperti biasa pagi-pagi ni untuk Gugu Pagi yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh sahaja telefon Liz sekarang. Taliannya 0974886300 ataupun 0974338558. Sampaikan ucapan pagi anda kepada insan yang tersayang. Jom kita ambil dulu pemanggil pertama. Pagi ni dah pun bersedia di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Liz.
1: Ya, selamat pagi Kak Shima.
2: Selamat pagi, Liz.
1: Lagu mana tu Kak Shima? Hari ni tak ada Is pagi ni.
2: Tak apa.
1: Jangan rindu-rindukan dia.
2: Ada saja jaga kurang dia.
1: Kalau nak dia, itulah pukul 10. Lagu galik tak boleh nelipong ni.
2: Dia tak nak semua ni kau siapa.
1: Okey, baik pagi-pagi ni Kak Shima ucapkan untuk siapa tu?
2: Selamat pagi dan selamat bertugas pada Li. Semoga ceria dan sihat selalu.
1: InsyaAllah, Mi. Terima kasih.
2: Pada semua, pada semualah yang Gugu Kelantan FM. Dan juga selamat pagi kepada Pak Le Johan, Imah Bapasu, kepada Kak Ti, Kak Ro, Kak Nu, Kak Lo, Kak Su, Kak Cik, kepada Kak Umi, Kak Mi, Abang Mata, dan Pak Suli, Mak Su, dan Kak Pak Kemahir, juga Abang Lirana, Pak Wan Jelo, dan Pak Jakob Kio, Pak Lan, Abang Hei Tupak, tu lama tak dengar suara Abang Hei Tupak tu. Dan juga pada dan kepada Cik Selabok dan semualah yang mengenali diri ini daripada semua yang yang selalu membuat menelpon WhatsApp ataupun WhatsApp dan menelpon daripada semua dan juga Iwan Tawar Beres nampak mesibu. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Shima dari Macang untuk ucapan pagi ini. Seterusnya di talian ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergepor bunyi belakang tu.
3: Dah tutup dah radio ni.
1: Tutup dah. Okey, baik.
3: Apa khabar ni?
1: Khabar baik, sihat. Alhamdulillah.
3: Dah lama dah dapat cakap dengan Li. Tak dapat lain.
1: Tak boleh lain lah. Tapi sihat lah ni.
3: Sihat dah.
1: Okey, baik. Ucapan pagi ni untuk siapa ni?
3: Ucapan selamat pagi buat Ali. Selamat pagi dan selamat bertugas. Apabila balik nanti hati-hati di jalan raya Ali.
1: Ya, terima kasih.
3: Dan buat Pak Mak Besu, Kak Ayah, Kak Ayah Dabi, Kak Kati Pak Lana, Kak Ruf Pak Lana, Pak Mak Keletang, Cik Usuk Labuk, Kak Simah Macang, Kak Ma Badir di Melor tu, Kak Subacok, Pak Jak Pak Kiyok, dan buat Umi Habibah, dan buat Izan dengan Azmi di Wakah Baru dengan ucapan selamat pagi, dan buat semua-semualah pendengar pemanggil Radio Kelantan tak kira di mana berada dengan ucapan selamat pagi. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya pemanggil kita yang ketiga pagi ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Li.
1: Ya, selamat pagi. Sogel
4: hari ini.
1: Sogel hari ini, Kak Su.
4: Tapi tak apa.
1: Nak tanya, sebelah patah tu hujan ke tidak?
4: Hujan semalam dia. Dengan peti ada hujan. Ada juga semalam.
1: Jadinya pagi ni serik adalahnya?
4: Tak ada dah tu.
1: Okey, baik. Hari ni ucapan untuk siapa ni, Kak Su?
4: Ucapan Kak Su untuk dia, Li. Selamat pagi, selamat bertugas. Dekat Kak Nunipoh tadi, terima kasih. Kak Mak Berdek Melor. Kak Simah tadi. Apa ni Kak Ti, Kak Azul, Kak Ti Selisi, Kak Apa Bejak di Kemah, Kak Mama Cik, Kak Cik Sebelah Pintu. Habis ini dengan Kak Ayah di Tupak, Kak Ayah Baru, Kak Mikola Kere, Ipah Sangga Kalak, apa ni, Pak Selin yang maksu, dan pada Pak Mak Besu, Umum Jawa Pak Ku, Pak Mek Ibu, Pak Jatok Tok Piyok, dan Opah di Tawai, Cik Gudun dengan adik saya tu sama pagi-pagi, dan Pak Nikmat Tawai, Iwan Tawan Berah. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Tak lupa juga pada Hajah Kak Yah Jadi dengan Kak Ida.
1: Okey.
4: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujo deh sambung, Kak Su. Okey. Ini Li nak baca kirimnya di nombor WhatsApp Kelantan FM lah pagi ni. Ada daripada Faizul Rantau Panjir. Ucapannya selamat pagi buat Pok Awe, Pok Nikmat Tawai, Abang Pak Berik 12, Abang Hitu Pak, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Abang Usman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Abang Lan, Pasir Tumbuh, Ipah Tanjung Kala. Seterusnya kita ada kiriman ni daripada siapa ni? Tak apalah, saya bacakan dulu. Happy birthday, Azlam. Azlam siapa ni? Raja Muhammad Azlam bin Raja Sulaiman yang ke-25. Satu hari boleh? 12? Satu bulan 12? Bulan 12 kok. Okey, tak apalah. Sebab dia hantar ucapan dia. Lambat lagi kalau kira bulan 12 ni. Lepas tu ada juga kiriman daripada Haji Riz Rikota. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ serta peminat serta rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, sentiasa lekat di hati. Kelantan FM ada sokmo. Okey, baik, lepas ini kita akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang mana nak berikan ucapan pagi. Tapi lain dulu, lagu. Ini lagu nyanyian daripada Maya, Matahari. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu Maya Matahari baru sahaja hiburkan Gu pagi. Pagi ini kita masih lagi dalam ruangan untuk berikan ucapan pagi. Jom kita ambil dulu pemanggil yang ada di talian untuk waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Imah ke ni?
1: Yo, pandai pun.
0: Ah, suara yang lembut-lembut ayu tu. Kita check.
1: Ini DJ mana? DJ Aina ke Liz ke ni?
0: Saya Liz, Aina belum masuk lagi.
1: Yo.
0: Ah, masih lagi bercuti pantang.
1: Oh, bersalin ke?
0: Yo, bersalin. Hujung bulan tujuh baru ni.
1: Oh yo, tahniahlah tu. Yeah. Dapat baby, apa tu, lelaki ke perempuan?
0: Ah, baby perempuan, anak sulung.
1: Oh, alhamdulillah, tahniah. Yeah. Cakap dengan dia, Kak Imah ucapkan tahniah dapat baby girl.
0: Hmm, insyaAllah.
1: Semoga panjang umur, murah rezeki anak tu.
0: Ya, yeah. Okey. Yeah, okay. Hari ini Kak Imah ucapannya untuk siapa Kak Imah?
1: Kak Imah lama-lama sekali dapat banyak sikit boleh?
0: Boleh lah, boleh, ada masa lagi ni.
1: Okey. Yang pertamanya untuk Kak Cimah Macang, Pak Zul Lambok, Kak T. Fitik, Kak T. Kak Lana, Kak Rusak Lana, lepas tu Bunda Rahimah, Umi Habibah, Kak Mah Mundur dengan Abang Din, Kak Yah Jambi dan Kak Yah Wasah Baru. Kak Yah Wasah Baru tadi, Kak Imah lepas nombor dia tak dapat ambil kot. Boleh Kak Imah nak lepas sekali lagi tak?
0: Boleh. Silakan Kak Imah.
1: Untuk Kak Yah Wasah Baru, Kak Yah dengar ni nombor ni. 014-243-5192. Kak Imah udahkan lagi. 014-243-5192. Untuk The Jelis, selamat bertugas sampai pukul 10 nanti. Balik nanti hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama untuk Kak Imah kita. Okey. Ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya.
2: Ya.
0: Siapa tu?
2: Pak Long Johan dari Tanah Merah, Hadita. Mana baru dah aman.
0: Bandar Baru Darul Aman.
2: Ya.
0: Orang Kedah lah ni.
2: Kedah ni.
0: Oi. Kita baru je balik daripada Jitra Kedah.
2: Ya.
0: Okey, hari ni ucapannya untuk siapa ni?
2: Ucapan untuk kawan-kawan Usman Kak Sah pula belakang. Abang Cik Rantau Panjang Mak Munte kola klaim mana orang? Lagi satu Osman Goodbye. Osman Goodbye, Kak Ajah Khalija Sungkai. Semua lah yang mana tengah. Yang mana kena ada ni, Pak Long. Pak Long Johan ni semua yang DJ nama apa ni? Pak Long satu DJ.
0: Hari ni DJ Liz.
2: Ya, Lina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita bersama dengan Pak Long. Daripada Kedah, Bandar Darul Aman. Baru je balik minggu lepas lah deh. Liz pergi hari ke apa? Hari Khamis pagi sampai hari Sabtu. Jadinya terima kasih lah untuk pendengar-pendengar kita di negeri Kedah. Ini Liz nak baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Ada lagi ni. Banyak ucapannya. Kena bacakan. Kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Panjang ucapannya. Assalamualaikum DJ Liz di Gonti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz sihat ceria dalam menjalankan tugas. Umi di sini nak buat ucapan selamat pagi buat Kak Halijah, Kak Hajah Halijah, Kak Imah, Kubang Pasu, Kak Min, Kak Iyah, Wakah Baru, Kak Su, Kak Nun, Kak Syimah, Abang Fadil, Pok Mak Besut, Pok Awang, Pok Teh Jabi, Pok Suli, Pok Din, Haji Man dan buat semualah yang tak sempat tulis nama tu. Buat pendengar-pendengar setiap radio Kelantan FM, tak kira di mana berada, semoga semua dan juga Rubiah dari Segamat sihat, ceria di samping keluarga tercinta. Seterusnya, kiriman daripada Mokhtar, Kampung Kusial, ucapan selamat pagi. Buat Pok Mak Besut, Abang Mat, Pertam, Pok Suli, Pok Jak, Kak Shima Macang, Kak Subacok, Kak Ipah Tanjung Kala, Abang Mat, Tok Ngulu. Itu saja. Terima kasih DJ Liz. Seterusnya kiriman daripada Rupiah Ahmad dengan ucapannya Segamat. Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Abang Osman Goodbye. Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Kak Mawar Ismail. Ada ni Osman Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Yang ini yang terakhir kiriman daripada Kak Ma Cucuh Puteri. Dengan ucapannya, Assalamualaikum Liz yang cantik. Hak cantik tu kita kena baca derah sikit biar orang tahu deh. Dan juga ceria seumur tu, selamat pagi, selamat bertugas. Nak ucapkan selamat pagi kepada Aryan dan Wafi yang nak ke sekolah tu, belajar rajin-rajin tau. Dengar tu. Dan kepada Eid ke EDD ni, Eid eh, yang tengah drive, dan pada semua peniaga-peniaga di Pasar Borong, Sri Gucil, dan pada semualah pendengar setia Radio Kelantan FM, semoga happy-happy selalu. Terima kasih Kak Ma Cucuh Puteri atas kiriman ucapan itu, okey? Dan seterusnya, selepas sini seperti biasalah, kita nak gialah ke mana tau? Kita nak gialah ke berita utama 7 pagi. Lepas tu akan balik semula lah bersama dengan Liz di sini. Walaupun berseorangan tak apa ya. Liz setia temankan semua gugur pagi. Daripada pagi ni, sampailah ke pagi nanti. Hinggalah ke pukul 10 pagi nanti seperti biasa untuk anda semua. Yang sedang mandi berhati-hati di jalan raya. Dah pun pukul 6.55 minit pagi. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu ni akan Liz hiasi pendengaran anda semua. Antaranya kita ada lagu ni.
3: Saya banyak omano, saya banyak omano. Abek kau adik sore.
0: Asyik, baik lagu baru Ida Ezrin dan juga

Okey, semuanya akan menanti anda selepas ini di jam yang kedua nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini pagi ini. Bagi DC Go Pagi. Terus layan Kelantan FM. Aduh, sokmo. 1, 2, 3.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Beliau kata mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Dato' Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, Kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Perkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruan tak sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
1: Kelantan FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
2: Baik, Lantan FM ada semua temankan pagi anda. Go pagi-pagi ni bagi edisi hari Rabu 9 hari bulan 9 2026 bersamaan juga kita dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Cantik tarikh hari ini ya. Lagu mana semalam? Takutlah ya. Ramai dah yang separuh gajinya. Sebabnya kalau dalam dalam talian tu banyak sangat ya promosi-promosinya, sebab tarikh yang cantik hari ini 9 hari bulan 9. Jadi mungkin ada di antara kita yang mana meraihkan ulang tahun, mungkin ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan, ulang tahun apa-apa sahaja. Selamat untuk anda. Dan apa sahaja yang anda doakan hari ini, kita sama-sama aminkan. Semoga dipermudahkan, semoga dilancarkanlah segala-galanya untuk semualah go-go pagi hari ini. Okay? Dan seperti biasa, lepas ini kita akan berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca, lagu mana agaknya cuaca bagi negeri Kelantan hari ini, terutamanya untuk sebelah pagi lah, sebab pagi-pagi ni ramai yang ada urusan yang nak selesaikan, macam-macam perkara. Cumanya selepas inilah kita nak layan lagu daripada Noh Saleh dan juga Aina Abdul, Sang Penikam. Tapi layan dulu ini lagu daripada Cik Teh, Teringat Weh, untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

Okey, baik, itu lagu Kenanganku. Datuk Jeffrey Dean baru sahaja hiburkan anda kenangan pagi-pagi ni ya. Dapat mengimbau kembali nostalgia. Sebabnya kalau di laman media sosial daripada semalam lagi dapat kita tengok ramai ya yang terjebak dengan gambar-gambar tahun 80-an, 70-an. Dah terjebak ke belum? Kalau list belum ya. ramai ya kita dapat tengok berangan semuanya. Tak apalah, asalkan gembira hati tu. Tapi kalau gembira, gembira juga kena tengok jugalah cuacanya lagu mana deh. Pagi-pagi ni ada urusan yang perlu diselesaikan. Jadi jom kita sama-sama intai tengok Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk negeri Kelantan. Hari ni 9/9 hari Rabu. Hari Rabu dah deh. Khabar tak khabar hari Rabu. Kalau nak diikutkan untuk sebelah paginya, alhamdulillah tiada hujan lah di negeri Kelantan ni. Cumanya seperti biasa, petir dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi ambil maklum semuanya. Dia petir-petir, dia main dengan ribut, dia main dengan angin yang sangat kuat dengan hujannya di beberapa kawasan. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua. Dan juga ini Liz nak kongsikan berkenaan dengan status cuaca panas Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah di Kelantan tak ada lah. Cumanya di negeri-negeri lain ada. Antaranya di Kampar Perak, iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Sama juga di Kuantan Pahang, di Bera Pahang dan juga di Segamat Johor. Semuanya mencatatkan tahap 1 berjaga-jagalah yang telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi hari ini. Jadi hati-hatilah untuk anda semua. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan-kawasan ataupun negeri yang terlibat ini. Liz harapkan supaya anda semua jaga kesihatan masing-masing. Okay? Dan untuk anda seperti biasa selepas ini pukul 7.45 minit pagi, kita akan sama-sama ikuti perkembangannya. Ini sikit sawak you hamak dia sahik lah. Biasalah dia sore ke. Bila bersorangan ni dia khayang gitu. Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan Liz pagi ini sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan juga sebenarnya Liz ada nak kongsikan sesuatu, tapi lepas ni lah nak tahu. Jangan tukar siaran. Ini khas untuk pendengar-pendengar kita yang mana nak berjumpa dengan Gu Jajak hari ini. Di manakah tempatnya, pukul berapa, kena nantikan semuanya selepas ini. Untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Dan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Pada 9 Ogos 1945, 74 tahun yang lalu, Nagasaki telah dibom oleh tentera bersekutu. Bom atom kedua yang dikuburkan oleh B-29 Bomber Bokkar ke atas bandar Nagasaki ini meletup 1,650 kaki tinggi di udara sebelum sampai ke bumi. 48,000 orang penduduk Nagasaki maut akibat ledakan bom ini.
3: Muda dengar gobrio saya nampak kali tu. Ni memang muda dengar berita dari radio ni memang. Mugali dengar berita ko, mugali dengar orang baca berita tu semua. Sedap saya. Hai saya. Abang mak tahu memang. No memang. Abang mak ni butuh jarum ngerti lah memang. Tak ada nak perasa air ni. Duk mikir ku pernah mulai cara mikir pernah tak mulik abang mak. Abang mak tahu kau tidak memang. Hei. Ambo dengar geroyak berita ni dalam radio ni memang. Pasal pergi Jepun dengan Inggeris mula memang. Bapa pun tak tahu lagi kau saya pergi Jepun dengan Inggeris. Negara kita merdeka lama dah saya. Mok tu

0: mau tahu juga mak.
1: Tahu Klaten.
0: Jadi situ lah bema tepat tentera Inggris dengan tentera Jepang duk perangnya bema. Lama lama satu hok matinya bema.
1: Kau beri hok mati.
0: Tentera tu lah bema.
1: Aku kamu aku kau beri punya macam dia kuku gay.

bersurat tak apa mak. Mau pandau saya cuba sayang. Apa mak? Alik kata saya nak rahat. Nanya kubek je. Bukai tulis orang tu apa mak. Tapi di batu bersurat tu dengar apa mak dengan molek. Maksud apa nak kaya? Dia ada tulis tantera nafsu peran dasar sawan 16 bulan 12 hari bulan.

Okey tu, jangan curi adik saya lagu nyanyi daripada Elle Reese dan juga Ida Ezrin. Baru sahaja hiburkan pagi anda. 7.51 minit pagi. Pagi-pagi ni seperti biasalah. Kalau tadi Liz dah pun kongsikan ni hint je. Sikit dah tadi kita bui sikit-sikit deh gapo dia tu. Ini khususnya untuk semualah gugu pagi kita yang berada berdekatan dengan Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Ada gapo tu? Kita ada gujajak pagi ni pukul 10.30 minit pagi hari ini. 9 hari bulan 9, gujajak akan berada di Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Untuk orang-orang Pasir Mas dan juga sekitar-kitarnya, boleh datang serbu gujajak lepas ni lah deh. Pukul 10.30 minit pagi nanti, pastinya ada macam-macam hadiah yang kita nak kongsikan untuk gugu jajak hak mana-marilah pendengar-pendengar kita. Tak kira lah deh, siapa-siapa sahaja boleh datang beramai-ramai. Cari jah kita nanti deh. Antara DJ-DJ yang akan turun untuk gujajak pagi ni di Pasar Tasik Raja Pasir Mas pukul 10.30 minit pagi nanti. Siapa lagi? Liz lah. Nampak tak? Kuatnya kejo. Selesai sahaja konti pukul 10 pagi. Pung! Gis lah luarlah ke Pasir Mas tu. Jadi, antara DJ-DJ lain juga, kita ada Azidi, kita ada DJ Nuha. Itu antara barisan DJ yang ada lepas ni lah untuk gujajak. Jadi, boleh sahaja jumpa kami pukul 10.30 minit pagi nanti di mana? Di Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Okey. Dan untuk anda semua seperti biasa lepas ini pukul 8 pagi kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini lah. Nak tahu juga adakah dia lah dia perkongsiannya dalam negeri. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan untuk hiburan anda di jam yang ketiga.

Okey, semuanya akan menanti anda di jam yang seterusnya nanti. Dan juga lepas ini, di jam yang ketiga, seperti biasa, kita ada ceria bahasa untuk hari Rabu. Jadi teruskan bersama dengan kami.

0: Hei, nampak bahagilah macam jamu ni. Dia wasap dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adalah, sibuklah mu ni nak cari hawa dia.
0: Oh no, dengan saing pun mu nak dah siok kau. Siapa tu?
1: Aku panggil dia Mike. Nama pun dia Michael.
0: Ha? Michael? Mu ni oleh mana tu?
1: Kau petinya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main dengan orang Malaysia ni.
0: Jangan orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif tak mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa dia itih je?
0: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati. Mu tahu tak? Takut terkena kan tu?
1: Aloh, tak ada gapo lah. Tak apa, kau lah jaga diri aku ni. Tak usah duk cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku video. Dano Nina.
2: Manisnya cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu daripada ayah mangsa. Ramai dah terjerat, dah terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dan berhati-hati. Usah mudah terpersona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
3: Pesanan ikhlas Kelantan FM.
4: Kelantan FM.